Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslim-musliman yang dimuliakan Allah sekalian, lagi kisah tentang neraka yang saya petik dari kitab bertajuk Kompas Umat Akhir Zaman. Pintu neraka yang digambarkan oleh Allah SWT ini, pintu neraka Jahannam sebagai contohnya. Jahannam ni adalah penjara yang Allah jadikan di akhirat untuk golongan ateis, musyrikin, kafirin, munafiqin, dan mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Adapun pelaku dosa besar di kalangan orang-orang beriman, maka mereka akan berada dalamnya buat sementara waktu, kemudian akan dikeluarkan kembali. Demikianlah kata-kata Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam buku beliau bertajuk Al-Yawaqit Wal-Jawahir. Bila kita bincang tentang hakikat makhluk Allah yang sangat menggerunkan ini, itu neraka Jahannam, kita perlu memahami apakah maksud Jahannam itu sendiri. Kebanyakan pakar bahasa mengatakan bahawa lafaz ini bukan berasal dari bahasa Arab, tetapi dia sama ada dari bahasa Parsi ataupun Ibrani. Ia berasal dari perkataan Gehennam yang bermaksud perigi atau lembah yang dahsyat yang sangat luas dalamnya. Menurut sebahagian pengkaji moden, perkataan ini pernah digunakan dalam kerajaan Mesir kuno. Mereka menggunakan perkataan Sha'en Amu yang maksud tasik api, lake of fire, bagi menggambarkan siksaan yang disiapkan untuk alam selepas kematian. Inilah asal-usul perkataan Jahannam. Bahasa itu menjadi hidup bila diadapkan dengan penggunaan bahasa-bahasa yang lain, dan semuanya daripada Allah SWT. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Setengah ulama mengatakan Allah mengajar Nabi Adam ini bahasa-bahasa dunia, kerana bahasa-bahasa itu akan dituturkan oleh anak cucu cicitnya. Jadi bila perkataan ini akhirnya dikenali dalam versi bahasa Arab dengan interaksi mereka dengan bangsa-bangsa lain sekitar Yathrib, Khaybar dan sebagainya. Jadi bila Quran diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi unggul ini, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimah ini kembali digunakan. Contohnya dalam surah Taubah ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu almunafiqina walmunafiqati walkufara nara jahannama khalidina fiha. Allah mengancam orang-orang munafik lelaki dan perempuan, orang kafir, dengan api neraka Jahannam, mereka kekal dalamnya. Jadi sebagai pentafsir Quran yang pertama dan utama, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda banyak menceritakan tentang Jahannam ini menerusi pelbagai versi hadis. Rugilah orang yang menolak hadis, kerana tanpa hadis tiada penjelasan kepada apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Jadi baginda antara lain menyatakan bahawa Jahannam ini merupakan satu tempat dasar yang sangat luas, sangat dalam. Walaupun demikian, akhirat besok tempat yang luas dalam ini penuh sesak dengan penghuni neraka yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Nak ceritakan dalamnya api neraka ini, menerusi satu hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, menerusi Sahih Ibn Hibban, law anna hajaran yuqzabu bihi fi jahannam hawa sab'ina khalifan qabla an yabluwa qa'raha. Kalaulah seketul batu dilemparkan ke dalam neraka Jahannam, maka dia akan menjunam mengambil masa untuk sampai ke dasarnya selama 70 tahun. Bayangkan begitu luas dasar neraka Jahannam ini, termasuk ke dalam ada 7 buah pintu sebagai akses untuk masuk ke dalamnya. Setiap pendosa akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam menerusi salah satu dari pintu-pintu ini sesuai dengan kejahatan, kebejatan perangai yang masih di dunia. Dan bila semua mereka telah memasuki neraka Jahannam, maka pintu ini akan ditutup selama-lamanya. Kerana itu Allah SWT menjelaskan dalam surah Hijr ayat 43 hingga 44, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian mereka. Jahannam memiliki 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu itu ada bahagian yang tertentu daripada mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Allah menakutkan. Pintu neraka Jahannam dari 7. Kita pernah bincangkan pintu syurga lebih dari 8. Satu riwayat mengatakan 8, Imam Qurtubi mengatakan 12, Imam Ibn Hajar mengatakan lebih daripada itu. Tetapi pintu untuk masuk neraka ni hanya 7, melambangkan kepada kita betapa banyaknya peluang untuk melakukan kebaikan. InsyaAllah kita akan membincangkan apakah pintu-pintu masuk neraka ni pada kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: haluan negara.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan. Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.

0: Weh, tak payahlah weh kawan dengan dia ni. Busuk gila.
1: Haa kan, orang busuk ni selanjutnya miskin.
2: Mak, kakak tak nak pergi sekolah. Kakak tak nak pergi sekolah.
3: Buli senyap, gejala tak disangka. Suka buat lawak yang mengaibkan orang. Pandai memanipulasi kawan. Main kasar tapi kata gurau. Ketua kumpulan yang pilih kasih. Tegur kesalahan tapi pilih mangsa. Pandai menutup kesalahan dan buat kawan rasa terhutang budi. Lindungi anak kita daripada menjadi pembuli senyap.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang pukul 8.15 minit pagi, Afni.
1: Ya, seperti biasa di jam ini, kita akan kongsi dengan anda laporan cuaca, ramalan cuaca untuk hari ini 25 September 2026, uh-huh. Hari Jumaat ya. Mungkin hari ini ada yang sibuk-sibuk sangat hari ini, tak tahu hari apa.
0: Lupa. Eh, ada masa macam tu, Afni kan, hari kan? Apa hari ini?
1: Macam tu kan.
0: Rupanya dah penghujung dah.
1: Ya, yeah. Jadi untuk pagi ni cuaca dijangka baik dengan tiada hujan diramalkan di beberapa kawasan. Namun keadaan cuaca dijangka berubah pada sebelah petang. Ada ribut petir diramalkan berlaku di beberapa tempat, Ben.
0: Jadi kepada anda yang merancang aktiviti di luar, khususnya pada waktu petang, jadi anda dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan peka dengan perubahan cuaca.
1: Ya, dan pada sebelah malam pula, ribut petir dijangka berlaku di beberapa kawasan pedalaman.
0: Dan suhu hari ini pula dijangka berada antara 24 hingga 33 darjah Celsius dengan suhu maksimum 24 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius.
1: Minimum 24 darjah Celsius kan? Okey. Dan kesimpulannya pagi ini dijangka tanpa hujan, manakala ribut petir berpotensi berlaku di beberapa tempat pada sebelah petang dan di kawasan pedalaman pada sebelah malamnya. Ya?
0: Jadi apapun, sentiasa berhati-hati ketika berada di luar dan pastikan anda mendapatkan maklumat cuaca terkini sebelum memulakan perjalanan.
1: Betul.
0: Baik, itu dia Afni, ramalan cuaca untuk hari ini, Jumaat 25 September. Dan untuk makluman juga, pada jam 8.30 pagi nanti kita akan kongsi dengan anda portal pilihan. Apa portal yang kita pilih untuk minggu ni, Afni, kan? Dan pada jam terakhir nanti dalam segmen Apa Cerita Netizen, kita ada tetamu Afni pagi ni. Kita nak bersama dengan seorang anak muda. Tak silap saya baru umur 25 tahun.
1: Muda.
0: Dia, individu ini, figura ini memperjuangkan lagu-lagu lorat negeri Pahang.
1: Menarik ya.
0: Sebab kalau kita tengok dengan usia begitu, kenapa dia tak macam golongan muda yang lain?
1: Nanti kita tanya.
0: Kenapa dia nak pilih lagu, nak perjuangkan lagu lorat, nak naikkan lagu lorat Pahang eh? Baik.
1: Nak kongsi juga, Ben.
0: Iya, kongsikan apa ni?
1: Ini akhirnya terjawab persoalan yang menghantui penyokong Harimau Malaya mengenai siapa yang akan bawa siaran langsung aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026, Ben.
0: Baik, Radio Televisyen Malaysia RTM mengesahkan bakal menyiarkan secara langsung aksi pertama skuad negara menentang Bangladesh. Bila, hari ini ke esok?
1: Esok katanya, hari ini ke esok? Kan kita kena check dulu kan perlawanannya. Tapi dari semalam sebenarnya masing-masing tak senang duduk lah, Ben. Ada tak siaran langsung ni? Akhirnya terjawab sudah.
0: Sampai PM sendiri pun blast eh.
1: Ya, betul. Dan Ben, nama tu, yang mana yang belum lagi ada aplikasi RTM Click, masa ni lah. Boleh download awal-awal lah. Ya, betul kan? Pengesahan ini dibuat di laman Facebook rasmi RTM dan sekaligus menamatkan tanda tanya mengenai penyiar yang akan membawa siaran kejohanan berkenaan kepada penonton di Malaysia ni.
0: Dan sebelum ini, ketiadaan pengumuman rasmi daripada mana-mana stesen penyiaran menimbulkan persoalan lah dalam kalangan penyokong yang tentunya tidak mahu terlepas aksi sulung Harimau Malaya di Jakarta.
1: Dan lebih menarik lagi, perlawanan ini turut menjadi perhatian susulan penampilan sulung penyerang Johor Darul Takzim JDT bersama skuad kebangsaan selepas mendapat panggilan pertama menyarung jersey Malaysia. Kalau nak tahu siapa, kena tengok.
0: Dan skuad kenalian Tan Cheng Hui itu akan membuka kempen menentang Bangladesh di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan perlawanan ini cukup penting kerana Malaysia berada dalam kumpulan A bersama tuan rumah Indonesia, Singapura dan juga Bangladesh.
1: Piala ASEAN FIFA 2026 akan berlangsung lagi esok ya, Ben, hingga 5 Oktober, dengan Jakarta dipilih sebagai venue kejohanan edisi sulung berkenaan.
0: Jadi penyokong Harimau Malaya tak perlu lagi tertanya mengenai saluran siaran. RTM menerusi pengumuman rasminya menyatakan perlawanan Malaysia menentang Bangladesh akan disiarkan secara eksklusif.
1: Sekejap, Ben.
0: Baik, selepas ini kita akan ikuti portal pilihan pada jam 8.30 pagi. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pang FM, Satu Pilihan.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, Sampai Pihan.

Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

di Pahang FM, satu pilihan. Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

Kekal Komited Pertahan Kestabilan Negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah, dan kita nampak komitmen daripada semua parti komuner, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand. Dalam bidang itu, ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan berbincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan Duhala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak 60 juta ringgit potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding 30 juta ringgit tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup penting lah, bukan sahaja di negara kita tetapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion Kuskop kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah 60 juta ringgit. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus No. Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village Persiaran Millenia 2 Bandar Baru Enstek. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, Estiva Sanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe, Nur Izrin Rom Sani serta bergu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Melaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

tu tak boleh makan.

0: laki kau. Sendaan jua, mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi aku setan budak ni.

0: Baik, kembali bersiaran. Ah, kita lupa gebut pula pagi ni.
1: Tutup mewak.
0: Baik, kembali bersiaran bersama Ben dan Afini dalam Zona Aktif. Baik, sekarang kita dah pun berada dalam segmen Apa Cerita Netizen. Yeah. Kita nak, tadi kita dah mainkan lagu apa tadi? Apa Kono Ejang.
1: Yeah.
0: Logat Negeri Sembilan kan? So pagi ni kita cerita pasal logat, tapi sebelum tu Afni, kita nak kongsi dengan pendengar kita mengenai Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Rauk. Jadi perhatianlah pada seluruh warga Rauk dan sekitarnya. Jom hadir ramai-ramai memeriahkan Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Rauk yang akan diadakan pada Sabtu esok 26 September bertempat di Dewan Terbuka Pasir Bayang Dong Rauk.
1: Datang pagi-pagi. Kenapa? Sebab program berlangsung bermula 7.30 minit pagi sehingga 1.30 minit petang.
0: Betul.
1: Separuh hari, Ben.
0: Separuh hari.
1: Carnival akan dianjurkan, Carnival dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan keselamatan ketika menggunakan internet, di samping mengeratkan hubungan antara komuniti, agensi kerajaan dan masyarakat setempat. Okay.
0: Dan pelbagai aktiviti menarik Afni dan bermanfaat telah disediakan untuk semua lapisan masyarakat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk datang bersama keluarga dan rakan-rakan. Apa Afni antara programnya?
1: Tarikan utama program sesi Pocket Talk bersama MC-MC dan PDRM yang akan memberi perkongsian serta kesedaran mengenai keselamatan internet. Selain itu ada zon keselamatan internet untuk tambah pengetahuan tentang penggunaan internet secara selamat dan bertanggungjawab. Untuk anda pagi-pagi tu ada breeze walk untuk warga komuniti yang ingin beriadah sambil meluangkan masa bersama keluarga dan masyarakat.
0: Juga ada senam aerobik yang pastinya menceriakan suasana dan menyemarakkan semangat komuniti. Ada juga jualan ramah oleh KPDN memberikan peluang.
1: Saya suka.
0: Okey, seterusnya ada pertandingan bowling padang untuk peserta yang ingin cuba aktiviti riadah dan berhibur bersama komuniti. Ada pertandingan mewarna kanak-kanak khas untuk mencungkir kreativiti dan bakat anak-anak. Dan seterusnya apa ni?
1: Special pertandingan mewarna warga emas. Ui.
0: First time ini
1: Ben boleh masuk ni. Untuk golongan warga emas untuk mengambil bahagian dalam aktiviti. Dia santai-santai je Ben. Bukan banyak sangat apa warna tu. Tapi yang lagi menarik, ada pertandingan karaoke patriotik. Kan?
0: Ini saya masuk.
1: Suailah. Pandai ke nyanyi? Tapi sampingan lah untuk semua juga. Tak lupa pameran agensi kerajaan yang memberi peluang kepada pengunjung dapatkan maklumat serta mengenali perkhidmatan yang disediakan oleh agensi kerajaan.
0: Betul, sedap suara ni. Dan aktiviti santai bersama komuniti turut sediakan untuk menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat setempat. Selain itu terdapat juga aktiviti interaktif serta hadiah-hadiah menarik untuk para pengunjung. Jadi jangan lupa esok 26 September 2026 bermula 7.30 pagi sehingga 1.30 petang bertempat di Dewan Terbuka Pasir Bayang Dong Rauk.
1: Rauk Dong dan kawasan
0: Maharauk.
1: Ayo luangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan.
0: Yo.
1: Bawa cucu cicit semua.
0: Dah lah bercerita tu ya. Dah 9.21 dah. Kita tadi kita pasal Rauk ni, kita nak beralih ke Cenor pula ni. Baik, untuk segmen Apa Cerita Netizen pagi ni kita ada tetamu Afni. Tetamu seorang orang kata pemuda yang berusia 26 tahun sebaya dengan saya ketika 15 tahun dulu. Nama beliau apa ialah?
1: 15 tahun dulu ke berapa umur Ben?
0: Muhammad Nakiuddin bin Khalid atau lebih dikenali dengan nama pentas sebagai Kudin Khalid. Assalamualaikum Din.
2: Waalaikumsalam.
0: Nak panggil apa? Nak panggil Ku ke? Nak panggil Din ke? Apa ni?
2: Nak boleh, boleh, boleh belaka.
0: Boleh belaka.
2: Awak rasa sedar, awak dengar, awak tonyoh lah benda pun.
1: Logat dia.
0: Awak makan ikan patin ke tadi? Okey, kita nak bersama dengan Kudin Khalid. Merupakan seorang penyanyi yang aktif dalam bidang seni dan muzik. Khususnya memperkenalkan serta mengangkat keunikan logat Pahang melalui karya dan persembahan muzik. Baik, Din, mungkin boleh kongsikan sikit lah pengenalan diri awak. Mungkin pendengar nak tak kenal lagi awak ni.
2: Yelah, itulah. Biasa jarang kita berkonti. Jadi memang hari itulah lama dah konti masa ada arwah dijami itulah masanya. Lepas tu ni lah pulak baru datang pulak. Kau nak cerita sikit. Kau yang biasa orang kampung panggil Kudin. Tapi bila pentas ni kau suka bila buat tu, mana kau-kau orang kena, ayah kau siapa? Mereka tu letak Kudin Khalid nama pentas tu.
1: Comel lah.
2: Jadinya orang tahu bila buat benda baik ni, anak Khalid. mana ayah pun dapat nama.
0: Yo. Ha-ha. Oh, jangan bila dah famous kau buang pula nama ayah.
2: Eh, doh.
0: Kau jadi kudil lain pula.
2: Jangan. Eh, my God, dia apa? Mula ada, lepas tu tak ada. Ya.
0: Okey, kita nak tanya secara ni lah. Caringkah pada Kudin mengenai yang kata, sejak bila Kudin menjadi seorang penyanyi lagu lorat ni?
1: Kita nak tanya, umur berapa Kudin minat lagu lorat?
0: Ha, umur berapa?
2: Boleh. Ha. Aku yang mula asyik sebenar. Tak berapa gemar lagu ni bila tengok orang nyanyi-nyanyi.
1: Melewet betul awak cakap faham.
2: Kayaknya bila fikir-fikir balik, sedap pula ya. Satu lagi, tak ada pula orang muda nak nyanyi lagu gini. Jadi kau bila tak ada orang muda, bila kita nyanyi, jadi unik lah.
0: Betul.
2: Sebab jarang orang dengar. Sebenar perkataan faham ni sedap. Ya, tapi betul. Bila nak suruh nyanyi tu sebenarnya susah. Memang susah. Nampak gaya sedih je. Gaya kita dah tengok bendera negeri Pahang, putih hitam gaya. Tak ada benda Pahang. Tapi bila datang, orang datang Pahang macam-macam.
0: Jatuh cinta weh.
2: Makanan sedap. Kuih-muih banyak. Macam-macam benda ada. Benda lagi. Itulah maksudnya. Jadinya bagi kau, bila orang muda nyanyi lagu gitu, jadinya benda tu sampai lah bila orang dengar. Orang yang jangan-jangan sekali dengar, bila dia dengar ombor, kalau orang tua ngelotek kaki.
0: Ngelotek.
2: Ngelotek
0: kaki.
2: Mana sedap sangat dengarnya. Mana bukan sedap, suara tu kau rasa biasa je. Bila sebutan tu sebenarnya, sebutan tu orang nak meleweng, bercakap melenggeng.
0: Umur berapa tadi?
2: Umur berapa kau minat lorat ni? Umur 17 kau dah minat dah.
0: Umur 17
2: dengar sekolah. Asyik dengar sekolah, asyik buka lah radio. Asyik dulu mak kuai. Asyik buka mak kuai semua. Jadi sedap. Jadi benda tu dengar, sedap tu ya. Masa tu tak ada. Macam mula kakak anak sepantai ni lama. Dia seorang je yang ada masa tu. Dia ada. Baru dah lama sikit, baru sampai Akiuda, baru sampai Cik Asyik. Kalau tidak, memang macam anak sepantai ni, dia step wujud tahun 2004 rasa kau. Kau kalau 2004 tu, kau baru 4 tahun eh.
0: Baru 4 tahun kan? Tak cerita lah pasal tahun 2000 ni.
2: Tak payahlah cerita tahun 2000. Takut
0: rasa jauh lah.
2: Jauh-jauh.
0: Masa jauh.
1: Masa jauh. Cangkak je lah tua.
2: Eh, dia model lagi 15 tahun.
0: Iya. 15 tahun dulu lah.
1: Tapi cakap pasal keunikan lorat tu kan, saya ni galik tau tengok Kudin ni bercakap. Weh, betul-betul dia bercakap macam tu ya.
0: Dia bercakap lah tadi tu.
2: Memang bercakap gini lah.
0: Dia bebek.
2: Jangan awak pergi tempat lain bercakap pula bangsa lain. Tak payah awak duduk di Kedah ke mana awak pergi. Di Mekah ke, bercakap ialah Pahan. Kayaknya jangan cakap Pahan dengan orang Mekah, tak tahu dia. Mana sada-sada kita jumpa jemaah orang sama dari Malaysia. Mana awak bercakap ialah Pahan.
0: Tapi sebenarnya tak, kalau ikutkan lorat Pahan ni mudah je difahami orang.
2: Mudah sebenarnya.
0: Negeri lain macam orang Kelantan, contoh Terengganu, Kedah tak, demo bercakap lorat demo tak, kita faham je.
2: Kita faham.
0: Sama juga faham.
2: Sama
0: pun
2: faham. Cuma benda tu jarang orang guna. Orang nak cakap juga bahasa standard. Bukan tak boleh cakap standard, boleh. Tapi kita kekalkan identiti kita sebagai orang faham. Pergi ke mana haja kau bercakap ialah faham. Macam kau interview kerja, kau tak pernah cakap standard gitu. Cakap je gini.
1: Kau dah cakap gitu?
2: Cakap gini je.
1: Macam
0: mana reaksi? Interview cakap
2: kau lorat? Kau cakap gini je. Kau khabar
1: betul.
2: Dia khabar tak ada benda. Dia khabar sebab orang faham pun, dia pun selagi berpanel, dia mengata pergi dekat orang negeri lain pun cakap kita juga. Janji benda tu kita tak adalah mencarut ke dia. Marah hamuan lah dia. Bercakap molek dia faham.
1: Jadi keunikan kan.
2: Ini kau sendiri yang buat. Dan kau ni sebenarnya bukan nak khabar, hari ni kau baru tahu penempatan. Kayaknya tak keluar-keluar lagi, nunggu juga
0: lah, tadi tu. Baru
2: dapat kerja sebenarnya.
1: Allah, kita yang tak sabar ni.
2: Tadi itulah kau kabur.
0: Cek lah sekarang boleh anak kat radio.
2: Tak ada. Dah berapa kali intai dah tadi sebelum masuk.
0: Tak ada lagi ya. Dia tengok nyusun lah tu.
2: Kali ini lah dia tu tahu.
0: InsyaAllah. Mungkin dia memudahkan lah ya untuk awak kudia.
2: Itulah. Jadi baik kau benda tu tak jadi masalah pun sebenarnya.
1: Okay.
2: Memang tak
1: umur yang begini Ben, dia punya lorat tu bukan saja lorat bercakap. Bercakap orang boleh bercakap Ben, tapi betul, menyanyi bukan semua.
0: Betul.
2: Menyanyi itulah bila menyanyi lagi susah berikut.
1: Susah eh.
2: Nak sebutan itu kadang tu sampai kalau boleh cabut lagu sini boleh letak kejap.
0: Okey. Ah,
2: susah dia tu. Nak sebutan.
0: Betul.
2: Memang susah lah.
1: Siapa betul kau awak kalau salah?
2: Kalau kau Ayuh kuai pun kadang dia tak pandai juga. Kadang Cik Asian, kadang-kadang kau tengok je biasa dengar orang sebut lagi bila gitu bercakap. Hai, asal dia orang boleh faham. Ah, betul lah logat faham tu.
0: Betul dah. Okey. Umur 17 tahun apa ni dah boleh orang kata menyanyi.
2: Logat faham.
0: Tapi sebenarnya kalau tak boleh menyanyi, boleh berlogat tapi tak boleh nyanyi, tak kena juga
2: tak dah. Kena juga.
0: Kena pandai menyanyi.
2: Kadang-kadang bila balik kita tengok influencer macam Lain Siro dia orang temeluk. Mungkin dia dia bercakap logat memang sedar, tapi bila nak suruh menyanyi susah. Bukan semua orang boleh menyanyi dalam keadaan logat ni.
0: Lecik tu orang saya tu kena sangat tau. Lecik tu dah terbelum.
1: Saya tak tahu cakap apa be.
0: Saya matikan mic keluar sekarang.
1: Ingat tak masa saya on air dengan DJ Is?
0: Okay.
1: Masa tu buat apa kau berweh? Saya tenganga. Dia DJ Is kan pekat kan.
0: Pekat.
1: Dia kata awak balik ke awak suruh mak awak ni asah.
0: Asal lidah
1: dengan cincin. Payah sangat awak ni nak bunyi pahamnya.
0: Dia satu lagi sebenarnya kalau ikutkan kita logat Pahang ni setiap daerah tu beza-beza. Tapi kalau orang tak biasa orang dengar bunyi sama je. Tapi dok sebenarnya beza, lebih dia laju sikit logatnya kan.
1: Pekan
0: dia dah leweh dah.
2: Gantuk dia lagi melengweh
0: Kalau pekan tu dia dah ni dah ikut air slow dah kan.
2: Kalau belok-belok ke konten ni dia banyak cakap ketengganung dah.
0: Ya, dia dah sepadan kan.
2: Dah banyak dah.
0: Yo. Okey, satu lagi kita nak tanya dak. Usia 17 tahun ni. Maksudnya saya nak tanya sebelum kita nak berehat kejap lagi. Sebelum 17 tahun tu ada tak masuk mana-mana pertandingan?
2: Sebelum 17 tahun ada masuk pertandingan. Kayaknya lagu-lagu biasa gini lah. Biasa orang dengar orang ni.
0: Lagu mana orang nyanyi?
2: Rock kapok tak lah. Selurau. Lagu-lagu jiwang itulah.
0: Lagu benda.
2: Lepas tu kau minat kau memang dari dulu. Memang sebelum minat irama Malaysia ni sebenarnya.
0: Boleh menari tak boleh.
2: Kau nak badan besar nak menari tak ruat dah. Orang temeluk kabar dah tak ruat. Dulu kenik sikit. Ini baru tiba-tiba ngapa besar pula. Inilah baru nak ngurus balik.
1: Awak jangan mak ayah awak dekat luar. Penat mak ayah awak makan-makan. Lepas ni mak ayah. Ayah awak kabur gini. Tak payah menyanyi lah. Pergi menari.
0: Okey, Gudik, saya nak tanya juga. Lagu Pesan Orang Dulu ni antara lagu yang pertama lah.
2: Lagu pertama sebenarnya.
1: Tahun bila Kudin?
2: Baru 1.8 itu release. Dan baru siap music video official. Dan masih music video tu pun kau ni memang kalau boleh buat benda-benda, kalau boleh nak orang faham je. Itu panggil lah Datuk Razak Ahmad masuk video kau tu. Masa kau shooting tu tanya-tanya dia, okey je boleh lah orang faham. Tu kau mahu terus buat tu music video. Dari awal mula sebenarnya Oja yang buat lagu dan lirik memang dia sebenarnya memang dah baik dah dulu. Dia pernah menjuri kau masa pertandingan lagu Lorat Pahang. Sebab dia pun orang Pahang.
0: Oja orang Pahang.
2: Tapi lagu ni 9 semua. Dia kan mak saudara dia, wari-wari dia semua penyanyi.
0: Tu kata kuat hubungan Negeri Sembilan dengan Pahang ni. Jadi lirik dan komposer lagu Pesan Orang Dulu ni daripada Oja.
2: Oja lah. Memang really bawa company dia.
0: Dan dinyanyikan oleh Kudin Khalid lah. Baik, kita nak dengar dulu lagu Pesan Orang Dulu ni kejap ya. Baik, kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 9.35 minit pagi.
1: Ya.
0: Ah, itu tadi lagu Pesan Orang Dulu, dinyanyikan oleh Kudin Khalid, kita punya tetamu kita. Dan lagu ini lirik dan komposernya adalah oleh Oja.
2: Oja.
0: Apa
1: anda, anda yang boleh nak nak dengarkan semula kan lagu-lagu ni, anda boleh layari apa tu, boleh cari Pesan Orang Dulu
2: kat official. YouTube ada, dekat semua digital platform ada, dekat Apple Store ada.
1: Yang penyanyi
2: Apple Music, Apple Store pula, Apple Music. Anda belaka,
0: anda belaka ya.
2: Oh, tanya je lah
1: situ. Jangan lupa, jangan lupa dekat Pahai FM.
0: Apa sekali lagi apa ni?
1: Pahai FM ya.
2: Jangan sampai ke Pahai FM ya. Dah belajar
1: dah weh. Dah belajar.
0: Lagu tu tadi sedapnya dia. Banyak. Suka tu. Okey.
1: Penyanyi
0: okay
1: yang kami bawakan hari ni lah. Bukan Bell lah yang nyanyi.
2: Tak lama gayanya, 3-4 kali lagi boleh
0: dah
2: tu.
0: Boleh dah. Minggu depan dia seorang lah.
2: Dia pergi buat senaman lidah sekarang. Ya.
0: Asong kecincin.
1: Hari-hari menyanyi.
0: Minggu depan dia seorang lah. Okey.
2: Tunggulah dia.
0: Baik, Kudin. Kita nak tanya Kudin untuk soalan seterusnya. Siapa sebenarnya banyak mendorong Kudin untuk orang kata lagu-lagu logat ni sebenarnya?
2: Mendorong ni ramai yang suruh buat. Tapi bila kita sebenarnya, kalau orang nyuruh, kalau kita tak minat, tak nyari. Benda tu kita pun kena ada juga. Kena ada rasa minat. Dan masa kau sebenarnya, kalau ikutkan sebelum lagu ni, sebenarnya dah ada 3 tapi bagi di komposer, tapi dia meninggal arwah Hafizan Nizam. Jadi komen tak dance. Betul. Tapi dia memang ada pesan, sebab Oja ni anak saudara dia. Dia pun pesan benda-benda, jadi awak carilah Oja, dia kata. Tapi memang tak dance.
0: Okay.
2: Memang tak dance, tak dance record lah. Memang tak dance record langsung lah. Lagu kalau ikut ada 3 dia beri. Jadinya bila yang betul, carilah Oja. Sebenarnya nak record ni, nak buat sesuatu ni, kadang kita kena cari, bukan main ikut dance je. Kita kena cari, boleh ke kita ni, kita kena fikir tu panjang. Kalau kita buat sesuatu benda, sebab benda kalau nak buat ni kan kos. Bagaimana kita lepas ni, takutkan kalau buat-buat sekarang tak ada orang dengar, tak ada orang minat. Jadinya benda tu relax dulu, fikir dulu macam mana, tanya. Betul, tanya pula orang macam Cik Hassan tu, pak saudara kau mah. Tanya dia, Cik Hassan boleh ke cik? Dia pun khabar boleh lah. Kita pun ada job, ada nyanyi semua. Takkan nak nyanyi lagu orang je. Kurang-kurang kita nak ada juga lagu kita, paling tidak se je dulu.
0: Ya, betul.
2: Itulah jadinya, dengan minat yang ada, dengan orang khabar, dengan memang sukanya, itulah kamu buat jugalah single. Rasa tu memang rasa tak mampu, boleh ke ni, boleh ke ni. Tapi bila fikir buat, alhamdulillah, ada sambutan lah. Jadinya tu lah, insyaAllah dah keluar ni, memang pelik lah. Bila dah ada satu ni, mulalah rasa seronok. Paling kuat bila orang panggil nyanyi, biasa nyanyi 3-4 lagu. Kurang-kurang bawa sedap ni lagu kita, 3-4 lagu.
0: Ya, bawa puan hati.
1: Betul. Kudin ramai peminat tau, Ben. Dekat sini tengok kan, oh dah ada lagu Kudin. Papali, ya sedap man. Bali ke apa? Weh, kalau live lagi sedap amat. Oh, dia nak suruh live Kudin. Suara dia memang sedap. Aki Seruling kan, boh? Oh, kenal Aki Seruling?
2: Aki Seruling ni dia antara yang masa recording dia yang main seruling ni sebenarnya, lagu ni. Dia memang Kudin panggil dia. Memang Kudin ni kalau boleh nak terlibat, memang orang faham. Sebabnya kalau boleh kita nak tolong lah orang kita dulu. Kalau rasa tak boleh ni, memang barulah cari ke mana-mana ke kan. Tapi kalau boleh, selagi ada faham, insyaAllah. Memang nak mencari, manalah tahu DJ Ben pula ke nak masuk music video lepas ni. Mana kita tahu.
0: Saya suka.
2: Mana tahu Kak Anwar pula sekarang.
1: Aki Seruling kata underdog di YouTube. Ramai peminat dia. Sedap lagu yang aku baca.
0: Afni cakap sendek je. Afni bunyi dia lain. Logat tu
1: bunyi. Tak jadi ya. Lepas tu dia kata Pawang Kabung kata, kata dulu kata di tenang lagunya Kak Asma kata. Ramai peminat awak ni Kudin. Salam dari Temeloh Pahang, dari York Malaysia. Ya got Pahang banyak daerah. Tak nak buat lagu daerah sebelah daerah ke?
2: Mungkin boleh.
0: Mungkin boleh.
1: Sikit-sikit kan. Betul.
0: Tapi ni kalau kita dengar lagu tadi dia kan, lagu tu catchy apa ni. Dia tak berat. Lagu tu dia soft kan, ringan, tapi dan dapat attract. Saya rasa tidak hanya fokus pada rakyat Pahang.
1: Betul.
0: Yang faham memahami logat Pahang.
1: Iya.
0: Saya rasa peminat dari luar, maksudnya

0: Yeah. Orang luar pun boleh terima. Ha, cuma macam ni lah dialek Pahang. Walaupun bahasa tu baku, tapi bila kita nyanyi slang Pahang, orang tahu. Benda tu.
1: Tapi logat Pahang ni payah nak tiru.
0: Memang awak kalau nak cakap buat-buat, memang tak nyadi. Awak kena memang sama cakap awak. Mana kalau makan pati yang ambil kepala, lemak atau iruk lebih sikit. InsyaAllah awak pandai cakap Pahang.
1: Awak buat gitu.
2: Yang komen kat sini pun boleh tahan kan. Lagu ni nakal. Dia kata apa? Betul lah lagu ni. Betul lah DJ Ben. Lagu ni tadi banyak ya.
1: Lagu tu banyak ya.
0: Tu orang ingat. Bila orang jumpa macam kau sekarang ni, kau memang buat merantau makan nen sekarang ni. Jadi bila hantar je kadang dia suruh nyanyi dulu baru nak bayar. Paling demen. Tentang lah kena bayar okay. Kalau dah bayar pay, kau letak je sendir je atas tiang.
1: Okay Kudin, kita nak tanya jugalah. Setiap lagu-lagu orang kata yang dihasilkan pasti menjadi cabaran untuk dipasarkan kan. Kita tengok genre yang dibuat adalah lebih kepada irama Malaysia jugalah kan. Betul tak?
0: Sebab Kudin pun cakap, bang, kalau boleh nak macam ni, kita tengok kadang-kadang nak macam lagu tu kita sendiri yang tu yang best pula komposer ni. Kita boleh cakap kita nak macam mana. Tak adalah ikut dia.
1: Betul.
0: Kita kata nak macam ni sikit, nak irama Malaysia sikit, nak macam dadandut sikit.
1: Itu jadi sedap tu. Itu sedap tu.
2: Pelbagailah variasi gabungan.
1: Jadi macam mana, ada cabaran tak nak pasarkan, ketengahkan lagu-lagu macam ni?
2: Betul, setakat ini.
0: Cabaran jugalah. Cabaran tu biasalah. Mana-mana pergi memula memang perik sikit lah orang kabur. Esok bila dah macam ni juga. Kita ambil contoh macam lagu Lemak Manis. Berapa lama, berapa puluh tahun dah. Tapi sekarang baru meletup.
1: Betul.
0: Di era 2022 tu barulah orang pandang Lemak Manis. Barulah ada orang. Kalau tidak dulu, orang sekadar dengar, oh Lemak Manis. Tapi sekarang bila ada, bila Aziz Rosby dia nyanyi cover balik, bila lagu-lagu lama tu muncul balik, mana orang suka. Kudin pun harap lorat Pahang ni, bila orang dengar benda ni lama, dari lorat Pahang ni dari turun-temurun orang kabar daripada dulu. Bila harap kalau orang dengar ni esok lagu pun ada yang benda yang baik-baik. Maknanya harap nanti orang dapat terima. Sebab lagu pesan-pesan kat orang.
1: Kudin pun nasihat,
0: cakap, nasihat. Kalau kita nak buat macam, boleh nak buat tentang Pahang je, tapi mungkin pendengar tu orang Pahang je. Bila kita buat umum macam ni, orang luar pun boleh dengar.
2: Uniknya kan, sebab apa, generasi sekarang ni dia lebih kepada lagu-lagu antarabangsa kan, lagu-lagu K-pop. Macam Bam nak K-pop.
0: Bam muka pun dah K-pop.
1: Minggu depan saya cuti. Jumaat depan saya cuti eh.
0: Harap malu.
1: Lebih tahu bos dulu. Apa ni, sekarang pukul 9.43. Kita nak tanya lagi satu soalan sebelum kita nak rehat sekali lagi. Kita nak dengar lagu daripada Cik Hassan eh. Nak tahu tajuk apa kejap lagi. Kita nak tanya sikit lah pada Kudin. Setakat ni Kudin, progress ni bagaimana? Sekarang ni mungkin ada buat rakaman ke apa benda ke? Sekarang ni macam mana?
0: Sekarang ni memang kalau Kudin, sekarang ni memang banyak dengan show lah. Sekarang ni memang ada macam jumlah 10 ni pun ada. Showcase Pahang dibuat dekat Kuala Lumpur, Bangunan Marang. Dibuat kat sana. Itulah yang ni. Lepas tu yang minggu lepas baru habis show juga. Program malam tu memang dia buat untuk orang Pahang, Kudin, Cik Hassan. Lepas tu dia panggil CD Data. Dia buat memang... Kudin pernah jugalah cakap itu, pernahlah saja benda-benda. Kalau setiap program negeri, buatlah nyanyi satu ke dua lagu logat Pahang. Bagi benda tu dia tak hilang. Bila macam kita buat Mahang, kadang-kadang buat kat Pahang kan, buat kat Pahang. Bila orang luar datang, kadang buat yang datang bukan orang Pahang je. Orang luar memang datang.
1: Betul lah tu ya.
0: Bila nyanyi, mungkin kalau cakap tu jarang orang dengar. Bila nyanyi, bila ada dengar sama, oh ada lagi Pahang. Kita buat macam Kelantan lah. Benda tu memang hidup sebenarnya. Bila buat selalu.
1: Kau kita dengar dah lagu logat Kantai. Sebenarnya bila dia nyanyi lagu logat, sebenarnya yang lebih tu adalah catchy dia punya music. Itu menyebabkan orang dengar, oh seronok, menarik kan. Itu je sebenarnya.
0: Yang penting sebenarnya lagu ni bagi aku dia arrangement tu.
1: Arrangement music
0: arrangement
1: tu.
0: Arrangement yang orang dengar boleh tangkap. Itu sebenarnya.
1: Macam lagu tadi kan. Lagu yang Kudin nyanyi tadi kan.
2: Dan dari segi persaingan Kudin memandangkan Kudin masih orang kata
1: KL.
2: Macam mana kan, saya jemput ya ke.

0: kan, persaingan tu kita nak nampak persaingan sihat kan. Mm-hmm. Manakah yang lama-lama dah banyak pengalaman kan dalam menyampaikan lagu-lagu lorat ni. Mm-hmm. Macam Kudis ni macam nampak persaingan tu antara ni lah penyanyi lorat ni.
1: Mm-hmm. Persaingan tu ada, tapi bila pusing-pusing ni guna gaya
2: godo-godo juga.
1: Ha, yeah. Maknanya contoh ini, benda ni kita sebenarnya tak boleh berasa hati bila contoh orang dapat, orang jemput awak nyanyi. Awak je lah nyanyi. Yeah. Ha, sebenarnya kita sama je kodong-kodong kita juga. Ha, asalkan kalau boleh kan dulu kan orang faham. Benda-benda pun sebab buat orang faham. Sebenarnya kalau kita ni contohlah, anda kata esok orang nampak buat konsert lorat faham, rasa kau memang gempak lah.
2: Ya, yeah, betul.
0: Kan?
1: Buat sesuatu benda, buat konsert tu, konsert lorat faham. Betul. Kita ada nama kuat Muslim Adun yang kita ada, main kaya.
2: Gabungkan
1: semua
2: legasi.
1: Okay. Lagu rakyat kita masuk, lagu lorat kita masuk. Macam Senandung Rakyat Pahang itu dibuat. Itu memang kalau boleh tiap tahun buat tak apa. Mana tahu, memang best lah masa tu. Masa tu orang tahu, tak jangka juga. Betul. Boleh penuh auditorium tu. Kalau kita tengok, sedih sangat benda ni. Tapi bila buat, ramai. Mana ramai lah peminat semua lorat Pahang ni. Cuma benda tu mungkin jarang mula.
0: Itulah.
2: Baik Din, kita nak rehat dulu sampai ni. Kita nak rehat dulu seketika. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pahang FM.
0: Satu Pilihan.

0: Eh, daripada saja berlalu Cik Hassan dengan tajuknya Mainan Zaman Tori apa ni.
1: Cik Hassan pun ada dalam TikTok.
0: Yo, Cik Hassan dengar lagu dia sendiri tadi.
1: Ramai peminat kudin.
0: Ramai peminat kudin. Baik, sekarang pun 9.50 minit pagi copeng ada adik.
2: Copeng ya.
0: Okey, kita nak tanya yang terakhir lah untuk kudin ya. Mungkin kudin boleh kongsikan juga lah harapan dan juga impian lah untuk mengangkat lagu-lagu logat ni.
2: Harapan kau ya. Memang harapan kau kalau boleh biar mendunia lah. Mananya pergi mana-mana lepas ni tak ada dah orang tanya, oh ni orang Pahang. Dia tak ada dah tanya orang Pahang ke. Mana bila kita menentu kerak, harapan kita mana orang tak payah tanya dah. Memang tahu dah ini Selain Pahang ni.
0: Orang Pahang
2: di mana? Biasa nanti orang jumpa tu, orang Pahang di mana? Mana tu mana orang dah start kenal lah. Mana yang harapan kau. Jadinya harapan kau kita nambah lagi lagu. Itu memang mesti dah. Takkan nak pusing lagu tu je. Memang nak tambah.
0: Tambah lagi
2: kalau boleh. Memang play. Memang tambah lah. Mana tahu kita ada rezeki esok dapat album ke pula. Mana tahu DJ band baik hati esok. Dia teruk hati nak sponsor lah. Mana tahu Tuh ayah nampak di kaki.
0: Betul. Saya setuju. Hidup kudin. Okey, apa ni sebenarnya ada benda nak tanya tu. Sangkut tu.
1: Peminat-peminat kat TikTok menunggu. Kudin nyanyilah sikit lah. Dia kata memang dalam video tu sedapnya. Tapi lagi sedap kalau nyanyi lah.
0: Nyanyilah sikit dia.
1: Nyanyi sikit lagu paling lagu
0: Pak Iyak dia Iyak-Iyak.
1: Kegemak.
0: Iyak-Iyak.
1: Lagu apa?
2: Mau apa? Mau apa?
0: Mak Kemda sorak sedap.
2: Mak Kemda super je.
0: Abang ni sangat faham kau.
2: Abang sangat faham. Pate. Kedai. Abang.
1: Bagi tahu awak tadi makan pate kan?
2: Makan pate. Lemak tu awak ambil. Jangan makan, jangan makan badan kau benda. Makan kepala.
0: Pakai kepala ya.
2: Dia lekat sikit. Mudah nak ingat so.
0: Lancar ya dah.
2: Lancar.
0: Okey, Kudin yang terakhir soalan saya nak tanya Kudin. Sedikit pesanan kepada anak-anak muda, terutama anak Pahang, supaya terus mengangkat logat Pahang ni. Tak mestinya lagu, mungkin dalam apa-apa saja kan. Mungkin sedikit pesanan pada anak muda kita.
2: Pesanan kau ya. Untuk anak-anak Pahang ni semua kadang-kadang sebenarnya mak ayah juga main peranan. Bila mak ayah cakap kampung ini, anak mesti ikut. Maknanya kalau boleh semua orang Pahang lepas ni hak dengar ni cakaplah Pahang. Maknanya kan jadinya bila kita buat benda tu, orang pun dapat. Kita pun hak dengar pun sedap tu orang Pahang. Bila dengar ngetih kedai kopi, homboy cakap Pahang je. Orang luar pun datang. Orang tanya sedap. Mesti orang akan tanya tak sedap lalu cakap Pahang. Tak ada. Mesti orang kabur sedap gini cakap Pahang ya. Itu yang sebenarnya. Macam kau pula kau pun harap macam budak-budak ni, maknanya awak buat benda-benda tu kalau boleh buat suatu benda kalau boleh, memang kita nak harum kan benda-benda semua, nama negeri, nama negara. Sebab tu kita khabar orang Pahang ni, buatlah molek-molek. Buatlah baik-baik. Buatlah benda Allah suruh tu buat. Larang tu tinggal lah. Itulah salah satunya budak-budak macam Gen Z ni. Harapan kau awak janganlah juga tak cakap Pahang. Esok lain pakai 2000 ni kan, tak nak dah.
0: Yo, sebaik saya je milenial.
2: Walaupun kau lahir pangkai 2000 tapi kau memang kekal lah cakap gini.
0: Tak apa.
2: Biar orang kabur.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Naqiuddin bin Khalid atau lebih dikenali dengan nama Kudin Khalid.
1: Nama dia Naqiuddin.
0: Naqiuddin.
1: Kenapa awak panggil Kudin manja?
2: Itu nama kampung sebenarnya orang panggil. Takkan nak panggil nama panjang.
0: Takkan nak panggil Naqiu.
2: Handsome pula saya kan.
0: Naqiu.
2: Nampak macet pula nama handsome. Rupanya pergi
0: Naqiu bertekak.
2: Kalau pergi kan tengok nama kaya handsome nak pergi tengok dogong sangat.
0: Nampak jangan kepada itu. Okey.
1: Manja lah Kudin.
0: Terima kasih sekali lagi Muhammad Naqiuddin Khalid atau Kudin Khalid. Semoga terus sukses Kudin.
2: Terima kasih DJ band dengan DJ mana ni?
0: DJ
2: Rahsia. Rahsia. Sebabnya dah lama dah konti, boleh tanya nama tadi. Tapi dah tahu dah dia pun jenis enjoy juga masuk kepala. Sama orang Pahang kena gitu.
0: Orang Pahang kena gitu. Itulah orang Pahang. Baik, terima kasih sekali lagi. Kami di Pahang FM mendoakan semoga Kudin terus sukses, terus mengangkat lagu-lagu logat Pahang pada masa akan datang ke pentas lebih tinggi.
2: InsyaAllah.
0: Kemungkinan insyaAllah ke pentas antarabangsa dan mungkin orang kata lebih jauh lagi. Ya. Ya. Dan kita doakan yang terbaik untuk Kudin.
1: Semoga maju jaya.
0: Maju Kudin, jaya.
2: InsyaAllah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kami di Pahang FM sentiasa support.
0: Betul.
2: Itulah, kalau ada lagu baru esok, kau mantau.
0: Boleh.
1: Ya, bagi tahu.
2: Bagi tahu je.
0: Baik.
1: Kan?
0: Baik, okay. Apa ni?
1: Kepada anda, jangan lupa untuk menyaksikan perlawanan Harimau Malaya hari ini. Kami payung, RTM payung.
0: Yo.
1: Yang penting download RTM Click. Hari ini, petang ni, Ben eh? Petang ni kita ada Bangladesh lawan Malaysia.
0: 4.48 eh?
1: 4.48 minit petang.
0: Betul.
1: Indonesia lawan Malaysia pada Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia lawan Singapura pada Khamis 1 Oktober nanti 8.18 minit malam. Jadi awal-awal ni boleh download RTM.
0: Yo.
1: Jangan lepaskan. Kat mana-mana pun boleh tengok, Ben.
0: Yo, betul.
1: Bawah meja pun boleh. Penat ke, Ben?
0: Penat.
1: Penat ke cakap? Okey. Penghujung segmen ni, Ben. Kita bertiga lah. Dia suruh saya berhenti, Kudin. Dia suruh saya berhenti cakap.
2: Jangan berhenti.
1: Oh, ini kerja saya.
2: Kalau boleh, sambung sampai petang kamu.
1: Sambung tak kamu. Anum boleh balik lah.
2: Mula kerja Anum.
0: Baik, selepas ini anda akan ditemani rakan sogas dalam Zoom Persona di Jaza Aziz. Sehingga jam 2 petang nanti.
1: Jangan bagi dia masuk.
0: Jangan bagi dia masuk.
1: Dia masuk, tak boleh berhenti.
0: Baik, terus kekal bersama Pang FM. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Jaga diri,
1: jaga kesihatan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.
0: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar, KDNK per kapita harian, wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esi Vasangkari dan Eng Yan Yao masing-masing turun dalam suku akhir persorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Romsani serta bergu wanita Perlitan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Muhammad Farid Salakuma berkata,
Kewujudan Liga Profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu untuk bertanya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila saya kata jangan takut bertanya soal agama. Tanyalah kepada guru-guru yang bertauliah, guru-guru yang berkelayakan dan tanyalah pada orang yang tepat. Jangan tanya kepada orang yang kita pun tak pasti adakah ilmu yang dia ada tu divalidasi oleh mana-mana institusi yang berautoriti supaya apa yang kita tanya tu tak datangkan mudarat dalam hidup kita. Dan rajinkan kita bertanya sebab dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43 sebut fas'alu ahla dzikri ya kuntum la ta'lamun. Katanya oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang ada pengetahuan agama supaya kamu ini Allahumma salli ala Muhammad faham. Dan kalau kamu tak faham pun kamu tanya kepada orang yang faham perkara tersebut. Faham tak? Maksudnya macam inilah. Apabila kita tak ada sesuatu kefahaman yang baik, maka lebih baik kita pergi jumpa orang yang ada kefahaman tersebut. Itu maksud dia. Pergilah cari orang-orang yang boleh menerangkan kepada kita dalam keadaan yang lebih rendah bahasanya dan lebih molek keadaannya. Sebab itu, Ustaz, penatlah Ustaz kalau saya nak kena pergi belajar pula Ustaz. Nak kena jumpa Ustaz ni lah, nak jumpa Profesor ni lah, nak kena jumpa Doktor ni lah. Penatlah Ustaz. Jangan macam itu. Pergi je cari ilmu. Pergi je keluar rumah. Pergi je tempuh jalan. Sebab ada anugerah tau bagi orang yang keluar rumah ni. Sebab dinyatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah keadaan yang cukup luar biasa. Sebab itu dulu ada orang yang hebatlah zaman Nabi, antaranya Zaid bin Thabit. Yang mana Zaid bin Thabit ni, dia kalau jumpa Nabi, dia suka bertanyakan soalan. Dan bahkan Anas ibn Malik. Anas bin Malik ni pula adalah orang yang dia nak cari peluang untuk rapat dengan Nabi tu. Cara dia buat adalah dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dia berkhidmat dengan Nabi, maknanya dia ada banyak peluang, dia ada banyak masa untuk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dia dah banyak masa bersama dengan Nabi, dekat sanalah dia akan jumpa banyak kebahagiaan, dia akan jumpa banyak ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab itu saya nak bagi tahu kepada anda semua, jangan malu bertanya. Dan malulah Ustaz, saya guna internet je lah tanya. Bukanlah Ustaz nak kata tak baik, boleh, itu antara sumber untuk kita dapatkan maklumat. Tetapi dalam hidup, dalam tradisi keilmuan, kita kena ada muallim, kita kena ada murabbi, kita kena ada orang yang boleh bawa kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tanpa murabbi, kita tak akan kenal Tuhan kita. Maka carilah guru anda, carilah yang terbaik dan carilah yang membawakan kita menjadi hati yang lebih lembut. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: pertama dan ketiga.
1: Terutamanya kalau ular yang kita lihat tu berwarna hitam.
0: Okey.
1: Warna hitam sebab ada ulama banyak cerita tentang warna yang suka diambil digunakan oleh syaitan ialah warna hitam.
0: Setiap Jumaat pukul 10.15 minit pagi hanya di Pahang FM, satu pilihan.
2: Radio Malaysia Pahang FM.
0: Okey, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan. Bersama saya Azza Aziz, menemani anda untuk hari ini, edisi Jumaat 25 September 2026, bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih untuk rakan tugas Ben dan juga Afni yang telah pun menemani untuk zon aktif sebentar tadi, bermula jam 6 sampai 10 pagi. Dan sekarang giliran saya lah, Azza Aziz, menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Okey, yang mana mungkin sedang memandu, tak kiralah ke mana sahaja halnya tujuan anda, dengarkan kita menerusi RTM Klik ataupun dengarkan kita menerusi frekuensi 107.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Okey, dan seperti biasa untuk jam ini, jam yang pertama dalam zon persona, kita nak bersama dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza yang kami bawakan secara langsung dari Konti Pang FM, bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar kita Ustazah?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, jadi untuk hari ini Ustazah, dalam ruangan Assalamualaikum Asatiza, untuk tajuk kita, bila nikmat buat kita lupa. Ya, jadi mukadimahnya Ustazah untuk hari ini, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa qulna hasha lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar. Alhamdulillah kita dapat lagi ke udara dan para pendengar Radio Malaysia Pam FM, dan terima kasih kepada DJ kita pada hari ini, Puan Azza. Dan tajuk hari ini menarik sekali, iaitu bila nikmat buat kita lupa.
0: Okey.
3: Okey, bila kita sebut tentang nikmat ni, nikmat ini adalah apa saja bentuk, ya, bentuk nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada bentuk aspek kehidupan, rezeki, kesihatan, kebahagiaan, kita bernafas, dan setiap kurniaan Allah itu adalah nikmat.
0: Okey.
3: Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. An-Nahl ayat 18. Maksud dia, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya nikmat Allah ni sangat banyak dan sangat luas.
0: Okay.
3: Dan begitu melimpah dan tidak terhitung. Semua adalah kepunyaan Allah. Semua adalah nikmat daripada Allah SWT. Sakit tu pun merupakan nikmat daripada Allah SWT. So bila kita sakit, kita rasa nak bertaubat, kita rasa syukur kita dapat hidup lagi walaupun kita sakit, kita masih boleh beramal. Jadi setiap apa yang berlaku pada diri kita, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita tu, jangan sampai kita lupa diri. Ya. Allah berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Al-A'raf 69. Maksud dia, maka ingat nikmat Allah supaya kamu memperolehi keberuntungan. Sebab nikmat Allah ni, bila kita sedar diri kita sebagai hamba Allah, Allah bagi kita nikmat, Allah memang sayang kita, Allah amat baik. Tetapi kita mengaibahkan. Contoh, bila kita sibuk dengan urusan keduniaan kita sampai kita lupa Allah. Waktu semayang kita tak semayang, sanggup kita abaikan Allah SWT. Takkan kita berusaha mencari rezeki siang malam tu, rezeki itu adalah milik Allah. Dan bila Allah kurnia kepada kita rezeki dan kesenangan, kita kena syukur dengan menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Itu sebenarnya. Dan Allah berfirman lagi, wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka datangnya dari Allah. Okey, surah An-Nahl ayat 53. Kalau kita tengok yang nikmat ni, apa saja, segala apa saja yang Allah bagi kat kita tu, adalah nikmat, dan jangan kita lupa bahawa nikmat tu adalah secara umumnya aspek kehidupan kita. Uh-huh. Nikmat dunia, kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan tu adalah nikmat. Yeah. Sebab tu kita kena menuntut ilmu supaya amalan kita berdasarkan ilmu tu insya-Allah Allah terima. Uh-huh. Tapi kalau amalan kita secara jahiliah tak belajar, itu Allah belum tentu Allah terima lagi. Uh-huh. Jadi kita bila kita rasa kita nakkan nikmat, kita kenalah menuntut ilmu. Yang seterusnya nikmat syurga. Nikmat syurga ni nikmat yang abadi yang Allah bagi kepada orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kita kena ingat nikmat di dunia ni sementara, yang abadi adalah nikmat syurga. Dan satu lagi, bila kita mensyukuri nikmat Allah, menghargai segala pemberian dia, sikit banyak syukur, redha, bersangka baik dengan Allah. Ini sekarang kita berniaga sama, contoh kita berniaga, kawan kita pun berniaga, usaha yang sama, kudrat yang sama, modal yang sama, tapi tak semestinya kalau dia dapat, contoh dia dapat 4,000 sebulan, kita belum tentu dapat 4,000 sebulan. Kita mungkin dapat 2,000 setengah aja. Allah tahu kita tu macam mana. So Allah akan bagi mengikut kemampuan kita untuk menerima sesuatu nikmat. Sebab kalau orang ni dia terlebih nikmat, dia lupa diri, maka dia dah jadi kufur nikmat. Na'uzubillah min zalik. Dan juga salah satu nikmat adalah mensyukuri segala pemberian Allah, bersyukur dengan hati, dan kita akui ya bahawa segala nikmat itu Allah yang punya. So jangan kita rasa sombong dan bongkak sebab kalau Allah tak nilai kita, usaha kita tu, kita tak dapat apa-apa. Tapi sebab Allah tu Maha Penyayang, Pengasih, setiap usaha kita tu Allah akan bagi kurnianya. Okay, dan satu lagi firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, surah Ad-Duha. Dan terhadap nikmat Allah, maka hendaklah engkau nyatakan dengan syukur. Syukur ni memang kena syukur, sikit kena syukur, banyak kena syukur, sakit kena syukur, sehat pun kena syukur. Sebab setiap kesyukuran tu adalah satu petanda kita ni akan mendapat nikmat yang hakiki di akhirat. Cukup dulu setakat tu.
0: Okey, itu dia mukadimah kita untuk hari ini, bersama dengan yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan, untuk tajuk kita, bila nikmat buat kita lupa. Dan kadang-kadang kita selalu fikir yang menguji kita tu bila hidup susah, bila duit tak cukup kan, bila sakit, bila ada masalah keluarga, kita cepat-cepat cari Allah, banyak berdoa, banyak mengadu. Tapi sebenarnya nikmat pun satu bentuk ujian juga. Bila kita hidup dah senang, rezeki cukup, keluarga bahagia, kerja stable kan, kesihatan pun baik Ustazah, kita masih ingat tak siapa yang bagi semua tu? Kan, jadi sebab yang menakutkan kita bukan apabila kita kehilangan nikmat, tapi apabila nikmat itu ada sedangkan hati kita perlahan-lahan semakin jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Okey, untuk tajuk kita hari ini Ustazah, ya, macam mana kita nak tahu nikmat yang kita dapat tu sebenarnya Ustazah, rezeki ataupun sedang menjadi satu ujian untuk kita?
3: Okey. Nikmat yang betul-betul berkat daripada Allah Subhanahu Taala. Kita setiap kali nikmat kita dapat tu, sikit pun kita rasa puas hati. Lepas tu kita bekerja pun, duit yang kita dapat tu berkat. Sebab kita tak jauh dari Allah, sebab kita tetap berusaha dan berikhtiar, dan kita yakin bahawa rezeki tu daripada Allah. Jadi bila kita berusaha, kita serah pada Allah, kita tawakal, kita doa. Lepas tu kalau Allah bagi setakat tu, kita syukur. Sebab kadang-kadang walaupun mungkin income kita sikit, tapi keberkatannya, contoh kita dapat 2,000 je sebulan, tapi keberkatannya tu ibarat 20,000. Kan lebih baik daripada kita dapat 20,000 tapi tak cukup-cukup, tak juga cukup, seperti betul? Kurang daripada 2,000. Itu maknanya nikmat tu, yang kita makin dekat dengan Allah tu, bukti nikmat tu adalah nikmat yang hakiki. Tetapi bila kita dapat nikmat, solat pun tinggal, culas, cincai, maknanya itu petanda Allah jauh daripada kita, dan kita tak nak nikmat yang macam tu. Sebab nikmat yang macam tu adalah kita dapat secara istidraj. Kita banyak duit, banyak-banyak Allah bagi-bagi, kita rasa Allah sayang kita. Pada kita solat tak, solat kita sekali-sekali je solat. Tetapi sebenarnya bila nikmat yang macam tu adalah nikmat secara istidraj. Allah bagi tapi dengan kemurkaan. Kita nak nikmat daripada Allah, Allah bagi dengan kasih sayang dia. Barulah itu lebih hakiki.
0: Okey, dan juga kenapa manusia Ustazah kadang-kadang lebih mudah menyati Allah ketika susah, tapi bila senang kadang-kadang lupa dah Ustazah. Nak semayang pun kadang-kadang ujung-ujung barulah tunaikan solat tu. Macam mana Ustazah?
3: Okey, memang kebiasaan manusia ni, sikap hamba Allah ni, dia memang mudah lupa bahawa Allah yang memberi sihat, rezeki dia, dia kadang-kadang tak fikir pun benda tu. Maknanya kesenangan datang bertubi-tubi, lepas tu kita buat sikit dapatnya banyak. Macam itu kan. Soal bila solat pun tak jaga solat, sebab itu Allah beri amaran. Ya, maknanya kalau orang tu dia tak solat, dia bekerja siang malam pun dia tak akan ada rasa ketenangan, tak ada rasa syukur pun. Malah mengeluh lagi. Tak cukup lah duit ni hari ni, nak bayar tu, nak bayar ni. Sebab dia dah melupakan Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau Allah bagi kesusahan dengan tarik nikmat tu balik, jadi kita yang susah. Dunia kita susah, akhirat kita susah. Sebab tu bila kita mengingat Allah ketika susah, dan janganlah kita lupa Allah bila kita senang.
0: Okey, itu dia. Dan baik, kalau anda ada soalan yang nak diajukan kepada Yang Berbahagia Ustazah Intan Salwa, boleh telefon kita. Dua talian yang kami buka untuk anda, 0951401124, juga 0951401125. Dan juga kalau nak WhatsApp kita pun boleh juga ke nombor 0103207448. Okey. Dan sebenarnya Ustazah, apakah orang kata bila kita menikmati kemewahan Ustazah, kadang-kadang makan sedap, bercuti Ustazah, lepas tu beli barang yang kita suka, itu pun salah satu dari sudut agama ke macam mana Ustazah?
3: Okey. Maknanya kalau kita mendapat keselesaan dengan nikmat yang ada tu, itu kalau kita fikir nikmat tu daripada Allah kita, maknanya kita akan terima, kita akan redha, kita akan syukur. Sikit banyak itu kita tak kisah. Sebab kita dah usaha kan. Kita bukan maknanya sebab rezeki itu kita kena usaha. Rezeki tak datang menggolek. Pipih, orang kata pipih tak datang melayang. Bulat tak datang menggolek. Jadi maknanya setiap usaha kita tu, kita jangan jauh daripada Allah. Lepas tu bila nikmat sampai pada kita tu, kita mesti tunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Sebabnya Allah jadikan kita kat bumi, ke bumi ni untuk beribadah kepada dia. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah. Jadi Allah jadikan kita, kita kena syukur. Kalau kita tak tahu kita ni macam mana, maknanya bila Allah dah hidupkan kita, Allah bagi kita rezeki, jangan kita lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah.
0: Itu. Dalam baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana tu?
4: Syarifah.
0: Sihat. Alhamdulillah. Okey, silakan bersama dengan Yang Berbahagia Ustazah untuk soalannya.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Ada dua soalan.
3: Okey.
4: Yang pertama, cakap tentang nikmat ni, macam ni kita nak pupuk rasa syukur tentang nikmat yang Allah bagi ni, supaya kita tak terleka lah dengan nikmat yang Allah bagi ni. Soalan kedua, seorang tu keluar musafir selepas waktu subuh. Lepas tu pelat kapal terbang dia pukul 1:30. Boleh tak kalau nak niat jamak takhir?
3: Okey.
4: Lepas tu ada satu lagi yang macam kalau macam kita sakit ke apa ke, tapi orang yang tak kira lah satu pun dia akan cakap ni ada satu ni yang macam tu, tapi sakit tu kadang-kadang sebab lain yang macam tu.
0: Okey, tu je Syarifah.
4: Tu je.
0: Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, soalan yang pertama Ustazah, macam mana nak pupuk rasa syukur tu?
3: Untuk memupukkan rasa syukur kepada Allah tu, kita sentiasa redha dengan apa yang Allah bagi pada kita. Jangan kita mengeluh, jangan kita rasa macam tak puas hati dengan Allah SWT. Na'uzubillah tu kalau tak puas hati dengan Allah. Kadang-kadang Allah bagi sikit tu, dia tahu hamba dia macam ni. Kalau aku bagi banyak, engkau lagi teruk perangai. Kau lalai, kau semayang pun tak, Jumaat pun kau senang-senang tinggal. Contoh kan. Tetapi jadi bila Allah bagi sikit tu, kita mengharapkan keberkatan. Ya Allah, rezeki yang kau bagi tu, aku aku harap berkat. Walaupun gaji aku 3,000 je, aku mengharapkan keberkatan lebih daripada 3,000. Satu lagi, supaya kita tak leka tu, maknanya kita sentiasa ingat Allah tu nombor satu. Apa yang kita buat, Allah dulu. Jangan dunia dulu. Apa yang kita buat ni untuk akhirat esok, kita nak bawa bekal kat sana. Maksudnya kita jangan mudah tipu daya dengan godaan dunia. Dunia ni tempat kesenangan, bukan untuk selamanya. Kita kena fikir yang tu. Di akhirat esok kekal abadi, tak mati-mati dah. So kita kena tahu mana keutamaan. Maknanya kita kena, okey, contoh hari kita kena pergi ke suatu tempat, kita masa tu masuk dah solat. Kalau aku tak semayan sekarang, aku akan terus tak solat. Jadi kita kena utamakan Allah. Yang seterusnya, jamak takhir. Okey, jamak takhir boleh dilakukan. Ya, contoh kalau flight dikata tadi pukul berapa tadi tu, maknanya dah melewati contoh waktu Zuhur, dah kita tahu kalau kita tak tak sempat nak semayang ni, kita niat awal-awal kita nak jamak takhir. Jadi tapi kalau kita masih sempat lagi, contoh di airport tu ada kawasan-kawasan yang boleh kita solat, kita awal-awal, sebab tu kita digalakkan simpan wuduk kita bila kita bermusafir. Bila nak masuk waktu subuh, solat tu kita dah prepare dah wuduk kita awal-awal. Kita boleh solat di mana saja. Sebab kadang-kadang di airport tu kita tengok orang solat tepi tu kan, orang yang menjaga solat, mana saja dia pergi, solat tetap diutamakan. Maknanya boleh jamak takhir. Dan masalah ke atau sakit, kadang-kadang kita tak boleh nak buruk sangka dengan orang. Dia ni sakit sebab saka lah ni. Oh, sedaknya kita mengata ke dia saka. Kadang-kadang kita mengata ke orang tu, entah-entah kita yang macam itu. Jangan kita mengata ke orang kalau kita kata orang tu bohong, sebab kita suka berbohong. Kita kata orang tu bohong. Macam tu. Sebab tu saka ni satu benda yang mungkin secara turun-temurun ataupun dia dapat secara tak sengaja. Dia pergi ke satu tempat tu, contoh dia pergi tepi pantai tu, kebetulan orang buang saka kat situ, dia terpijak ke apa ke, terkena dengan izin Allah jugalah. Maknanya saka ni ada banyak cara untuk berubat. Maknanya orang yang kena saka ni, dia tak boleh leka dengan Allah SWT. Dia kena sentiasa baca ayat kursi, kena sentiasa baca Yasin, kena jaga solat dia dan kena solat hajat. InsyaAllah.
0: Itu dia penjelasannya. Dan kita nak berehat seketika, Ustazah. Kejap lagi kita nak sambung lagi untuk tajuk kita hari ni, Bila Nikmat Buat Kita Lupa. Terus dengar Pang FM, satu pilihan.

0: FM Satu Pilihan, masih lagi bersama saya dan juga yang berbahagia Ustazah Intan Salwa binti Hassan. Untuk tajuk kita hari ni, bila nikmat buat kita lupa. Kadang-kadang bukan sengaja pun kita nak lupa Ustazah. Kadang kita cuma terlalu sibuk menikmati kehidupan sampai terlupa untuk bersyukur kepada yang memberi. Tadi pagi ni kita nak sembang ataupun kita nak cerita, kita nak ulas ataupun kita nak bersama dengan yang berbahagia Ustazah. Mungkin ada pendengar kita nak ajukan soalan pun boleh Ustazah, dengan tajuk kita hari ini, bila nikmat buat kita lupa. Macam mana nak bezakan antara kita sedang menikmati rezeki dengan kita sedang lalai kerana rezeki? Okay. Kan, jadi Ustazah, mungkin apa tanda-tanda seseorang tu sudah mula lalai kerana terlalu selesa dengan nikmat yang dia ada? Jadi macam mana?
1: Okey, sekarang ni tanda seseorang yang mula bodoh lalai kerana terlalu selesa dengan nikmat yang ada, maknanya dia lupa diri dia sebagai hamba Allah. Okay. Dan dia tak kisah pun. Kalau dia tak buat ibadat pun, dia rasa, oh aku tak apa, aku muda lagi, aku bertaubat bila tua esok. Jadi itu makna petanda dia dah mula leka sampai dia melupakan tanggungjawab dia, dia melupakan diri dia dan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Sedangkan dia kena bersyukur Allah jadikan dia tu, bagi dia nafas lagi, boleh hidup lagi, sihat lagi. Okay. Sepatutnya dia tak jauh daripada Allah SWT. Dia dapat rezeki tu, dia malah makin dekat dengan Allah. Makin banyak ibadat, makin banyak mengaji, makin banyak selawat. Bukan makin senang, makin jauh daripada Allah. Selawat pun nak dapat 10 kali pun payah. Okay. Jadi, bila kita kena fikir diri kita, bila kita dah mula lalai ni, kita kena fikir. Kita fikir bahawa mati tu kita tak tahu bila-bila. Muda pun ramai yang mati. Kadang mati tu secara mengejut. Muda-muda dah mati dah secara mengejut. Tiba-tiba je kena langgar. Okay. Contoh. Jadi makna kita sentiasa kena bersedia. Bila nikmat Allah tu kita gunakan sebaik mungkin. Dan kita jangan lupa, bila kita dapat nikmat Allah tu, kita jangan menjadikan diri kita tu kedekut. Kita berkongsi.
0: Bersedekah.
1: Sebab bila bersedekah. Jadi bila kita dapat nikmat Allah, kita rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau bagi aku tak sangka rezeki aku hari ni. Berkatilah rezeki aku ya Allah. Jadi kita jangan lupa, kita sebagai hamba Allah yang hidup di muka bumi ni sebagai khalifah Allah. So okay, kita kena tunaikan tanggungjawab.
0: Okey, jadi kalau ada di antara pendengar kita yang nak ajukan soalan, boleh telefon kita, dua talian yang kami buka. Okey, dan kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Kak Mah dari Bentong.
2: Ya.
0: Okey, Kak Mah, silakan.

0: suka dan bersyukur. Tetapi bila sebaliknya ia macam seolah-olah ia menolak atau tidak mahu menerimanya. Macam mana tu Ustazah? Sekian kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okey, antara nikmat kita adalah kesihatan dan kesenangan.
1: Okay.
2: Sihat tu nikmatnya besar. Allah bagi kita sihat ni, kita guna peluang tu untuk kita beribadah sepenuhnya. Sebab kita fikir esok macam mana kita di mahsyar semua, kita kena fikir semua tu. Kita kena fikir kita mati esok macam mana. So setiap kesenangan tu kita syukur, kita buat sebaiknya untuk bekalan kita. Okay. Jangan kita mudah sangat lupa diri. Lepas tu kalau kita ditimpa musibah, contoh sakit, maknanya kita pun kena syukur dengan Allah SWT. Sebab bila kita sakit tu, bila kita sakit lagi banyak kita ingat Allah daripada kita senang. Bila kita sakit, Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku sakitnya, ya Allah. Kita lebih banyak ingat Allah semasa kita sakit daripada kita senang. Kecuali kita wali Allah tu lain. Wali Allah ni dia, hati dia siang malam kecuali tidur je, hati dia sentiasa ingat Allah. Yazkurunallah qiyaman wa qu'udan. Macam kita ni, iman kita ni belum lagi tahap tu. Jadi kita kena sentiasa fikir diri kita kat akhirat esok aku macam mana kalau aku lalai, lara, apa tu ikut suka je buat, ya, buat maksiat tanpa rasa bersalah dan sebagainya.
1: Okey. Dan ini ada satu lagi soalan Ustazah daripada Antiza kita, katanya maaf, ni luar dari tajuk. Saya nak tanya ni Ustazah, ni hal mak mertua dengan menantu jika tinggal sebumbung tapi tak menyapa dan tiada mesra. Apa pandangan Ustazah?
2: Okey. Sekarang ni masalah menantu, ya.
1: Menantu dan juga mertua tinggal sebumbung tapi tak bertegur sapa.
2: Sama tak bertegur sapa. Sebagai macam ni, bila masalah menantu dengan mertua ni, dia mesti masing-masing buang ego masing-masing. Maknanya mak mertua ni dia kena apa tu, berlapang dada pada menantu dia. Dan menantu pun kena sedar diri. Janganlah bangun tidur pukul 3 petang. Lepas tu siap makan-makan je. Siapa tak marah gitu? Kalau sehari dua boleh lah. Tapi kalau sampai setahun buat macam tu, tentulah rasa tak puas hati. Manusia biasa kan. Jadi bila dah duduk sama-sama ni, kena timbang rasa. Dan betul, jangan langsung sampai bertolak ansur, jangan sampai tak bertegur sapa. Sebab dalam agama Islam, kita tak nak bertegur sapa pun, paling kurang kita bagi salam kat dia, assalamualaikum. Maknanya hilang lah. Kalau kita lebih pada 3 hari tak bertegur sapa, itu dah kira dosa lah. Maknanya kalau kita mati dalam keadaan tak bertegur sapa pun, mati dalam keadaan tak bertegur sapa, maknanya dia kita juga yang susah di akhirat esok. Kena cari pula dia. Bukan senang nak jumpa dia.
1: Itulah benda yang susah.
2: Jadi sebenarnya bila mak mertua yang baik, menantu kena hargai. Dan mak mertua pula kena menghargai menantu. Tunjuk ajar dengan cara baik. Jangan guna bahasa yang kasar. Dan menantu pula kena sedar dia. Waktu menantu kena hormat mak mertua tu sebagai mak sendiri.
1: Ya, itu dia. Baik. Okay. Ada satu ni Ustazah. Ada orang kata Ustazah, aku bersyukur sebab aku ni masih solat dan juga sedekah Ustazah. Tapi dalam masa yang sama, gaya hidupnya semakin jauh daripada agama Ustazah. Mungkin macam mana Ustazah melihat perkara macam ni?
2: Okey. Kadang-kadang ni kita tengok dia solat, lepas tu dia buat sedekah. Bila dia solat, insya-Allah sedekah dia diterima.
1: Okay.
2: Tapi kalau dia tak solat, sedekah macam mana pun, sebesar bumi pun, dia Allah tak terima dia. Sebab bila solat tak beres, amalan lain tak beres.
1: Okay.
2: So solat memang kena jaga, kena utamakan. So bila orang yang solat ni, biasanya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang solat ni akan mencegah dia melakukan perbuatan keji dan munkar. Kalau dia masih lagi melakukan perbuatan keji dan munkar, berarti solat dia tu masih ada yang tak beres. Maknanya dia solat, Allah tak terima solat dia. Maknanya fail solat dia tu. So, sebab itulah bila dia solat tapi dia makin jauh dari Allah. Sepatutnya bila dia solat, makin dekat dia dengan Allah. Dia kena muhasabah solat dia. Lepas tu dia kena belajar balik. Dia kena belajar macam mana nak solat dengan erti kata yang sesungguhnya. Sebab solat tu bukan sebagai beban, tetapi solat tu sebagai pengertian, sebagai hamba Allah yang cintakan penciptanya.
1: Okay. Jadi kalau seseorang tu dah sedar Ustazah, dia banyak lalai, kita ke senang, apakah langkah pertama Ustazah untuk dia kembali dekat dengan Allah SWT? Macam mana?
2: Okay, kalau dia lalai, dia kena muhasabah diri dia.
1: Okay.
2: Aku ni lalai, umur tak tahu bila, lepas tu maknanya buatnya aku mati sekarang, macam mana tak sempat bertaubat, kan. Jadinya dia kena sedar diri bahawa dia tu hamba Allah, dan Allah tu jangan abaikan. Maknanya kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat dan rezeki yang dikurniakan. Maknanya ibadah

0: yang kita buat tu mesti beres. Ibadah solat kena beres. Lepas tu kita buat amalan-amalan yang lain, mana kita tak jemu-jemu untuk buat kebaikan. Walaupun kita dapat nikmat Allah sebesar gunung pun, kita tak pernah lari daripada prinsip kita sebagai hamba Allah, dan kita tetap apa tu taat kepada perintah Allah.
1: Okey, itu kalau diri sendiri Ustazah. Jadi macam mana Ustazah nak ajak anak-anak supaya bila mereka hidup senang, mereka tak membesar menjadi manusia yang lupa diri dan lupa bersyukur ni Ustazah?
0: Okey.
1: Kadang-kadang kalau kita tahu kita boleh sendiri, tapi bila anak-anak ni kita nak didik dia macam mana?
0: Okey. Anak-anak ni dikena didik jangan lari daripada landas agama. So kena bagi dia didikan agama, dia kena belajar semua, kena dah kecil-kecil pun kita dah suruh dia solat, kita dah ajar dia dah menutup aurat, pakaian yang sopan, ya. Kalau kecil-kecil macam 3-4 tahun tu tak apa, lagi bila dah sampai 7 tahun tu kita dah mula pantau solat dia, apa tu, berkawan dengan siapa, tutup aurat ke tak. Jangan kita biar dia. Sebab bila kita biar daripada kecil ni, bila dah dia balik esok dia tak nak dengar dah cakap kita. Banyak generasi sekarang ni, mak dia biar je, ah, tak apalah, tak balik lagi. Tapi bila dia dah besar, langsung tak nak dengar cakap mak dia. So kena didik daripada kecil. Dan mak dan ayah tu kena jadi contoh yang baik. Nak suruh, nak ajar nak solat, dia kena solat dulu. Ayah panggil anak solat, bersolat berjemaah. Walaupun kadang-kadang ibu juga dia boleh pantau anak dia. Maknanya jangan jemu-jemu mengajar anak ni buat kebaikan. Selagi kita tak mati, selagi itulah anak ni kita kena didik, walaupun sampai dia dah berumah tangga. Walaupun berumah tangga, kita ingatkan lagi awak solat ke tak, jagalah solat awak, puasa awak, macam itu. Jadi maknanya anak tu bila kita dah didik daripada orang kata melentur rebung,
1: melentur buluh biar dari rebung,
0: melentur buluh biar dari rebung. Maknanya kecil-kecil dah kita ajar dia dengan penuh kasih sayang, macam ni Allah suka macam ni, kita buat macam ni, sebelum makan baca doa, lepas tu kita kena bersih, beruduk macam ni, insyaAllah lah anak tu akan terpimpin.
1: Okey, baik, kita ada pemanggil di talian Ustazah. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Cik Mat.
2: Saya.
1: Sihat Pak Cik Mat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini, dari hari ini, Pak Cik Mat, kita dengan tajuk kita bila nikmat buat kita lupa, bersama dengan yang berbahagia Ustazah. Silakan.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Cik Mat nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah hari ini. Kerana bawa tajuk yang betul-betul kena kepada Cik Mat. Jadi Azana ni jangan pasal Cik Mat sihat-sihat dulu. Ada Cik Mat tu yang buat lalai. Orang solat kita lari. Macam-macam dia kau buat. Tapi bila Tuhan tu sayang kita, dia jadikan kita Cik Mat sakit. Baru ada kesedaran. Bila tak ada kesedaran, sekarang ni Pakcik Mat, tujuan Pakcik Mat satunya kerana nak cari untuk kebaikan je lah. Cuma Pakcik Mat nak tanya Ustazah, sebab Pakcik Mat ni nak berjalan sedaya, tak boleh dah kan. Mana kalau nak belajar benda-benda, Pakcik Mat telefon je mana Ustaz mana-mana yang boleh tolong beritahu kepada Cik Mat. Cik Mat sama ada belajar membaca membaca ayat-ayat itu sembahyang ke, sampai pandai sembahyang. Betul, ada lagi yang tak dapat nak ni, tak dapat nak cari lagi untuk ni lah, untuk ketenangan jiwa masa kita tak gini kan. Cuma Cik Mat tanya, boleh tak kita belajar cara guna telefon je untuk dapat benda ni semua? Itu lah Pak Cik Mat nak tanya.
1: Terima kasih banyak Pak Cik Mat.
2: Sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Cik Mat. Maknanya memang betul kita kena belajar sampai bila-bila, sampai maknanya daripada buayan hingga ke liang lahat, kita masih belajar, kena menuntut ilmu. Sebab bila kita beramal tanpa ilmu, amalan kita tu ditolak. Jadi macam Cik Mat ni, dia pertanyaan dia, boleh tak dia belajar cara gitu, bertanya soal telefon ustaz yang mengetahui, itulah yang terbaik. Dia nak pergi masjid kan, dia tak larat dah. Jadi bila dia bertanya tu, husnus su'ali nisful ilmi. Banyak bertanya itu adalah separuh daripada pengetahuan. Maknanya dia dibenarkan bertanya supaya apa yang dia buat tu berdasarkan ilmu. Baguslah cara Cik Mat tu, alhamdulillah.
1: Okey, macam-macam cara kita boleh belajar ustazah. Okey, jadi untuk hari ini tajuk kita bila nikmat buat kita lupa. Kalau ada yang nak ajukan soalan boleh telefon kita kejap je lagi, okey. Kita berehat seketika, Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, Bang FM, satu pilihan Afghan pada muka bersujud 10.53 minit pagi ketika ini. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan, untuk tajuk kita hari ini, bila nikmat buat kita lupa. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari nikmat yang belum ada sampai terlupa menghargai nikmat yang sudah berada di depan mata. Ustazah, kadang-kadang nak rumah lebih besar, nak kereta lebih cantik, nak gaji lebih tinggi, nak hidup lebih sempurna, Ustazah, kadang-kadang tak nampak apa yang ada depan mata. Jadi kalau kita selalu bandingkan hidup kita dengan orang yang lebih berada, Ustazah, adakah itu boleh menyebabkan kita kurang bersyukur?
1: Ya. Itu adalah soalan yang cantik sekali. Sebenarnya kita tak boleh banding hidup kita dengan orang lain. Sebab setiap orang tu Allah bagi rezeki yang berbeza. So bila okay, kalau orang tu pakai BMW, takkan kita nak pakai BMW juga. Kita ukurlah baju di badan sendiri. So kita bila kita banding-bandingkan tu, seolah-olah kita tak reda dengan rezeki yang Allah bagi pada kita. Kita nak rezeki macam ni, kita usaha, tapi kalau Allah tak bagi, ada hikmah dia. Allah nak bagi kita di akhirat. Kalau bagi kat dunia, mula larol, tak solat, tak peduli, tak jaga semua adab-adab dengan Allah, semua syariat tak jaga. Tapi bila kita Allah uji dengan kesusahan sedikit, maknanya kita kita syukur. Susah senang syukur. Sebab bila kita berbaik sangka dengan Allah, Allah akan mudahkan jalan kita. Maknanya kalau orang yang suka banding-banding tu, maknanya dia masih lagi tak menerima apa adanya yang Allah bagi.
0: Ya, kadang-kadang tak salah untuk ada impian, Ustazah.
1: Tak salah.
0: Tapi dalam mengajar apa yang kita belum ada, jangan sampai kita lupa bersyukur dengan apa yang sudah Allah bagi. Tapi sebab boleh jadi juga apa yang kita anggap biasa hari ini, sebenarnya itulah nikmat yang orang lain sedang berdoa untuk memiliki sesuatu tu, Ustazah. Jadi untuk hari ini, Ustazah, adakah kehilangan sesuatu yang kita sayang tu sebenarnya, Ustazah, boleh menjadi cara Allah sedarkan kita semula?
1: Okey. Kadang-kadang anak kita tu dahlah dua orang je. Contoh Allah bagi dia sakit, lepas tu meninggal, ataupun accident ke apa benda. Setiap kejadian tu Allah bagi seseorang tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maknanya Allah bagi seseorang tu mengikut kemampuan dia. Mungkin Allah nak uji dia ni, dia terlalu sayang ke anak dia. Allah apa tu, ambil anak dia. Sebab tu kita ni di dunia ni bersederhana. Jangan dengan dunia ni berlebih-lebih sangat. Betul, sayang anak tu berlebih-lebih sangat sampai kita mengenepikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersederhana, dan maknanya jangan kita orang kata overacting. Maknanya kita kena sedar diri kita bahawa apa saja yang Allah bagi itu adalah satu nikmat yang kita kena terima. Dan nikmat yang kita kurnia tu, dikurniakan Allah tu, jangan salah fikir apa tu, ataupun kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Taala. Kita terima apa adanya.
0: Okey. Jadi itu untuk pengakhirannya, Ustazah, sebab kita dah sampai ke hujung-hujung ni, Ustazah. Okey, jadi mungkin untuk kesimpulan dan juga penutup tajuk kita hari ini, Ustazah, bila nikmat buat kita lupa. Silakan, Ustazah.
1: Alhamdulillah, kita dah sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat. Dan saya nak ingatkan kepada diri saya sendiri bahawa kita ni, apa saja nikmat Allah yang beri, dikurniakan kepada kita, kita kena terima dengan adanya berlapang dada. Sebab kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Tapi kalau kita kufur nikmat, Allah akan tarik nikmat tu. Tetapi ada juga masanya yang Allah tu bagi, tak solat pun dia bagi, kita menipu pun dia bagi. Kita tak nak nikmat yang macam tu, sebab nikmat itu adalah secara kebencian daripada Allah Subhanahu Wataala. Jadi bila kita terima nikmat Allah Subhanahu Wataala, kita kena fikir, sebab rezeki itu adalah milik Allah Subhanahu Wataala. Kita tak boleh nak atur Allah. Allah, saya nak banyak ni, saya nak banyak ni. Kita kena terima, kita dah usaha, lepas tu kita tawakal Allah lah, kita doa. Bila kita dah dapat banyak tu, kita mengharapkan rezeki yang diberkati. Maknanya kita mohon pada Allah Subhanahu Wataala supaya dilapangkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebab tu kita tak boleh lupa akhirat. Dunia ni ibaratnya sebelah sayap nyamuk je. Tak ada nilai pun di sisi Allah SWT. Jangan sampai kita mengejar dunia sampai kita melupakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, melupakan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi Allah. Allah jadikan kita ni untuk beribadat kepada dia. Kenapa kita mesti mengejar dunia sampai solat pun tak sempat, sampai puasa pun tak buat, lepas tu kita tak bertaubat pula, solat yang kita tinggal tu tak qada. Bayangkanlah kalau kita kita mati dalam keadaan kita berhutang dengan Allah SWT. Tak ke haru biru kita di akhirat esok. Sebab akhirat tu selamanya. Nak ke kita masuk neraka tu sehari, sehari pun kita tak sanggup masuk dalam neraka. Sebab penduduk neraka ni dia boleh hidup dengan aman damai di dunia ni, seandainya dikumpul semua bahan bakar seluar bumi dan langit, dia boleh senyum lagi. Betapa dahsyatnya azab api neraka. Jangan betapa dahsyatnya azab api neraka, jangan sesekali kita terfikir tak apalah masuk neraka dulu, lepas tu kita keluar juga, sebab kita ada kalimah la ilaha illallah dalam hati kita, na'uzubillah min zalik. Jadi muhasabah diri kita, kita mulai hari ni kita jaga diri kita. Kita kena muhasabah solat kita, puasa kita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Duribat alaihi muzillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Hubungan dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga. Kita kena jadikan diri kita, hati kita bersih, sebab kita nak mati esok dengan membawa hati yang bersih, bukan hati yang dendam, ada sifat mazmumah, mengata korang, fitnah korang. Dan kita elakkan berbuat dosa sesama manusia. Dan jika ada dosa dengan manusia tu, kita minta maaf. Dan kita jangan lupa Allah tu maha tahu. Dan kita jadilah hamba Allah yang bersyukur, yang tidak melupakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan mudah-mudahan kita diberkati Allah, rezeki kita, nikmat yang kita kurniakan tu adalah sebagai sementara saja di dunia ni. Kita gunakanlah nikmat yang Allah kurniakan itu sebaik mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas peluang yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kita minta Allah tambah rezeki, tapi kita lupa untuk minta hati yang tahu menghargai rezeki itu. Sebab bukan semua orang yang banyak nikmat itu sedang bahagia, Ustazah, dan bukan semua orang yang kurang nikmat itu sedang diuji dengan kesusahan. Nikmat yang paling besar ialah apabila semakin banyak Allah beri kepada kita, semakin dekat hati kita kepadanya. Apapun, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada yang berbahagia, Ustazah Intan Salwa binti Hassan, untuk tajuk kita hari ini, Ustazah, bila nikmat buat kita lupa. InsyaAllah jumpa lagi, Ustazah. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

pilihan trio Hail Husaini, Naim Daniel dan juga Hakim Rosli dengan lagunya Lara bawa kita ke pukul 11.48 minit pagi ketiga ini. Terima kasih dengarkan kita berada di Cameron Highlands 100.3 MHz. Juga untuk anda yang mana mungkin dalam pemanduan ke Kuala Lumpur, mungkin dengar kita di LPT 1 107.5 MHz. Dan sedikit saya nak kongsikan bersama, kan mungkin ada yang travel sekarang ni, ingat juga cuba tengok dalam dompet masing-masing, mesti ada satu benda yang hampir setiap hari kita bawa ke mana-mana. Tengok dulu bawa ke tidak, ha kan. Jadi nampak macam sekeping kad kecil saja, tapi sebenarnya my card ni sangat penting sebab menjadi dokumen pengenalan diri rasmi kita. Dan sekarang my card kita memasuki satu lagi fasa baru, selepas lebih 2 dekad my card generasi baru mula dikeluarkan secara berperingkat mulai 17 September 2026. Dan yang menariknya, kalau my card sedia ada, mempunyai 23 ciri keselamatan, dan versi baru ini mempunyai 53 ciri keselamatan. Dan antara ciri keselamatan baru yang diperkenalkan termasuk hologram keselamatan dinamik, ciri ultra ungu, turihan laser, teks mikro, corak guiloshi dan kod QR bagi tujuan pengesahan serta penguatkuasaan. Okey, jadi kenapa perlu tambah ciri keselamatan pula? Selama ni tak selamat ke? Dan sebab zaman dah berubah, teknologi semakin canggih kan, dan cabaran berkaitan pemalsuan identiti serta penyalahgunaan dokumen juga perlu ditangani dengan teknologi yang lebih baik. Jadi MyCard generasi baru ni sebenarnya bukan sekadar tukar rupa kad, tapi turut memberi penekanan kepada aspek keselamatan dan juga pelindungan identiti. Okey, dan untuk yang mungkin tertanya-tanya, kena tukar MyCard lama sekarang ke, tak perlu panik ataupun berpusu-pusu, JPN memaklumkan sebenarnya MyCard sedia ada masih sah digunakan seperti biasa, dan juga orang ramai tidak perlu menukarnya semata-mata untuk mendapatkan versi baru. Satu lagi perkara menarik, sebabnya nombor MyCard dan maklumat peribadi tidak berubah dengan pengeluaran generasi baru ini. Jadi tak perlu panik, tak perlu orang kata terus pergi ke JPN nak dapatkan versi baru ni. Kalau kalau boleh biar dulu, mungkin ada kalau rosak dan sebagainya, mungkin perlulah diberi ataupun boleh pergi ke JPN untuk dapatkan MyCard yang telah pun diperbaharui oleh JPN ini. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan kejap je lagi macam biasalah. Pukul 12.30 hari kita akan ikuti utama 12.30 hari dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, hiburan dan info terkini.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke...
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Okey, Pahang FM, satu pilihan. 12.14 minit tengah hari ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Azhar Aziz, menemani anda untuk jam yang ketiga edisi Jumaat hari ini, 25 September 2026, bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam mana hari anda hari ini? Ada yang dari pagi tadi dah senyum sampai ke telinga, kan? Ada yang baru nak cari mood, ada yang urusan kerja dah dah settle, ada yang tengok jam, bila nak balik ni? Belum waktu nak balik lagi lah. 12.15 sampai 2.45 kita rehat dulu, kan. Tak kisahlah hari ni berjalan lancar ataupun ada sedikit sangkut-sangkut ke, kan. Jangan lupa, kita tak perlu selesaikan semua benda dalam satu masa. Tarik nafas, minum air, senyum sikit, kan. Dan kalau hari anda hari ni tak berapa menjadi, tak apa, kita cuba lagi sampai jadi, okey. Dan baik, kejap je lagi macam biasalah, untuk edisi Jumaat jam yang ketiga ni, Zon Persona. Kejap je lagi kita nak ikuti klinik sempurna ibadah, dan selepas itu insyaAllah kita nak bersama dengan rakan tugas kita untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung kutubah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita, Syukri Suratman. Okay? Jadi untuk anda juga yang dengarkan kita berada di mana? Bentong dan juga Temeloh, frekuensi yang sama 107.5 MHz. Terus bersama saya, Azhar Aziz, menemani anda sampai pukul 2 petang nanti. Terus dengar Pahang FM, satu pilihan.

0: Dusta hanya akan menyelamat kamu sementara, tapi akan menghancurkanmu selamanya. Oleh itu, hargai apa yang kamu miliki saat ini. Ingat, kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tidak menghargai apa yang dimiliki. Pesanan ini daripada saya, Naki Nasri, hanya di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: Setiap manusia akan melalui liku-liku kehidupan yang sememangnya sangat mencabar. Kadangkala, kita mudah mengeluh dengan apa yang terjadi. Tak kiralah betapa mencabarnya kehidupan yang kita lalui, apa kata kita sentiasa berfikiran positif dan lemparkan senyuman tanda sedekah ikhlas dari hati. Pesanan senyum ini ikhlas daripada saya, Asad Muta, hanya di Kohang FM 135.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam ruangan Klinik Sempurna Ibadah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Tuan-tuan hormati Allah sekalian, sila pendengar Radio Malaysia Pahang FM. Hari ini kita dapat menyambung bicara kita dalam Klinik Kesempurnaan Ibadah. Tajuk kita hari ini, tuan-tuan, kita ambil tajuk barulah. Pembicaraan kita, bicara kita masih lagi berkenaan dengan barang, tapi berkenaan dengan luqatah. Luqatah ni apa maksud dia yang sebenar? Kalau kita tengok dalam kitab fiqah, luqatah artinya suatu barang yang diperolehi, ya, kata kita jumpa kerana jatuhnya daripada tangan orang yang empunya, dan yang mendapat itu tidak mengetahui siapa yang empunya. Ta'rif dari segi bahasanya ialah kita jumpa barang orang yang memang tercicir lah, ya, terjatuh daripada tangan seseorang, ya, ditinggal, dan kita tak tahu siapa punya. Jadi contohnya tuan-tuan, ya, daripada segi ta'rif bahasa ni dalam suratul Qasas ayat 8, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتقطه آل فرعون صدق الله العظيم. Maka keluarga Fir'aun mendapati, ya, peti tersebut, ya, ini nak cerita, ya, dalam surah Al-Qasas, kisah, ya, Nabi Musa AS. Maka faltaqatahu, mana dijumpailah macam benda tercicir, ya, atau benda yang tidak diketahui siapa empunyanya, ya, disangkanya barang orang. Jadi bila seseorang mendapat, ya, kata ulama, satu barang di tengah jalan ke, tepi jalan ke, ya, tinggal di mana-mana, bolehlah dia mengambilnya ataupun meninggalkannya. Tapi mengambil itu lebih baik. Ambil maknanya ambil simpan dulu. Contoh kita nampak handphone orang tertinggal, tak ada pula wallpaper ke apa semua, kena pula bateri habis, ya, buka-buka apa, tak ada ke benda maklumat yang boleh kita kesan, ya, pemiliknya siapa. Jadi tuan-tuan, elok kita ambil ke ataupun kita biarkan je, kita tinggalkan je, ha, mungkinlah kita tunggu lepas semayang kot-kot, ya, tuaknya patah balik ke, ya, orang tu dah pergi meninggal ke masjid tu dalam perjalanan, yang barangkali kotnya patah balik, tapi tunggu, tak ada, kita pula dah juga. Jadi elok kita ambil ke elok kita tinggal? Kata ulama, maka diambilnya lebih baik. Sebab apa? Barang itu dapat dijaga dengan baik. Tujuannya nak menolong saudara yang kehilangan dia supaya, ya, jangan diambil oleh orang yang tidak jujur. Sekarang ni kita nak cari orang jujur payah. Tapi kalau tuan-tuan merasakan diri kita ni jujur, bolehlah kita ambil simpan, ya, nak buat airline, insyaAllah lepas ni kita akan beritahu. Tapi kalau jenis kita tahu kawan ni pun jenis orang tak boleh percaya juga, ya, you know, handphone bini kita bukan kita gadai, kita jual, ha, na'uzubillah lah tuan-tuan, sebagai contoh, ya, kalau kita tahu kita ni jenis orang apa, tak boleh nak percaya, jenis kaki kelepek juga, terpayahlah ambil. Ya, tapi kalau kita rasa kita ni jujur, ya, boleh nak mengembalikan semula hak kalau orang tua-tua yang dia cari, maka lebih elok kita simpan. Sebab apa? Bimbang dia ambil oleh orang menipu, hak jenis kaki pencuri. Ingat tuan-tuan, ya, kita rasa kita amanah dan jujur, maka ambillah, jaga, pelihara, ya, dan bila sampai masanya kita akan buat beberapa istihar tu, kita akan cerita syarat-syaratnya, supaya tuan-tuan bila tuan ni datang nak balik, kita akan serahkan balik barang tersebut. Tapi tuan-tuan, diulang balik, kita rasa bila kita ambil memang kita ni jenis lereh jugalah. Memangkannya hilang pula. Kita ni kunci motor sendiri pun hilang semua. Pos pun kadang-kadang entah mana-mana hilang, berapa kali dah. Hilangnya kita bimbang. Kalau kita ambil nyimpan kan, hilang pula barang orang ni. Ya, maka tidaklah sunat mengambilnya, melainkan ada yang mengatakan, ya, ya, sebagai ulama ada kata tak boleh haram. Kalau kita tahu kita ni tak pandai menjaga, jenis hilang-hilang, kata orang, ha, jadi tak payahlah. Ya. Ha, maknanya biar orang lain yang lebih jujur lah, ataupun ambil serah ke tu imam masjid, ha, serah ke orang yang kita percayai, jangan kita menyimpannya. Dalam sebuah hadis, an Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man awa dhalatan fa huwa dhalu man lam yu'arrifha. Hadis rawal Imam Muslim wa Ahmad. Daripada Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa yang mengambil barang orang yang tercicir, yang memungut barang orang yang tercicir, maka dia dalam kesesatan selama belum diberitahukannya. Ha, maknanya jangan kita ambil duduk senyap pandang. Maka kita tu, kata Nabi, macam sesat juga. Selagi tak diumum, diisytiharkan. Bila kita dah laksanakan perintah mengisytiharkan, ya, barang orang hilang ni, ya, barang tercicir ni, ha, maka tuan-tuan, kita doklah digelar sebagai sesat, kata Nabi. Lama memberitahunya ialah dalam tempoh setahun. Ha, dalam tempoh setahun kita buat pengumuman. Kata ulama, setahun tu bukanlah macam tiap-tiap hari, ya, barangkali boleh kita buat, ya, seminggu sekali ke, ya, untuk bulan pertamanya. Lepas tu masuk bulan kedua tu, kita selang pula dalam 2 bulan ke 3 bulan sekali, ha, lepas tu 4-5 bulan sekali, Ya, jadi maknanya ya, dalam tempoh setahun itu kata ulama boleh ya, kita buat pengumuman. Sekarang ni mediumnya ya, dah banyak. Sama ada surat khabar melalui SMS group sebagai contoh, Facebook, okay, halaman web, ataupun naikkan apa banner, pergi tempoh banner, siapa hilang barang sila jumpa saya, sebagai contoh. Ya, jadi tuan-tuan, ini bahawa kita mesti isytiharkan dan diberi tempoh setahun pula. Bila selama tempoh itu yang mempunyai barang tak datang menuntut, maka bolehlah barang itu kita miliki dengan jaminan. Maksud jaminan ni ialah bila datang yang apa tu yang punya barang tu, ya sesudah setahun, melebih pada setahun, kita dah guna dah jang ke mana kan. Kita jumpa dah umur dah setahun tak ada orang, tapi kita pakai tu bukan hak kita jadi secara mutlak. Tapi kita pakai tu jadi hak kita, tapi kena apa, ada jaminan. Maknanya bila datang dia punya tuannya minta balik selepas berstahun tu, maka wajib dikembalikan. Dan kalau barang itu rosak atau hilang, wajib kena ganti pula. Ni mana tu tanggungjawab dengan barang lokata. Sebab tu kita kena belajar, kita tak fekoh. Ya, kalau tidak, jangan kita pandai-pandai ya, buat hukum sendiri. Dan ada tanggungjawab amanah ya, yang perlu kita pikul dalam masalah barang lokata ataupun yang tercicir yang kita jumpa, yang kita jaga dan kita iklankan. Cerita lokata mana barang orang yang kita jumpa ya, kemudian kita isytiharkan ya, selama setahun ya, kekerapannya terpulanglah ya, kita nak buat kekerapan yang agak kerap ataupun dah sampai di tengah hujung tahun dah agak jarang-jarang sikit ya, selepas bulan dua bulan, tapi dalam tempoh setahun tu kita kena buat pemberitahuan. Jadi macam mana pula cara nak ngabur ke apa sifat barang tu, jangan kabur detail sangat. Saya ada jumpa jam tangan ya, siapa yang ada apa hilang jam tangan jenis ini, ia bentuk empat segi, tali kulit warna ini, lepas tu ada bercalar pula tepi ini, ada tanda begini begini begini, ada urut ini. Jangan beritahu detail, kata ulama ya, kena beritahu apa sekadar nama benda tu je. Siapa ada hilang jam ya, dekat masjid ni, sudah, jangan cerita detail. Sebab apa kata ulama? Sebab orang sekarang ni, manusia sekarang ni banyak yang dusta, banyak nipu. Kalau bukan hak dia, itu saya punya lah, kata dia. Ya, betul tak ada gini-gini? Ya, betul lah, kata kita. Apa tidak? Kita dah cerita A sampai Z, boleh dia mengulang balik. Ya, mengulang balik cerita kita tu pada hendak pun. Betullah, kata ulama, cukup sekadar menyebut nama benda tu dan di mana dapat kita jumpa. Bila dia, kalau ada yang minta, yang mengaku, mendakwa punya barang, baru kita tanya, mana sifat barang tu, macam mana? Warna benda, jam tu, tali di mana? Kalau dia cerita begini-begini-begini, maka kita pulangkan balik, tuan-tuan. Dalam sebuah hadis An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qal jaa rajul ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu 'an al-luqata fa qala a'rif 'isafaha wa wika'aha thumma 'arifha sana fa in jaa sahibuha wa illam wa illa fasha'nuka biha. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani diberkata, pernah seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya tentang barang yang tercicir. Lantas baginda menjawab, perhatikan bungkusan dan ikatannya. Kalau barang itu dibungkus dan diikat, kemudian beritahukanlah, isytiharlah selama setahun, iklankan. Barangkali datang orang yang mempunyanya, dan jika tak datang juga, maka urusan kau lah ya, pada barang tersebut. Hadis sahih tuan-tuan, baik Bukhari juga Muslim. Jadi cuba kita tengok ya, Nabi khabar cerita benda-benda hak yang umum sahaja. Ya, begitu juga dalam sebuah hadis lain untuk menyokongnya. Hadis sahih juga yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim An Zaid ibn Khalid Al-Juhani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqata ya adh-dhahab wal bariq fa qala a'rif ikaaha wa 'isafaha thumma 'arifha sana fa illam ta'rif sahibaha fastanfiqha wal takun wadi'atan 'indaka fa in jaa'a talibuha yawman min ad-dahr fa adhiha ilayhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah ditanya tentang luqatah emas dan perak. Lantas baginda menjawab, perhatikanlah bungkusan dan ikatannya, kemudian beritahukanlah selama setahun, isytiharkan selama setahun. Jika tidak engkau ketahui yang punyanya, belanjakanlah barang itu, dan hendaklah barang itu dipandang sebagai pertaruhan pada engkau. Maka bila datang orang yang memintanya pada suatu hari sesudah masa beritahu itu, berikanlah kepadanya. Ini tuan-tuan minta Allah sekalian, kalau kita jumpa emas perak pas tahun tak ada orang tu, kita pun guna duit tu ya, ataupun apa kita guna mah tu, ataupun jumpa duit ya, tak ada orang menuntut, maka kita boleh guna. Dan tapi bila tuan dia menuntut pula ya, datang ya, minta balik duit tu, kita beritahu gini tempatnya ya, memang iyalah, maka duit yang telah kita guna tu kita kena ganti balik. Ini tuan-tuan, tentang cara kaedah memberitahu ia rupa sifat barang, dan kalau dah guna kena pulang balik bila empunya datang. Untuk insyaAllah kita akan sambung bicara sulat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi saudara, kita telah pun ikuti rancangan Klinik Sempurna Ibadah yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin.

0: Okey, Pang FM, satu pilihan 12.50 minit tengah hari. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti gambaran awal bagi siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini bersama dengan rakan pelapor kita Muhammad Syukri Suratman. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Hazah di konti utama Pahang FM. Sekali lagi dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk edisi hari ini 25 September 2026 sama dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti yang dikhabarkan tadi, seketika kita akan bersiaran langsung untuk kita ikuti gambaran awal khutbah untuk hari ini. Dan untuk hari ini tajuknya Akhlak Mulia Asas Kehidupan Masyarakat. Dan dapat bersama dengan kita, kita bersama dengan Bahagia Fadil Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Tajuddin Al-Hafiz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum DJ Riff
1: Ya, okay. Saya okey Ustaz, boleh untuk berkongsi dengan pendengar Pang FM untuk gambaran awal khutbah kita untuk hari ini.
2: Okey, terima kasih DJ Riff. Okey, lewat dah kita ni kan, minta maaf saya. Yeah. Okey, jadi tajuk pada hari ini kita menerangkan berkenaan dengan akhlak. Jadi kita pasal cakap pasal akhlak ni, akhlak ni biasalah kita dengar kan. Akhlak tu merujuk kepada budi pekerti kita, sifat kita, apa yang kita nak terjemahkan kepada masyarakat melalui kita punya tingkah laku lah. Okey, akhlak ni biasalah kita dengar. Kalau kita tengok dari segi sekarang ni kan, teknologi semua dah maju-maju, dah moden. Kita tengok bangunan pun semakin tinggi. Tapi itu dari segi fizikal. Ada orang dia lebih fokus kepada pembangunan moden, modernisasi dan sebagainya. Ada orang lebih berfokus kepada kemajuan diri, dia nak cantik lah, dia nak itu, nak ini. Tapi itu dalam bentuk dunia lah, orang cakap dalam bentuk modernisasi. Tapi sebenarnya ramai orang tak nampak satu benda yang paling penting dalam hidup tu, selain dia nak memajukan dari segi modernisasi dia orang, daripada dia nak cantik. Tapi dia lupa satu benda yang paling penting yang dia akan bawa bekalan di akhirat, itu akhlak. Akhlak ni sebenarnya dia tak boleh dibeli melalui apa yang kita ada di dunia. Dia kita kena sendiri lakukan benda tersebut. Jadi tajuk khutbah pada ini menerangkan tentang akhlak lah. Akhlak, bagaimana akhlak itu boleh menjadi sebagai asas kehidupan masyarakat yang mulia dan sebagainya. Okay, cuma dalam tajuk khutbah pada hari ini dimenekankan adalah akhlak-akhlak yang membawa kepada kerosakan yang teruk adalah dengan sifat kita manusia sendiri, dalam kita bergaul sesama manusia, bergaul sesama komuniti, bergaul sesama masyarakat. Sebab sekarang ni banyak konflik-konflik antara kita kan, bukan saya sajalah, bukan saya bekerja di masjid, bukan saya bekerja di pejabat-pejabat kerajaan ke apa sebagainya. Even dekat luar, orang kerja kat pasar malam ke apa ke, semua ada masalah konflik sesama sendiri. Tapi kata kita kena faham juga kan mana konflik tu berpunca. Tak ada, bukan daripada sifat peribadi kita sendiri. Sebab tu kita cakap pasal akhlak, cakap pasal daripada tingkah laku peribadi kita kan, sebab akhlak kita sendiri. Kata kita buat pada orang, kita bercakap buruk pasal orang, kita menuduh orang tu tanpa bukti dan sebagainya. Kadang-kadang bila cerita-cerita yang kita dengar yang tidak ada sumber, lepas tu mulalah kita bergaduh dan sebagainya. Dan kita dengar kat pilihan orang lain, jadi kita marah dan sebagainya. Di situ dah punca bergaduh sesama sendiri dan sebagainya. Kemudian bergaduh, bila bergaduh dia susah sebenarnya nak buat kerja dan sebagainya. Bila nak buat kerja, kita tahu dia cakap buruk pasal kita pun masa muka. Nak tengok esok, nak tengok muka dia lagi datang ofis, aku pun dah tak mood dah. Okay, so secara tidak langsung dia memberi efek kepada kerja kita juga. Sebab itu pentingnya kita ni menjaga akhlak kita, kita menjaga budi pekerti kita. Sebelum kita nak tuduh orang atau sebelum kita nak bercakap buruk pasal orang, kita tengok diri kita juga dulu. Adakah kita ni dah sempurna ke, adakah kita ni dah baik sangat ke. Satu lagi, bila kita merasakan diri kita ni betul, kadang-kadang bila kita rasa diri kita betul ni, kadang-kadang kita tak dengar cakap orang tau. Betul tak? Bila kita merasakan diri kita ni perfect, sempurna, kita tak dengar cakap orang. Sebenarnya kita ni kalau dalam hidup kita ni lah, supaya kita ni amalkan, supaya kita ni mendengar juga cakap orang. Tidaklah macam kita merasa kita ni betul. Itulah namanya ego. Ego ni salah satu implement yang tak sepatutnya duduk dalam kita nak ada satu akhlak yang baik. Sama-sama tu kita ni cakap orang juga, no matter betapa tingginya kita punya position dan sebagainya, kita dengar juga cakap orang. Sambil kita jadi ketua dan sebagainya sesebuah tempat ke, bos ke dan sebagainya, kena dengar juga cakap-cakap anak-anak buah ke yang nasihat dan sebagainya. Tidaklah kita rasa diri kita ni betul dan sebagainya. Bila kita rasa diri kita betul, itu susah tu. Bila kita rasa kita betul, kita tak dengar cakap orang, Jadi kita bertindak mengikut emosi kita. Itu satu contoh akhlak dalam baiklah ni. Sebenarnya daripada zaman Nabi juga, Nabi pernah berpesan kepada kita supaya kita menjaga akhlak. Jadi sampai sekarang pun ada banyak tajuk ceramah ke, kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke, kuliah apa-apa lah, kuliah duha ke, banyak sekali pasal akhlak. Sebab apa? Sebab daripada akhlak yang baik itulah dia akan mencerminkan pribadi yang baik. Bila kita jaga akhlak kita, macam DJ jaga akhlak DJ kepada saya, contohlah, bukan DJ jahat tak.
1: Okay.
2: Tiba-tiba nanti DJ cakap saya, cakap ustaz ni cakap saya ni tak datang masa English class ni, tidak. Cuma dia cakap, kalau contoh dia, bukan sekadar saya dengan pekerja, saya dengan jemaah, saya dengan siapa-siapa sajalah, sama-sama kita DJ dengan saya dengan DJ, kemudian siapa-siapa je lah yang cakapnya. Kalau kita sama jaga akhlak kita, insyaAllah banyak benda yang kita boleh jaga sebenarnya dalam hubungan kita sama masyarakat. Gitulah DJ, sikit sebanyak lah.
1: Itulah dia sikit sebanyak antara gambaran awal untuk khutbah kita pada hari ini dengan tajuk Akhlak Mulia Asas Kehidupan Masyarakat. InsyaAllah nanti kita akan ikuti khutbah penuh secara langsung di Pahang FM dari Masjid Negeri Sultan Ahmad 1 Kuantan. Jadi seketika kita kembali dulu ke konti Pahang FM bersama dengan Azah. Silakan Azah.
0: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan Muhammad Syukri Suratman untuk gambaran awal siaran langsung khutbah dan solat Jumaat pada hari ini. InsyaAllah sekali lagi kita akan ikuti siaran langsung khutbah penuh dari sana. Okey, kita berehat seketika dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya untuk solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah tepat pukul 1:02 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Kami di Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak mengajak diri saya dan kita semua, kita pakat hidup dengan matlamat akhirat. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang ingin menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Taala akan mencukupkan urusannya. Maka sidang pendengar, tahulah kita, orang yang mengutamakan akhirat akan dipermudahkan segala urusan dunia. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala, ingat kepada kekalnya hari akhirat nanti, maka insyaAllah dunia akan mengikut sama. Itulah hidup yang diberkati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Okey, Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Baiklah saudara, sekali lagi kita nak bersama dengan rakan sugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan untuk kita ikuti siaran langsung khutbah penuh dari sana. Silakan bersama dengan Muhammad Syukri Suratman.
1: Baik, alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Azah di konti utama Pahang FM. Alhamdulillah, sebentar tadi tepat jam 1-2 minit tengah hari telah pun berkumandang azan pertama untuk solat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan insyaAllah seketika nanti kita akan ikuti khutbah yang bertajuk Akhlak Mulia Asas Kehidupan Masyarakat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas untuk hari ini, Fadil Ustaz Amir Hasif bin Hatta, Imam Masjid Negeri. Dan sejurus selepas itu nanti insyaAllah kita akan terus bersama mengikuti solat fardu Jumaat yang akan diimamkan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Izan bin Idris Al-Hafiz, Imam Satu Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan untuk pemakluman sedang pendengar sekalian, Bilal yang bertugas untuk hari ini adalah Yang Berbahagia Fadil Ustaz Irfan Syamir bin Burhanuddin. Dan alhamdulillah tadi kita dah pun bersama-sama bersiaran langsung untuk mengikuti gambaran awal untuk tajuk khutbah kita pada hari ini, yang mana tajuknya Akhlak Mulia Asas Kehidupan Masyarakat, bersama dengan Yang Berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Tajuddin Al-Hafiz, Imam Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan. Dan kepada kaum muslimin yang belum lagi yang menuju ke surau ataupun masjid yang berhampiran untuk menunaikan solat fardu Jumaat, segerakanlah untuk bersama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang umat Islam, insyaAllah. Dan ketika ini juga ruang lega di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan sudah dipenuhi jemaah yang berada di sekitar Bandaraya Kuantan ini untuk bersama-sama menunaikan solat fardu Jumaat. Dan insyaAllah untuk yang bersama dengan kami di Pang FM, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Kita akan bawakan secara langsung untuk khutbah pada hari ini, dan terus siaran langsung akan dibawa hingga tamatnya nanti solat fardu Jumaat untuk hari ini, insyaAllah. Hari ini tanggal 25 September 2026, bersamaan juga dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, untuk hari ini tadi banyak perkongsian yang telah pun diberikan oleh Yang Berbahagia Fadil Ustaz Muhammad Hafizuddin bin Tajuddin Al-Hafiz dengan tajuk yang pastinya kena dengan seluruh kita, iaitu Akhlak Mulia Asas Kehidupan Masyarakat. Dan akhlak itu adalah yang dikabarkan oleh Ustaz tadi adalah perkara yang tidak boleh dijual dan juga dibeli. Ia hadir dalam diri kita, dan kita perlu untuk mencari dan juga mendapatkan akhlak yang mulia untuk mendapatkan kehidupan yang sempurna, khususnya di akhirat dan juga di dunia untuk bersama dengan masyarakat yang lain. Jadi insyaAllah terus untuk kita bawakan kepada ke mimbar utama untuk kita ikuti khutbah kita pada hari ini dengan tajuknya Akhlak Mulia Asas Kehidupan Masyarakat.
2: Alaihi wasallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.

0: Sesungguhnya pembaikan masyarakat bermula dengan pembaikan jiwa. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa manusia lalu berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang bermaksud demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya, yakni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya, yakni untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada bertakwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih, yakni dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya, yakni dengan sebab kekotoran maksiat. Kejayaan yang sebenar ialah kejayaan menyucikan jiwa daripada dendam, hasad dengki, kesombongan dan segala penyakit hati. Manakala kerugian yang sebenar ialah membawa jiwa menjadi tawanan hawa nafsu, syahwat dan kebencian. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran kepada kita tentang penyakit-penyakit yang merosakkan perpaduan umat dan persaudaraan Islam. Baginda bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bermaksud, jauhilah prasangka, kerana sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta percakapan. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang, janganlah kamu mengintip, janganlah kamu berlumba-lumba secara tidak sihat, janganlah kamu saling dengki-mendengki, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling membelakangi, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Betapa banyak permusuhan yang tercetus akibat buruk sangka, kata-kata yang tidak dipastikan kebenarannya, dan fitnah yang berpunca daripada sikap mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga lidah dan hantaran di media sosial. Jangan sekali-kali menjadi punca tersebarnya kebencian dan permusuhan dalam kalangan umat Islam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Antara tanda kekuatan iman dan kemuliaan akhlak ialah kemampuan mengawal diri ketika marah, adapun menjerit, bertengkar dan bertindak mengikut emosi bukanlah tanda kekuatan. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bermaksud, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam pergaduhan, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu mengawal dirinya ketika marah. Maka orang yang benar-benar kuat ialah orang yang berjaya menewaskan hawa nafsunya sendiri, bukan orang yang menewaskan manusia dengan lidahnya, kekerasannya atau suaranya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melakukan dosa dan kejahatan, maka dialah yang akan menanggung akibat daripada perbuatan tersebut. Pada masa yang sama, seseorang tidak boleh mengaitkan atau menyandarkan sewenang-wenangnya bahawa pihak lain melakukan kesalahan yang sama tanpa bukti yang jelas. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 164 yang bermaksud, dan tiadalah yakni kejahatan yang diusahakan oleh tiap-tiap seorang, melainkan orang itulah sahaja yang menanggung dosanya. Dan seseorang yang boleh memikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain, yakni bahkan dosa usahanya sahaja. Usaha mencegah kemungkaran hendaklah dilakukan berdasarkan ilmu, hikmah serta pertimbangan terhadap maslahat dan mudarat. Jika sesuatu teguran atau tindakan membawa kepada kerosakan yang lebih besar atau fitnah yang lebih dahsyat, maka wajib memilih jalan yang lebih bijaksana dan lebih membawa kepada kebaikan. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, sekiranya seseorang bimbang akan berlaku mudarat terhadap dirinya, hartanya atau terhadap orang lain, maka gugurlah kewajipan mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lidahnya, namun wajib baginya membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya. Inilah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama. Kesimpulan khutbah hari ini, pertama, umat Islam hendaklah menyedari bahawa kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diukur melalui harta, pangkat dan keturunan, tetapi dengan iman, ilmu, akhlak dan kebersihan jiwa. Kedua, hendaklah memelihara hubungan sesama manusia dan menjauhi buruk sangka, hasad dengki, permusuhan, sebaliknya membina masyarakat atas dasar kasih sayang dan persaudaraan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Khatib berpesan sekali lagi kepada sidang Jumaat agar meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran supaya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal soleh, antaranya dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran pada setiap hari dengan memperuntukkan banyak masa untuk membacanya. Usahalah untuk membiasakan membaca satu juzuk atau sekurang-kurangnya satu jam sehari berbanding kita boleh menonton televisyen dan melayari internet di telefon berjam-jam lamanya dalam sehari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Furqan ayat 30, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang bermaksud, dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran ini. Di samping itu, kita dan keluarga hendaklah menghidupkan syiar Islam dengan salat 5 waktu secara berjamaah sama ada di surau atau masjid. Marilah kita memperbanyakkan berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terselamat daripada musibah dan bala bencana. Marilah juga terus mendoakan keselamatan umat Islam khususnya di Timur Tengah, terutamanya di Palestin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبوه دولي بادوك بقيد سلطان بهان Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Wali Sumuwi Waliyil Ahdi ke bawah duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ya Allah, kuniakanlah kepada ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang yang kami kasihi dengan rahmatmu kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil Masjidil Aqsa wa huwa hurrun aziz ya arhamar rahimin. اللهم ارزق بلدنا بحن خاصة وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
1: Baik, alhamdulillah, itu dia saudara, selesai solat fardu Jumaat yang telah pun diimamkan oleh pelbagai fadil Ustaz Muhammad Izzan Idris Al-Hafiz, Imam Satu Masjid Negeri Sultan Rahman Satu Kuantan. Dan alhamdulillah, saya kira sampai di sini dahulu secara langsung dari lokasi kita pada hari ini, Masjid Negeri Sultan Rahman Satu Kuantan, bersama dengan rakan setugas kita Abdul Muttalib Muhammad, Zulfikar Muhammad dan juga Wan Zulkifli Wan Isak. InsyaAllah, saya Syukri Sulaiman mengundur diri kembali semula ke konti utama Pang FM bersama dengan rakan tugas di sana. Silakan.
2: Okey, itu dia saudara, kita bersama dengan rakan tugas kita yang berada di Masjid Negeri Sultan Ahmad Satu Kuantan, Muhammad Syukri Suranman, untuk siaran langsung ketubah penuh dan solat Jumaat dari sana. Okey, dan dah pun pukul 1.46 ini tengah hari, insyaAllah seketika saja lagi. Okey, pukul 2 hingga 6 petang untuk zon seterusnya, zon apa khabar weh, anda akan bersama dengan Jantan dan juga Nina. Okey, Hazwan dan juga Anum menemani anda untuk jam yang seterusnya nanti. Okey, dan sampai di sini sahaja saya dapat bersama dengan anda untuk Zon Persona hari ini, edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah untuk Zon Persona hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: 104 dan 1 MHz Kuantan. Bang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati. Dengarkan
2: Radio Malaysia, Bang FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samon. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang. Radio Malaysia.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You're

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
4: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.

0: Baik, assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kepada anda semua. Masih bersiaran pada hari Jumaat hari ini di Konti Zon Apa Khabar Weh, dan pastinya jantan dah
1: Nino. Jadi selamat petang kau berdua ucapkan selamat hari Jumaat. Ya, salam ceria untuk semua pendengar Pahang FM. Tak kira kau mau berada di Nagoya ke sekarang, di Tokyo ke,
0: Tokyo,
1: di Ohio ke, di Scotland Island, mana-mana
0: boleh dengarkan kami dekat MyClick.
1: Yo, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan Komo berdua macam biasa hari Jumaat, dan hari ini dah pun 25 September 2026. Terima kasih juga kita ucapkan tadi Azah dah pun bersama dengan anda sampai pukul 2 dalam Zon Persona. Okey.
0: Dan hari ini Nina. Hari ini
1: apakah
0: apakah pengisian kita? Kita nak highlight kan ni nanti.
1: Baik, jadi jam yang pertama macam biasa kamu berdua ni akan kongsikan bersama dengan anda serba sedikit apa perkongsian, apa kata, aktiviti ke program yang akan berlangsung di sekitar negeri Pahang. Okey, kemudiannya nanti jam yang kedua kita ada cecita. Cecita kita. Macam biasa. Okey, jadi nak tahu cecita kita hari ni berkisahkan pasal apa? Nantikan.
0: Tunggu sekejap.
1: Dan waktu asal hari ini 48 minit petang. Jadi awal juga. Maka apa kita beritahu awal ni supaya wakmu dapat menyusul waktu dengan baik.
0: Betul.
1: Kan pandailah buat kerja, makna produk siap-siap cepat-cepat. Makna 48 minit pukul 4 dah boleh relax lah.
0: Sebelum pukul 4 tu kita dah settle semua urusan.
1: Menyusul ni penting tau.
0: Betul.
1: Ingat yo, orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal.
0: Ya, gitu.
1: Okey, jadi apa pun jelah kita layan dulu lagu hiburan petang ini, jantai.
0: Daripada lagu Moin.
1: Kau yang kusayang. Nampak kita satu zaman, teh.
0: Okey, terus dengar.
1: Bangai fail.

0: Baik, sekarang pukul 2.34 minit petang. Masih lagi bersama dengan Jantan dan Nina di Zon Apa Khabar Weh. Dan hari ini, kamu berdua nak beritahu sesuatu lah.
1: Okey, jadi hari ini dah 25 September 2026, Jantan.
0: Yeah.
1: Jadi besok 26 hari bulan, kita ada satu program kita nak beritahu pada Wakman ni.
0: Betul.
1: Okey, dekat Rauk ni, Kampung Awak.
0: Kampung Koi.
1: Ya, Kampung Awak. Awak tahu, orang je pergi dok ni, Dewan Terbuka Pasir Bayar.
0: Pasir Bayar dong. Tak pernah. Tapi kalau dekat pasar Pekan Sari dong tu, biasa pergi. Dia dekat belah luar, jalan utama tu.
1: Okey, tapi dia dalam daerah Rauk tu lah. Dari daerah Rauk lah ya. Okey, yang awak kahwin, kata Zian Azim kahwin Dewan tu dekat mana? Bandar Rauk lah.
0: Itu Dewan Jubli.
1: Oh, Dewan Bandar Rauk tu lah, Pekan ni tu.
0: Okay, jangan cerita kat orang, malu kot.
1: Tapi awak level-level Zain Azin lah kan. Awak kahwin satu dewan dengan dia.
0: Okay, kita kembali semula kepada program kita. Ada Carnival Community Kempen Internet Selamat yang akan berlangsung di daerah Temerloh, bertempat di Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong Raub. Dan benda program ni akan berlangsung daripada pukul 7.30 pagi hingga 1.30 minit petang.
1: Tengah hari kan?
0: Kejap je. Pagi sampai tengah hari.
1: Ya, betul. Dia saja 7.30 pagi sampai 1.30 tengah hari. Hari Sabtu. Okey, antara yang menarik menanti anda dekat situ, nanti ada sesi Pocket Talk. Dia ada bersama dengan MC-MC dan PDRM. Ada, aku baca dah tajuk dia seronok juga, pasal gangguan seksual kepada kanak-kanak, tak salah pun.
0: Ya, sambil-sambil dengar tu, mungkin ada dia orang kata sesi, satu sesi untuk soal jawab. Awak boleh kemukakan benda persoalan yang berkaitan. Nanti panel-panel tu akan menjawab lah.
1: Ya, dia kadang-kadang kita ada ibu bapa ni, dia tak reti tau. Macam kita lah juga. Sebab anak kita kecil lagi, kenek lagi kan. Biasa dia dah besar, sekolah rendah. Besok sekarang kita kadang-kadang tak tahu macam mana nak menyekat penggunaan telefon bimbit. Betul. Dia tu bahaya tu macam mana. Macam mana kita nak tahu. Dia sebenarnya ada je parental apa, control dekat handphone tu. Tapi kadang-kadang tak pandai guna.
0: Ketetapan dalam internet tu, kita tak tahu macam mana nak gunakan sebenarnya. Tanpa batasan ni yang bahayanya. Sebab nanti kanak-kanak ni mudah terdedah dengan benda yang tak boleh lah. Terutama yang video-video short. Pasal tak video-video short tu kan, dekat website tu. Yang tu yang selalunya orang kata keluar video-video yang tak senonoh, yang mungkin dah satu orang kata
1: memaparkan aksi-aksi ganas. Yang apa gore tu kan,
0: 18 app pun kan.
1: Itu baru satu programnya.
0: Betul.
1: Lepas tu ada lagi Breeze Walk, ada Senarobi, ada Jualan Rahmah oleh KPDN pun ada. Pertandingan bowling padang, pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan mewarna warga emas. Ada pertandingan karaoke patriotik. Ada pameran agensi kerajaan. Ada aktiviti santai bersama community. Aktiviti interaktif dan juga ada jamu makan.
0: Okay, bertemakan internet selamat, tanggungjawab semua. Jangan lupa Oma, Carnival Community Campaign Internet Selamat yang akan berlangsung di daerah Rauh dan bertempat di Dewan Terbuka Pasir Bayam Dong pada hari Sabtu 26 September 2026 bermula pukul 7.30 pagi hingga 1.30 petang.
1: Baik, jadi jangan lupa datang. Okay, jom kita teruskan lagu hiburan petang ini.
0: Terus dengar
1: Bang Efe.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot.
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan semua.

0: Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, Satu Pilihan. Okey, masih lagi bersama dengan Jantan dan Nina, dan kami seperti biasalah. Di orang kata hujung jam pertama ni, kita nak orang kata mendedahkan apa? Memberi pendedahan Reveal. Ataupun orang kata mengeluarkan surat sulit. Mengenai tajuk cerita kita. Untuk jam kedua ni,
1: semayang jemaah masjid mana tadi teh? Lain macam sikit ni. Okey. Jadi hari ni sebenarnya kita nak cerita ni adalah pasal tanda-tanda kematian.
0: Betul.
1: Dia
0: bukannya kita macam nak cerita pasal motor Islam yang kita tak arif.
1: Kita tidak arif. Kita tak boleh nak bercakap sebab kita bukan ahli.
0: Betul.
1: Untuk bercakap macam yang 100 hari apa tanda-tanda kematian. Tapi ini lebih kepada yang orang kabar macam orang kampung punya.
0: Kita punya pengalaman
1: sendiri. Orang kata, macam mana kita berdepan dengan kematian.
0: Betul.
1: Orang yang kita kenal.
0: Tanda-tanda setengahnya orang kata, baru aku perasan sebelum dia meninggal semalam,
1: Dia nak makan
0: nasi lemak ayam dara.
1: Padahal
0: kita tahu yang si arwah ni tak minat ayam.
1: Contoh, kan.
0: Dia tiba-tiba nak makan ayam dara.
1: Ini bukan apa. Kita ni ambil yang ini, yang viral dekat media sosial ni. Pasal budak seorang wanita. Dia ada memuat naik dekat trade dia. Lebih kurang macam 2 hari lepas lah.
0: Betul.
1: Dia khabar, dia post gambar dia, dia gambar dahi dia kan. Dia kata, korang nampak tak ada macam ulat dekat dahi saya? Ke saya seorang je nampak? Macam tu lah lebih kurang. Dia post gambar dahi dia. Then dia tanya dekat pengguna media sosial tu, ada tak orang nampak macam dia nampak? Dia nampak ulat kat dahi dia. Lepas tu adalah seorang ni ditulis. Orang dekat media sosial ni memang macam-macam. Dia memang
0: Netizen
1: ni memang kreatif. Memang macam-macam orang. Dia tulis lah, biasa urat timbul ni dah nak meninggal. Nak dijadikan cerita, nak dijadikan takdir. Katanya hari ni Jumaat ni, perempuan yang tadi yang muat naik gambar dia, yang kata tanya dekat orang dengan gambar ulat tu, meninggal dunia.
0: Dia ulat tu sebenarnya bukan nak kata ulat yang macam ulat gogok ke ulat sampah tu, bukan. Dia macam urat yang di dahi ni tiba-tiba macam naik. Macam kita kan, dahi kita licin. Tiba-tiba ada satu naik urat, apa kata, urat naik timbul kan,
1: biru tu kan. Tapi tak tahulah juga, mungkin sebab dia nak pergi tu, jadi dia nampak ke. Kita tak tahu, Allahu a'lam.
0: Tak tahulah benda, suratan ke ataupun kebetulan.
1: Betul. Benda di sebalik mata ni kan, kita bukan ahli.
0: Betul.
1: Jadi kalau telefon korang berdua, boleh kongsikan apa kenangan pengalaman ataupun pengalaman awak berdepan dengan orang yang nak menghadapi ajal. Dia macam jangan cerita kat kita sekarang. Dalam Islam dia dah kata kalau 100 hari nak meninggal dunia, ada tak? Dia, kamu tahu, kamu ada baca. Kamu ada baca.
0: Tapi tengok, kita nak ceritakan macam pengalaman. Okey, macam Nina tadi ada cerita pasal mengenai arwah abah. Macam mana pengalaman sendiri?
1: Okey, kalau macam kau lah kan, sebelum abah kau meninggal, 2-3 hari sebelum tu, kau sempat lah dengan dia ke kat hospital tu kan. Kau ingat pandangan mata dia? Pandangan mata dia, iyalah, dia memang rapat lah dengan kau. Nak sulung, nak perempuan sulung memang special kan. Jadi akhir sebelum ni, kau balik sini sebab kau kena konti. Jadi kau dah cuti 2-3 hari sebelum tu. Jadi kau ingat kan, tak ada benda lah. Jadi kau tinggalkan dia, kau kabur, kau kena balik sebab kau nak kerja. Lepas tu dia kabur, tak apalah, balik lah, dia kata gitulah. Tapi kan, akhir dia tu, mata dia tengok ke kau tu lain teh. Kau ingat lagi, dan sampai sekarang benda tu macam capture dalam kepala. Dia macam masih terbayang lagi macam mana pandangan akhir tu dekat kau. Nampak dia lain lah. Kalau cerita tu sedih lah.
0: Sedih lah kan. Orang yang kita sayang ni, lepas tu dia dekat dengan kita. Lepas tu kita rasa ada satu kelainan pada hari berkenaan. Hari tu pula rupanya selang beberapa hari dia meninggalkan kita.
1: Selang 2-3 hari lepas tu dia tinggalkan kau kan. Macam nak gabur galak tu, tidak lah. Kau rasa lah macam puas hati sebab kau dapat bersama dengan dia. Betul. Sekurang-kurangnya sebelum tu. Cuma galak lah sebab pada hari kejadian tu kau tak ada. Tapi itu antara.
0: Antaranya lah.
1: Macam awak berdepan dengan orang yang pernah meninggal dunia, apa yang awak rasa menjadi tanda-tanda yang bila dia dah meninggal tu, orang kan borok kan. Patutlah 2-3 hari lepas dia ada kabur ke kot. Dia sama gitu.
0: Macam kau, yelah, godong kau kan. Macam bekas DJ kita lah dulu kan. Izul kan. Arwah Izul. Macam kau pelik lah, dia ada buat satu request minta tolong. Sebab kita tahu si arwah ni tak pernah minta tolong orang.
1: Dia payuh lah.
0: Dia payah
1: nak nyusah korang.
0: Nyusah korang. sebenarnya bukan tak nak minta tolong, tapi dia malas menyusahkan orang.
1: Dia segan. Dia takut permintaan dia menyusahkan orang.
0: Ya, okay, tapi dia sangat suka menolong orang. Itulah. Dia ada satu minta tolong lah. Jadi kau macam pelik lah.
1: Apa yang dia minta tolong tu?
0: Kau malas nak kabur.
1: Kau
0: malas nak kabur lah.
1: Rasa awak berdua je lah.
0: Rasa kita orang berdua je lah.
1: Tapi maknanya ada sekali tu sebelum dia pergi, dia minta tolong dekat awak.
0: Ya.
1: Sebelum tu payah sangat nak minta tolong. Jarang sangat dia minta tolong.
0: Jarang. Selalunya dia kalau boleh settle, dia settle sendiri je.
1: Okey. Jadi kepada anda yang lain, boleh kongsikan bersama dengan Koma berdua. Apa agaknya tanda-tanda yang diberikan oleh orang yang
0: Terdekat
1: dengan wakmu. Tak kira lah sahabat ke, kenalan ke, ahli keluarga ke, kan. Ada macam awak khabar tadi, Ten, 2-3 hari lagi sebelum dia pergi tu, dia tiba-tiba nak makan nasi lemak ayam dara.
0: Ya, contoh, betul. Dia satu tu lah. Macam kau dulu pun selalu akan tanya, yelah kau dulu kan reporter kan, bila interview orang kan, yang membabitkan kematian, kita akan tanya ahli keluarga, ada tak si arwah ni menunjukkan orang kata pangai-pangai yang pelik, yang ganjil, ada perilaku yang orang kata abnormal, tak normal daripada kebiasaan,
1: atau dia kabur, dia nak pergi dah ke,
0: ada dia bagi kata nanti abah tak ada, awak jagalah, kata adik-adik. Selalu benda-benda gitu kan. Benda-benda yang orang kata si arwah tak pernah keluarkan pada mula. Hari yang 2-3 hari keluar.
1: Okey, cerita macam ni lah yang kita nak dengar. Macam biasa, telefon lah kita 0951401124 514-0125
0: ataupun boleh WhatsApp kepada kami di talian 0103207448.
1: Pahang FM,
0: satu pilihan.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Nak minum apa, bang?
2: Bagi abang coklat ais gelas besar. Coklat lebih, susu lebih.
1: Amboi, abang. Bukan main ya order. Ha? Semua nak lebih. Ingat sikit, abang tu kencing manis.
2: Awak ni, bah. Jangan kuat-kuat. Malulah saya.
3: Tak apalah, dek. Tak jadi. Bagi abang lemon kosong satu.
4: Tahukah anda 84% golongan muda berusia 18 hingga 29 tahun tidak menyedari mereka mengidap diabetes? Kencing manis atau diabetes mellitus adalah salah satu penyakit kronik yang memberi ancaman kepada sosial dan ekonomi di seluruh dunia, termasuk Malaysia. Hentikan pemakanan tidak sihat, lakukan aktiviti fizikal dan lakukan ujian saringan diabetes di klinik kesihatan berhampiran. Sayangi diri anda dan keluarga. Jom bertindak sekarang.
5: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam.

Hai, saya Haji Asrin. Pahang FM bersiaran seawal jam 6 pagi hingga 12 tengah malam sebagai medium hiburan dan informasi buat semua. Kita orang Pahang, jom dengar Pahang FM, satu-satunya pilihan anda.

0: Cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran khususnya di kawasan Beluka, Lalang dan Semak Samun. JBPM Negeri Pahang mengingatkan orang ramai jangan lakukan pembakaran terbuka. Jangan bakar sampah, daun kering atau sisa kebun. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan pastikan bara api dipadamkan sepenuhnya. Jangan tunggu api menjadi besar. Jika terlihat kebakaran atau kepulan asap mencurigakan, segera hubungi 999. Cegah sebelum terlambat. Keselamatan tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Pahang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, masih lagi bertemankan kata jantan dan Nina. Okey, yeah. Nina, mengenai cerita kita ni.
1: Okey.
0: Sambil-sambil kita menunggu panggilan masuk ni.
1: Okey.
0: Selain macam pengalaman awak sendirilah kan. Mengenai yang orang tanda-tanda awal. Biasa ni boleh ke kaitkan yang ada orang kata dia ni buang terbiak?
1: Oh, adalah. Macam kau buat tadi, orang yang tiba-tiba nak makan nasi lemak ayam dara tu. Bukan, benda tu sebenarnya tak pelik pun. Memang berlaku dalam masyarakat kita. Ramai je orang kau dengar kau cerita macam itu. Cuma kau yang jarang berhadapan dengan kematian. Kau jarang berdepan dengan orang yang nak meninggal dunia. Ramai yang keliling kau ni panjang umur lagi setakat ini. Tapi yelah, tak tahu dia mati dulu ke kau mati dulu.
0: Okay,
1: jadi ni Kak Nura ni jantan.
0: Ya, dia nak share ni bercerita ni.
1: Salam Sayyidul Ayam kedua yang menceriakan. Terima kasih Kak Nura. Okay, akak terpanggil nak sharing dengan semua. Akak tak pernah lagi bertemu situasi berdepan dengan insan-insan yang nak dijemput ilahi. Cumanya Alhamdulillah tabarakallah, akak dianugerahkan Allah, akak dapat tahu if ada insan-insan yang rapat dengan akak yang akak dijemput ilahi, tapi tak bolehlah mention sesiapa. Cuma akak dibagi sign mata mengantuk, tak boleh nak celik. Walaupun dicuba dengan jari buka mata, tengah-tengah borak ke, menonton ke, mengaji ke, dalam hati akak terdetik, siapalah akak dijemputnya. Mulalah fikir siapa yang tengah sakit ni. Tiba-tiba akan adalah calling yang memberitahu ada yang dijemput. Tetapi hanya untuk family dan sahabat yang rapat dengan akak sahaja. Alhamdulillah, anugerah insting yang sangat kuat. Samalah juga if akak rindukan sesiapa, tiba-tiba akan adalah insan-insan yang dirindui itu mencari akak. Sama ada dia datang rumah ataupun dia calling akak. Ataupun if rasa nak makan sesuatu, akan adalah sama ada family yang berikan ataupun sahabat-sahabat datang hantar. Ni orang maknum ada kabur, so sorry mungkin keluar topik. Tapi nak ngaburkan insting naluri.
0: Dia ada setengah orang kata macam apa orang panggil yang kita apa lagi? Nantilah aku ingat, nanti aku beritahu balik. Dia macam
1: apa tu?
0: Kita teringat ke macam seolah-olah kita
1: back
0: dia. Yes. Itu katanya Gina. Thank you.
1: Dejavu jantan. Yes. Betul. Ada orang kadang-kadang dia ada naluri yang kuat, ada insting, ada dejavu kan. Ini anugerah lah.
0: Betul.
1: Ada orang yang memang ada. Tapi bukan kabur dia meneka tu tepat.
0: Betul.
1: Jangan kabur dia tu tak baik pula, tak boleh. Ada dosa pula. Dia jatuh cerita lain pula.
0: Mungkin dia kebetulan.
1: Allah bagi dia perasaan yang kuat.
0: Betul.
1: Dia ada naluri yang kuat. Dia dapat detect. Dia tidak semestinya 100% betul. Tapi ada orang dia dapat rasa.
0: Dia akan kaitkan lah. Oh, patut aku rasa macam tu.
1: Okay,
0: baik. Kan? Sambil-sambil tu, ni ada panggilan masuk.
1: Okay.
0: Kita dengarkan siapa ni.
1: Siapa yang masuk tu?
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang, Abang Santana.
2: Ya, selamat petang.
1: Jadi hari ni tahniah dulu kau nak ucap.
0: Tahniah.
1: Awak juara lah. Awak lah pemanggil pertama Abang Santana. Okey, jadi Abang Santana, ini cerita kita ni pasal tanda-tanda pelik. Yang bukanlah pelik, dia kadang-kadang tanda tu mungkin lain sikit. Yang Abang Santana pernah berdepan dengan orang yang akhirnya tiba-tiba akhirnya lah 2-3 hari
0: meninggal
1: dunia. Kawan-kawan ke
2: pelik Santana 2 tahun yang lalu lah.
1: Okey.
2: Abang masuk kita di Temulau. Dia ni sakit juga, tapi dia boleh jumpa sama di sebelah bilik cikgu Johnny, orang di Sungai Sekau. Apa pula dia ni, dah tahun mana dia tengok, tahun mana nombor kat mana dia tak tahu macam kenapa pula ini sedara juga saya ujung Sungai Sekau dah ada. Kata dia, kawan tengok dalam Facebook, kata dia dekat mak ni Santana.
1: Dia tengok dalam Facebook.
0: Lepas tu dia tahu duduk mana.
1: Lepas tu
2: lepas tu dalam sebulan dua bulan dia pun meninggal.
1: Tapi dia lah ngelih, maknanya sebulan dua bulan sebelum tu maknanya dia datang jumpa awak.
2: Lepas tu dia cakap kita ni tersapa dulu, dia cakap begitu. Kenapa dia cakap begitu cikgu? Dah kawah dulu ke?
1: Dia dah cakap gitu ya?
2: Ada pula dia dah balik dari tu, ada kawah saya pula orang Tenggolok.
1: Ha, kenapa? Ha.
2: Dia menengok saya.
1: Ha.
2: Dia tak tahu juga nombor telefon saya.
1: Ha.
2: Jadi dia tengok ya dalam Facebook juga.
1: Okey.
2: Dan kena Abdul Latif bin Maidi.
1: Okey.
2: Tenggolok. Jadi dia ni tak ada sakit.
0: Okey.
2: Tak ada sakit. Real aja.
1: Ha.
2: Bawa-bawa dekat katil tu.
1: Ha.
2: Bawa-bawa ke dia. Awak ni kerja tak lama dah pergi.
1: Oh, dia cakap ya?
2: Mana? Oh, pergi ke mana? Ah, jauh. Tak temu dah dengan tentera dia.
1: Aduh, sedihnya.
0: Dia tak menjawab. Ha. Tapi dia bagi hint.
1: Ha.
2: Ha. Apa cakap begitu main-main gini? Ha. Ya, dia.
1: Allah.
2: Kau ada. Jadi dia 3 bulan yang lalu lain pacar ke mana kerja dia.
1: Okey.
2: Oh, mau kerja. Ah, ya ke? Ya. Saya pun balik kampung, keluar pada kita. Tengok ceritanya, dia dah meninggal. Dia ada sekali pergi rumah baru saya. Dia pergi sebelum itu. Latik ni
0: dia macam tahu yang dia ni nak pergi,
1: nak pergi dah. Jauh je. Cuma dia pun tak tahu ke mana.
2: Dia tahu ke mana.
1: Okey.
2: Dia tengoknya pelik tu.
1: Yelah tandalah ya. Ya.
2: Tanda-tandanya awak dah meninggal ni.
1: Takut pula ya. Okeylah pasal tanda. Terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih.
2: Dengan itu jantan.
0: Ya, Abang Sultana.
1: Jaga diri molek-molek tu.
2: Ya. Terima
1: kasih. Dari telefon tu. Bagus. Itu yang kita nak. Okeylah, Abang Sultana. Jumpa lagi, ya.
2: Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bye.
1: Bye. Okey, itu jantan. Menginsafkan, kan?
0: Ya, betul. Dia macam, yelah situasi dia, kawan Abang Santana ni, dia macam tahu dia nak pergi.
1: Yelah, memang orang yang nak pergi banyak kali.
0: Tapi bila kita ni tak bertanya, nak pergi mana? Dia tak menjawab. Dia tak cakap, aku nak meninggal dah.
1: Memang kan?
0: Dia tak akan bagi ayat macam tu. Dia akan cakap, kau nak pergi tapi mungkin pergi jauh. Mungkin kita tak jumpa dah.
1: Dia dapat rasa cuma dia tak pasti.
0: Ya, tak pasti.
1: Sebab apa dia tak pasti? Sebab ajal dan maut itu hanya Allah yang tahu.
0: Wallahualam.
1: Okey, jadi kita rehatlah dulu.
0: Rehat dulu.
1: Okey, anda yang lain nak terus telefon kita, kongsikan cerita anda berdepan dengan orang-orang yang akhirnya tinggalkan kita dunia ni. Okey, apa tanda-tanda yang mungkin ditinggalkan oleh mereka yang menjadi ingatan, pengalaman anda lalui. Boleh kongsi bersama dengan kamu berdua ni 0951401124. 0951401125.
0: Ya. Dan talian WhatsApp kami di talian 0103207448. Terus dengar
1: Bang FM.

0: Baik, sekarang pukul 3.25 minit petang dan seperti biasa, mengenai cerita kita ni, tajuk tanda-tanda orang yang nak meninggal dunia ni. Macam tadi Abang Santana cerita, Dia bercakap.
1: Dia kata kan, betul, jarang, abu jarang aja juga kita dengar cerita macam itu. Dia cakap-cakap begini, dia kata, tak tahulah, awak dulu kekah dulu pergi, kan? Ada selalu macam itu, ya?
0: Selalu tu, kita akan balas balik, benda kau borok ini, jangan cakap macam tu, kan? Tak baik lah, gitu lah kan?
1: Kalau kau balas, awak dululah. Kalau kau cakap gitu.
0: Aduh. Okay, baik. Kita tengok pada kiriman WhatsApp daripada Ayah Balok.
1: Tapi anda yang lain boleh terus telefon kita. Yang mana nak telefon, telefon je.
0: Telefon je, kongsikan.
1: Okey, jadi Kak Ayah kata apa, jantan?
0: Okey, assalamualaikum, selamat petang, selamat berkonti jantan dan Nina. Topik petang ni tanda-tanda pelik.
1: Okay.
0: Bagi Kak Ayah, tanda pelik bila ada orang yang terdekat ataupun terapat dengan Kak Ayah yang sakit nak meninggal dunia, adakala nak percaya macam kurafat. Tapi tanda tu memang betul terjadi pada Kak Ayah. Satu, Kak Ayah mengantuk yang tak amat sangat.
1: Okey.
0: Memang ada berita yang menyedihkan lepas tu. Kedua, mimpi gigi tercabut.
1: Okay.
0: Kalau gigi atas tercabut tu tanda orang yang berusia dari Kak Ayah. Kalau gigi bawah tercabut, tandanya orang usia muda dari Kak Ayah akan meninggal dunia. Itulah cerita pelik dari Kak Ayah. Pang FM satu pilihan, mantap dan tetap di hati. Terima kasih jantan dan Nina, bacakan kisah pelik Kak Ayah. Okay.
1: Ni kita jangan ni macam kabur awal tadi lah. Jangan cerita pasal dalam Islam 100 hari sebelum kematian ada 40 hari. Itu kita
0: ini
1: tak nak.
0: Ini sekadar perkongsian cerita je.
1: Santai aja.
0: Santai aja, pengalaman je.
1: Pengalaman.
0: Jangan jadikan dia benda yang satu benda kita boleh pegang.
1: Betul. Nak percaya tak percaya, itu atas awak. Itu urusan awak masing-masing. Kan. Jadi macam Kak Ayah dia kongsi macam gitu. Tapi memang aku pernah dengar juga. Orang kabur, orang betul dulu kan. Dia kata gitu, kalau ada cabut gigi tu cepatlah, dia kata gitu. Kan, ada lah tu orang nak meninggal, dia kata. Jadi kita tak tahulah betul tidak, mana kita tahu kan. Okey, kita nak sama dengan pendengar kita.
0: Pendengar dia, dia yang ada telefon ni. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Selamat petang Tok Siak.
2: Selamat petang.
1: Sihat Tok Siak. Ini pasal orang meninggal dunia kan.
0: Apa tanda-tandanya?
1: Bukan, makna tanda tu macam apa no tak Tok Siak. Macam ada orang nak meninggal, dia jumpa Tok Siak, dia kabur lah. Macam dia, orang kawan tu tak pernah makan ikan, tiba-tiba dia nak makan ikan.
0: Buang terbiak.
1: Dia buang terbiak ke. Pengalaman Tok Siak dengan orang yang Tok Siak kenal lah.
2: Sampai tak punah lagi lah.
1: Bukan Tok Siak. Tok Siak ada lagi lain. Bukan. Ini pasal
0: kawan
1: orang.
0: Orang pengalaman.
2: Lagi cerita begitu.
1: Tak ada. Orang kawan-kawan yang biasa. Kalau dia kabur tak lama dah. Dia keluar buah macam gitu tu.
0: Lama-lama tu seminggu dua ke sebulan dua meninggal.
1: Pernah tak?
2: Tak pernah.
0: Tak pernah.
1: Tak pernah. Ini dia cakap dengan Tok Siak katanya, ya? Okey lah Tok Siak.
2: Okay.
1: Selamat beristirahat ya.
2: Ya.
0: Okay, selamat petang. Okey, terima kasih Tok Siak.
1: Okey Tok Siak. Tak ada kata dia. Yalah, dia orang masjid, tak orang takut nak bercakap.
0: Yalah.
1: Kalau cakap-cakap kan terus pergi je dah.
0: Betul. Sebab kita ni sekadar perkongsian saja cerita pengalaman dia.
1: Ini Kak Long Wati.
0: Okey, Kak Long Wati
1: kata apa?
3: Assalamualaikum dan selamat petang.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam Jumaat. Kedua gereja kita tu di Nina Jantan. Apa khabar dia?
1: Baik.
3: Semoga sihat dia.
0: Sihat, alhamdulillah.
3: Okey, tertarik dengan kita punya isu pada petang ni. Berkenaan dengan kematian. Macam Kak Lu ni, setakat ni lah yang paling rapat lah kematian yang orang rapat dengan Kak Lu ialah muhdara lah. Muhdara Kak Lu, kita orang panggil dia Mak Wu. Akak pada mak Kak Lu lah kianya. Tapi dah meninggal ni ke 13 tahun lepas lah meninggal tu. Banyaklah sangat tanda-tanda arwah ni sebelum nak meninggal tu. Antaranya macam kebetulan masa tu raya. Kan raya lah. Dia kata benda tau. Dia kata dia masuk banyak sangat menu raya ni. Macam-macam lah. Itu ini dia masuk ke masuk. Lepas tu dapat lontong. Lepas tu kita ni dah kenyang lah kan, banyak menu nak makan-makan tu. Dia kata apa tau. Dia kata janganlah dema, kena rasa lontong ni. Tahun depan tak merasa dah. Bila-bila tak dapat rasa dah tangan war ni masuk. Kiranya dia bersungguh lah. Suruh kita makan, suruh kita rasa kan. Rupanya kata-kata dia tu memang ya. sebulan sebelum tu lah dia cakap macam tu. Dan Allah ambil dah dia sebulan selepas tu. Lepas tu yang paling terasa lagi, dia meninggal sebab heart attack jantung. Maknanya bila masuk hospital tu dia dah tebuk dah. Sepatutnya hari tu, pagi tu dia dah kena hantar kat AJN. Dan sebelum tu kita orang jumpa lah dia kat hospital tak. Dia kata apa, dia tanya ke Kak Lo lah masa tu. Dia cakap, mana anak awak lo nak apa? Abang dengan adik masa tu anak dua baru. Dia kata wo teringin nak jumpa, dia cakap gitu. Betul, masa tu kumpul juga dia, kumpul cakap alah wo tak apalah, wo pergilah dulu ke AJN. Nanti balik pada AJN kita baru sihat-sihat, Kak Lo jumpa apa bawa anak. Sebab masa tu dekat ICU, kini kat ICU
1: tak boleh bawa budak,
3: jadi tak boleh bawa lah anak kita ke jumpa orang sakit ni kan. Lepas tu dia kata macam ni, lepas ni tak ada dah lah, wo tak jumpa dah lah anak demo. Dia kata wo nak pergi jauh dah. Masa tu kata-kata tu kita tak terfikir.
1: Dia ingat lagi AJN.
3: Dia pergi tu kata banyak sangat benda yang dia bagi tanda yang dia nak pergi tu.
0: Cuma kita tak perasan masa tu.
3: Walaupun benda tu dah lama, masih segar lagi. Kita masih ingat lagi.
1: Ingat dia sebenarnya.
3: Al-Fatihah untuk arwah wa.
1: Al-Fatihah untuk arwah wa tadi kan. Betul ke saya? Tertangkap betul cerita wa ni. Cerita Kak Long. Wa dah tak ada Kak Long ni kan.
0: Betul.
1: Memang betul. Kadang-kadang berasa weh.
0: Kadang dia dah cakap, dah bagi hint dah. Tapi kita kadang tak perasan.
1: Bukan tak perasan. Kadang kita fikir baik teh.
0: Kita tak, bersangka baik.
1: Tak ready lagi nak lepaskan orang tu.
0: Lepas tu bila dia dah meninggal tu, baru kita teringat balik.
1: Jadi galak balik.
0: Kita jadi galak lah. Lepas tu mulalah kita rasa macam, kenapa aku tak buat sesuatu?
1: Tak lah, makna dah ditakdirkannya begitu. Betul. Tapi kan masa Kak Long cerita pasal makanan tadi, kau teringat pasal arwah mak mertua kau juga. Kau dah lah merasa ada mak mertua. Tapi tak lama kan. Tak sampai berdua bulan. Lepas kau kahwin, dia tak ada dah. Tapi nak cerita kan, dia ni jenis suka buat ni, jam rambutan.
0: Jam?
1: Pokok rambutan.
0: Jam yang celik buat roti tu.
1: Ya, buah mokten depan rumah tu kan. Buah mokten ni dia meriah sangat. Yelah. Jadi kalau buah mokten ni, kalau kita tak ambil buat sesuatu lama, dia buruk gitu dia lah kan.
0: Punah je lah.
1: Lepas tu semak depan rumah kan. Saipoh dengan buah kering, dengan busuk ni kan.
0: Busuk dah.
1: Jadi dia ni, kalau orang kampung, kampung tak ada benda ni buat, dia ni ambil kan. Dia gigih isi tu. Lepas tu aku tak tahu dia buat macam mana. Dia blender ke apa kan. Dia simpan dalam peti. Jadi jam tu boleh dimakan dalam tempoh yang lama. Dia tak punah lah. Maknanya dia tak gosok. Dia macam yelah, boleh selek atas roti. Kau pernah lah merasa. Dan lepas dia meninggal tu, memang jam rambutan tu lama bertahan dalam peti. Adik-beradik ipar kau tu simpan je.
0: Sempat merasa lah. Boleh kata dia dah tak ada, boleh lagi merasa.
1: Tak silap kau dalam setahun jugalah tahan jam tu. Sebab masa tu dia memang buat banyak betul.
0: Lepas tu habis lah.
1: Habis je lah. Dah kahwin dah 10 tahun dah. Takkan 10 tahun dia lagi meninggal juga ya.
0: Takut lah, ada setengah orang kan. Kau pernah terbaca dalam orang kata kat website ni, ada seorang lelaki ni, masakan terakhir mak dia sebelum dia meninggal,
1: dia simpan. Betul.
0: Dekat berbelas tahun kemudian, baru dia makan, dia perangai, dia makan. Rasa sebiji lah dia kata.
1: Yalah, itu macam air tangan asli. Dan memang dah tak ada. Sebab orang tu dah tak ada. Tuannya tu dah tak ada. Macam juga rambutan tadi lah. Jam rambutan tu kan. Dah lah kau pertama kali jumpa jam rambutan. Kau tak pernah jumpa.
0: Ya, kau pun tak pernah jumpa.
1: Jam rambutan ni kan. Lepas tu maknanya kenangan kau sama macam Kak Long. Dia berkait dengan makanan.
0: Betul.
1: Macam Kak Long ni tadi. Tu dia buat makan banyak. Dia kabur gitu. Makanlah.
0: Masa raya kan.
1: Tahun depan dah tak merasa dah.
0: Raya tahun depan tak merasa lah. Orang kata raya yang sekarang ni lah.
1: Okey, terima kasih Kak Long ya. Okey, anda yang lain boleh terus telefon kita. Kita akan rehat dulu seketika. Kejap lagi kita kembali. Jadi terus
0: dengar Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Okey, Nina, kalau kita recall balik cerita tadi, apa, Kak Wati tadi kan?
1: Aha.
0: Mengenai yang pasal kata makanan terakhir. Makanan, lepas okay. tu anak dia tak dapat jumpa.
1: Aha.
0: Sebelum dia pergi ke IJN tu kan. Kadang tu bila, yelah, rasa ketekilan tu bila part yang si arwah ni meminta nak jumpa anak kan. Tapi tak dapat sebab yelah kekangan. Berada di hospital kan. Tapi itulah, sambil-sambil tu mungkin kita, orang kata apa, kalau kita tahu
1: okay.
0: dia nak pergi, mesti kita usahakan dapat bagi jumpa juga.
1: Ayo, sebab itulah orang selalu pesan dekat kita ni, atas kan, orang khabar kita ni, apa pun masa yang kita ada bersama dengan orang keliling kita, hargai dan nikmati.
0: Betul.
1: Sebab kita tak tahu bila hari tak akhir kita bersama.
0: Betul.
1: Okay.
0: Baik, ni ada panggilan. Kita tengok siapa eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
1: Yo, siapa tu?
0: Siapa tu?
2: Acik ni.
1: Acik.
0: Okay.
1: Selamat petang, Acik.
2: Selamat petang. Apa cerita ni? Kau tak dengar ni. Sebab tengah pasang-pasang barang nak berniaga.
1: Ini cerita pasal ini, Acik. Ni kalau macam ada kawan-kawan yang meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia tu, apa agaknya perangai pelik dia ke? Ataupun tingkah laku dia yang bukan kebiasaan yang dia buat? Yang orang kata Acik pernah lalui pengalaman dengan kawan-kawan Acik yang dah meninggal dunia. Ada tak?
2: Oh, ada.
1: Okey, apa cerita dia?
2: Apa... 2-3 bulan lepas lah, okay. maknanya sahabat ni dia memang apa, dia memang kaki masjid lah.
1: Okey, kaki masjid.
2: Lepas tu setiap waktu kadang tu, lepas tu dia kata dia lah pergi tumpang pergi masjid lah. Lepas tu mungkin kau tumpang lah ni.
1: Oh, dia kata gitu.
2: Maknanya kata dia cakap nak pulang kata tahu kot aku tak sempat nak pergi dengan kau.
1: Oh, ya Allah.
2: Maknanya kalau kita tak tempat pun, kita jalan ke sana bersama.
1: Aha.
2: Itu kita kita pun anggap biasa tu.
1: Yalah, kita layan je lah. Kita takkan nak fikir bukan-bukan tak.
2: Itu lepas tu saya cakap dia. Lepas tu maknanya dia pergi-pergi masjid tu, dia bawa barak kat sana pun. Dia bersalam dengan semua-semua jemaah sana pun. Dia cakap, ini mungkin salam terakhir ni. Salam terakhir dia tak boleh. Kita orang pun cakap, salam terakhir ni lagu Sudirman lah. Dia kata, yelah lagu Sudirman tu lah yang akan mengingatkan kita semua.
0: Salam tu.
2: Maknanya, esok macam dengar-dengar dia tak ada.
1: Loh, memang betul lah. Lepas tu, 2-3 hari lepas tu tak ada dah.
2: Memang tak ada. Dia kata, dia bagi tahu.
1: Dia bagi hin.
2: Maknanya kita rasa macam, anggap mainan.
1: Yelah, kita ingat dia bergurau kan.
0: Yelah, bergurau.
2: Tak ada
1: sakit ke. Yo, faham.
0: Tiba-tiba mengejut gitu kan.
2: Maknanya, Umar dia cakap dia jadi macam batuk-batuk habis gitu.
1: Oh, mudah je lah orang masjid ya.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, Alhamdulillah. Betul. Kematian yang ramai orang nak ya.
2: Aku kata cemburui kematian.
1: Betul. Mudah perginya dan pergi pun ada hari yang baik ya.
2: Dia maknanya hari Jumaat, lepas tu maknanya orang semayang pun lepas Jumaat lah. Mudah lah orang ramai.
1: Betul. Okey. Jadi apa pun terima kasih Acik atas perkongsian ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata gitu. Seronoklah dengar kecuk.
0: Yelah, kisah-kisah
1: kan. Kan, dia kata gitu ya. Mainlah tumpang aku. Mungkin ni ngeleh dah aku bawa ni. Lepas ni tak ada dah. Tak naklah cakap gitu dah.
0: Yelah, betul lah.
1: Teh, hari ni kau belanja makan teh. Kau tak tahu lagi bila lagi nak belanja makan. Tak ada 2-3 hari
0: mana,
1: lagi.
0: Mana tu macam kalau kita secara normal nampak simple.
1: Yelah, kita bergurau dah lah. Kami memang rajin bergurau. Itu lagi lah.
0: Jangan nak gurau macam tu
1: Tak ada takut juga.
0: Aduh.
1: Nak bersama dengan pemanggil kita lagi.
0: Tengok ni. Tak ada lagi ni.
1: Okey, kita baca WhatsApp ni daripada

0: ada pengalaman. Yeah. Peristiwa ni dah hampir 28 tahun yang dulu. Ha. Arwah suami. Ha. Arwah suami ni dia kerja dengan syarikat Korea.
1: Okay.
0: Ha, lepas tu dia bagi tahu, siap-siaplah kain baju, nanti dia nak pergi Korea, kata dia. Ha, maksudnya jauh. Okay. Ha, masa ni kok baru usia 25 tahun. Mana tahu benda-benda. Ha, bila ingat barulah perasaan maknanya nak pergi jauh. Lepas tu masa pergi kenduri, dia cakapkan anak buah dia salam tak akhir, kena salah. Baru tahu rupanya tak jumpa dah. Maknanya masa tu kok Mida baru umur 25. Tapi dia gabut. Yelah, dia macam KIJN ni tadi.
1: Betul.
0: Dia gabut makna kau nak pergi jauh dah ni, tak jumpa dah lah anak awak.
1: Ni lah kata waktu yang dia nak jumpa. Lepas ni ingat, tak jumpa dah.
0: Kita ni ingat nak pergi ke Kuala Lumpur tu. Yelah. Je. Yelah, Kuala Lumpur pun boleh tahan jauh juga kan. Tapi kita tak terfikirlah sampai ke luar daripada Kuala Lumpur. Rupanya jauh-jauh sungguh, memang tak berjumpa dah lah akhirnya. Gitulah juga, sama macam cerita Kak Mida. Okay, terima kasih atas perkongsian Kak Mida. Cerita ni apa pun, semoga Kak Mida terus kuat mengharungi kehidupan, insyaAllah. Okay.
1: Sekarang ni kita nak tengok pada siapa ni.
0: Ini siapa?
1: Kak Ngah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Apa khabar Abdul?
1: Ya, baik.
2: Sihat dan ceria selalu ya. Cerita pelik orang yang meninggal dan meninggalkan kita yang gini lah. Kak Ngah ada juga lah pengalamannya. 3 hari je lah dengan arwah mana, 3 hari je.
0: Okay.
2: Hari satu mulanya dia ajak. Dia ajak sembang. Lepas tu dia ajak masak sama kan. Dia kata jom kita buat, jom kita buat rojak lah. Dia cakap gitu. Makan tengah hari buat anak-anak kan. Dia tak pernah minta makan benda-benda gitu.
0: Okay.
2: Dia tak buat makan sangat. Yang dia makan gemaran dia nasi je. Sekali petang tu dia suruh ajak buat rojak. Kawan dia pun buat lah kan hari satu. Buat makan, makan sungguh lah. Tengok dia makan betul lah. Macam latih benda yang pelik orang tu nak kabur tiba makan sangat rojak
0: makan kata, sungguh
2: tak pernah minta-minta benda gini gitu kan. Lepas tu siang terlepas makan tu dia ajak anak-anak bersama, lalu tak pernah ajak-ajak anak dia borak jawab tanya sampai suka-suka gitu kan. Suka sampai bergerai mata itu. Lepas tu malam tu juga dia ajak anak-anak dia bersama, dia cakap gini-gini kan, kalau sekiranya ketika kalau abah pergi dulu dia menjaga lemak, janganlah kata dah Kak Long kan.
0: Takut
2: dah kakak anak dia tu cakap merepek dia kau jangan cakap pelik-pelik itulah kata dia kakak Kak Long itulah. Pati ahad, hari ahad tu hari minggu tu gitu juga. Gitu juga. Dia ajak persembahan, dia suka dengan anak-anak, dia pelik lah kan. Lepas tu ajak buat sobat makanan yang pelik-pelik lah. Contoh buat macam main kari, dia tak pernah makan-makan benda-benda gitu kan. Makanan jugalah. Dia kabur mana tahu esok abah tak makan dah, dia kabur. Entah tak akhir dah, dia cakap gitu kan. Jangan gitulah cakap ke dia gitu kan. Jangan cakap gitu, cakap ke dia gitu. Benda cakap pelik-pelik gitu kabur. Danya dah... kita boleh pencet sama-sama dekat gitu kan. Patah isinya dia sakit kaki je. Malah isinya tu Kak Ngah mimpi dah. Malah isinya tu dengan mimpi pula. Asa dia ajak Kak Ngah naik tangga kan. Dia ajak Kak Ngah naik tangga. Tinggilah tangga tu. Asa nak pergi ke puncak mana tak tahu. Tak boleh bayang lah ke atas tu. Benda ada cantik lah tempatnya. Dia lepas kata dah. Berjubah putih lepas kata dah. Sayur Kak Ngah bagi dua lagi kan. Sayur je lah. Sudah kabur tak lepas tangga. Jomlah dia kabur naiklah dia kau. Cepat sikit dia kau gitu kan. Dia dah lepas ke atas sayuk. Dia nampak je kecil.
0: Tak terhilang je
2: tak. Lala sayuk, sayuk, sayuk. Kak Ngah terjaga. Sudah kabur benda alamat apa kata mimpi gini. Dia nak ninggal kaku betul ke kata gitu kan. Apa ya isinya nanti dia sakit kaki. Sakit tepat kaki dia pergi bawa hospital isinya. Hari Selasa meninggal. Itulah kejadian pelik pada Kak Ngah. Nak ceritakan orang yang terapak sekali lah kan. Yalah. Tidur sebatas makan sepinggang seorang tu. Itulah.
1: Okay.
2: Bye. Satu pilihan tetap dati. Memang terbaik. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Kak Ngah.
0: Terima kasih Kak Ngah kongsikan cerita Kak Ngah bersama dengan kita.
1: Ni kita nak ambil pemanggil tak ya.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
3: Hello.
0: Hello.
1: Kenapa tu?
0: Garangnya orang kat sana makan terbuan ke tadi? Apa makan tengah hari?
3: Taklah makan nasi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nama Kak Sharifah ke Kak Long ke siapa ni?
3: Sudah. Salah juga.
0: Habis siapa?
3: Nini.
0: Kak Nini mempaga?
3: Kakak, kita bawa pada Oma.
0: Kita muda lagi, kita bawa 18.
1: Muda lagi, 17.
0: Nini mempaga ya?
3: Ya, kita bukan kakak lagi.
0: Adik Nini. Yalah, okay, baby Nini boleh juga. Okey, Nini, cerita apa awak nak cerita kan ni? Pasal pengalaman awak dengan orang yang makan meninggal.

0: Kan new ni ha.
1: Kau ingat masa Mokka nak pergi tu
0: okay.
1: Tapi belum lagi lah. Masa tu dia tengah sakit lagi lah. Sakit pun boleh jalan lagi lah. Tapi dia ada pesan lah. Masa tu dia duduk kat meja meja luar tu, yang meja tempat duduk tempat apa,
0: kat bangkit tu lah.
1: Meja batu tu. Si batu tu dia cakap lah, dia kata, dia pesan kat abang, abang kau, dia cakap nanti kalau mak dah tak ada, awak jagalah dia je. Awak kata mak ni terbiak, dia benda mak ni. Marah dia. Dah betul lah mak kabur. Dah siapa lagi nak jaga kau, kau dah lah tak nampak, dia kata. Lepas tu dia orang cakap lah, abang tu cakap lah, habis kalau aku dah kahwin, kata nak jaga dia, pandai lagi jalan sendiri, jaga sendiri. Lepas tu mak kata mana boleh gitu. Kesianlah kat dia. Nanti kalau dia masuk apa, tengok-tengok kalau kat dia, dia kata gitu.
0: Dia pesan gitu ke abang awak lah?
1: Dia pesan gitu.
0: Lepas tu
1: adik kau pun dia pesan ke, kau adik so kau jagalah kakak kau tu kalau mak dah tak ada. Lepas tu adik kau tu orang dia cakap biarlah nanti.
0: Ayolah.
1: Mana-mana dia tu. Dia cakap gitu.
0: Dia memang gitu. Anak ni selagi boleh dia akan menyakitkan hati orang tua. Memang itu memang. Dia tak akan menjawab molek-molek. Memang itu. Itu hiburan untuk anak tahu. Dia saja mengundang orang tu sakit hati tu.
1: Lepas tu lagi satu, masa kau pergi beraya dekat Pekai rasanya, tak silap kau. Kau pergi Pekai. Tapi ni beloh dia pangkat, kalau kau dengan tu pangkat tok lah kan. Kalau mak dengan dia, kira pangkat apa tu aku lupa. Dah ada rumah cakap. Dia pun dah meninggal
0: juga
1: tau. Kau panggil dia, kau panggil dia Tok Andok lah kan. Masa kau nak beransur tu, dia kata dia, mak kau ni nama Nok Azia kan. Dia kata nanti kau dia kata kau carilah apa, ramai lagi saudara-mara kita ni, dia kata dekat Pekan ni. Lepas tu yang mok ni macam pelik, mok pandang ke apa ni abang kau yang bawa mok ke ni, abang kau yang sulung tu, dia kata siapa yang siapa lagi tak meninggal lagi, mana ada siapa dah. Ada, kita kena cari, dia kata. Lepas tu dia pesan dalam beberapa hari tu, selepas seminggu tahu-tahu meninggal
0: dia yang meninggal.
1: Dia yang meninggal. Tok Andok tu yang meninggal.
0: Mana pesanan dia tu macam dia nak suruh awak sekeluarga ni pergi cari saudara mara yang mana ada lagi, itu je yang tinggal-tinggal lagi dah ni.
1: Dia kata pergilah cari. Ada lagi tu, ramai lagi duduk pesan. Rasa dah tak ada dah, rumah kata. Tinggal dia je lah.
0: Pesanan dia.
1: Dia macam dia tu adik-beradik arwah atuk ke.
2: Dia tinggalkan amanat.
0: Amanat
2: tahi amanah lah.
0: Maknanya pergi eratkan silaturahim, cari saudara mara.
2: Cari wari-wari tu kan.
1: Cari saudara mara. Mok pelik lah. Siapa lagi dah tak ada dah, mok kata. Ada, awak cari betul-betul, dia kata. Jumpanya.
0: Batutlah sebelum dia pergi tu, dia nak anak beranak dia bertemu sama dia. Faham? Okey. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih Dini ya.
2: Terima kasih Dini atas perkongsian itu.
0: Lepas itu sekarang abang awak dalam jaga ya?
1: Ada lagi yang lain.
0: Jangan bergaduh, duduk elok-elok tahu. Okeylah Dini, terima kasih ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi betul lah, orang tu suka gitu ya. Sebelum dia pergi dia akan pesan. Awak tu ke, apa jaga adik awak besok. Better tu ke apa, dia kalau anak pula mampus dia tak menjawab baik-baik, dia tak akan jawab ya mak kau akan jaga. Tidak. Dia akan menyakitkan hati orang tu. Biarlah dia, pandai lah dia cari makan sendiri. Padahal bila orang tu dia tak ada, mulai ada je dia jaga. Dia ingat je pesanan.
2: Okey. Cerita ni kita nak berehat seketika, nanti kita sambung selepas azan asar. Okey, nak maklumkan juga azan asar hari ini akan berkumandang tepat pada jam pukul 4.08 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Wazamsyah. Yang pastinya terus dengar
0: Pahang FM.
2: Satu pilihan.

Ikuti Tazkirah setiap hari 6.30 pagi dan ulangan 7.45 minit malam di Pang FM, satu pilihan.

0: mengikuti siaran kami.
1: Dari terbit matahari hinggalah malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan telah menceriatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak mengajak diri saya dan kita semua, kita pakat hidup dengan matlamat akhirat. Ini kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang ingin menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Ta'ala akan mencukupkan urusannya. Maka sidang pendengar, tahulah kita, orang yang mengutamakan akhirat akan dipermudahkan segala urusan dunia. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita ingat kepada Allah SWT, ingat kepada kekalnya hari akhirat nanti, maka insyaAllah dunia akan mengikut sama. Itulah hidup yang diberkati Allah SWT.
1: Cantiknya iman,

0: borak santai dalam Lorak Faham.
1: Jumpa kita dalam waro.
0: Dengan penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
2: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, sekarang pukul 4:43 minit petang dan Nina, kita nak tutup lah kita punya cerita tadi kan.
1: Apapun, kita nak ucapkan terima kasih dulu Jantan sebab setia bersama dengan kamu berdua. Salam asar.

0: dekat simpang pelanggan. Kejap lagi nak balik kerauk. Dah pukul 5 lebih kejap lagi kata dia.
1: Oh, jalan lah tu.
0: Hati-hati Kak Asmah yo. Yeah. Semoga selamat sampai ya.
1: Yeah.
0: Okey, jadi Mak Cu Maruku kata apa? Janteng, kita nak dengar yang penutup dan buah penutup lah kan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Mina dan jantan
1: eh. Ya, saya.
2: Ini Mak Cu Maruku dari Duran Sebatang.
0: Okey.
2: Cerita hari ini Mak Cu pun ada satu cerita ya. Ya, Nina.
0: Aha.
2: Dan jantan.
1: Ya.
2: Pada beberapa tahun yang lalu ya.
0: Aha.
2: Masa itu Mak Cu buat kekah cucu ya.
0: Okey.
2: Cucu-cucu seekor lembu lah kiranya. Okay. Kali adalah ustaz ni.
0: Mm-hmm.
2: Ustaz ni merupakan macam bapak lah. Bapak angkat Mak Cu lah kan.
0: Okay.
2: Dia datang lah kenuri. Dia duduk depan sekali. Mak Cu duduk dapur yang ketiga lah rumah Mak Cu ni.
0: Okay.
2: Lepas tu dia pandang Mak Cu tak berkelip-kelip mata. Yang Mak Cu ni duduk di dapur. Dah tahu dah dia mana. Tetapi berat hati nak pergi ke depan. Berat sungguh nak ke depan kan. Nanya apa khabar ke, makan ke apa ke kan. Tiba-tiba selepas Mak Cu kenuri tak lama ke. Dalam 2-3-4 hari je. Tiba-tiba beritahu dia meninggal. Allah sedih Mak Cu. Mak Cu pun pergi je lah ke kubur dia. Dia dimakamkan di kubur. Sempalik lah kan.
1: Sempalik.
2: Alat semua Mak Cu menangis lah. Itulah peristiwa yang Mak Cu tak boleh lupa lah. Sampai hari ni.
0: Mak Cu cerita pun sedih ujung-ujung tu.
1: Yelah. Betul. Sebab kita rasa terkilan. Tak
0: galak.
1: Dapat.
0: Ya. Galak. Itulah kata kadang-kadang. Sebab tu orang suruh sokmoh lah orang khabar. Okay? Hargai masa yang kita ada dengan orang tu. Kita tak tahu bila ngelehnya kan. Memang itulah dia. Tapi nak ditakdirkan. Mak Cu perasan je dia tengok je ke Mak Cu. Tapi Mak Cu pun berat hati.
1: Yelah,
0: dia tak
1: hati.
0: Terasa nak pergi tak.
1: Mm-hmm.
0: Nak pergi bertegur siapa ke apa. Dapat-dapat berita dah tak ada. Sakit weh. Pedih rasa ya. Okey, terima kasih Mak Cu atas perkongsian tu. Okey, seterusnya ni. Kak Suzana Bukit Ibar.
1: Ya, Kak Suzana kata assalamualaikum DJ Nina dan DJ Jantan selamat hari Jumaat.
0: Okay.
1: Sebelum meninggal dunia, arwah abah selalu bercerita kisahnya dari kecil sampailah kita orang besar belaka. Okay. Tandanya hari arwah abah nak meninggal dunia tu saya tak boleh tidur. Sampailah pagi, pusing kiri kanan tak mau juga tidur sampailah dengar ayam berkokok. Esok paginya sedang berborak dengan kawan, adik bagi tahu arwah abah hampir nazar. Sempatlah menghadap semasa arwah abah meninggalkan kita orang.
0: Tapi betul. Yang ni pun kau melalui juga kan teh?
1: Pasal ayam berkokok.
0: Bukan. Betul? Pasal abah dia bercerita ni. Sebab masa kau duduk dekat hospital 2-3 hari tu menjaga dia kan. Kau duduk tengok handphone gitu kan. Ada masa-masa tu dia akan bercerita benda gitu.
1: Dia flashback balik daripada zaman kita kecil.
0: Dia cerita lah dulu abah dengan ini ni gini. Dia ni saudara mara gini-gini. Dia akan cerita kenangan dia. Macam awak khabar tadi deja vu tu. Dia akan teringat balik semua masa kenek dia kan. Bawa ke hari tua dia. Perjalanan hidup dia. Dia akan bercerita. Awak kecil-kecil dulu begini. Awak adik awak gini. Jadi kalau lalulah pengalaman tu.
1: Betul.
0: Okey. Yang selanjutnya Kak Nas.
1: Daripada Kak Nas.
0: Okey.
3: Okay, assalamualaikum. Hai Pak FM. Hai Jantan. Hai Nina.
1: Ya. Hai.
3: Okeylah. Sebenarnya kematian ni semua orang akan mati. Bila masa kita tak tahu. Tapi setiap hari kita mesti memikirkan dalam hati kita, siapa pun kita, tak baik aku buat macam ni. Apabila aku mati macam mana nanti?
0: Betul.
3: Aku seorang kat sana. Macam itulah. Tapi Kak Nas, bila sesuatu berlaku dapat merasakan something lah. Tapi cuma kita tak boleh bercerita. Dan bila kita dapat tahu tu, kita dah tahulah. Betul. Tapi cuma air mata kita akan menetis lah. Sebab apabila satu-satu kematian tu berlaku, kita tak dapat berjumpa dengan orang tu lagi. Itu sebab kita dalam dunia ni, kalau kita nak buat apa-apa, kita kena fikir 5 km ke depan, 5 tahun akan datang. Itu sahaja kerana kita semua akan mati. Jangan menyakiti hati orang. Tapi kalau kita nak menyedarkan orang, kalau kita bercakap kasar, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Aku nak memberi pengajaran kepada si Polan. Okey, jantan okey Nina. Kak Nas sedang mendengarkan jantan dan Nina.
1: Habis dah.
2: Okey,
1: terima kasih Kak Nas.
2: Terima kasih. Kau rasa memang sesuai lah. Kita putarkan yang ngelehnya Kak Nas ni lah.
1: Betul.
2: Dia dah keluar daripada cerita pasal perangai pelik-pelik nak mati tu. Tapi ceritanya adalah kita semua akan mati, Teh.
1: Betul, pengingatan. Semua,
2: betul, tak kira lah. Kita mungkin akan melalui dulu pengalaman orang-orang lain meninggal. Lepas tu masa kita sampailah juga. Walau apa pun,
1: orang kata macam dulu lah orang kata jodoh dan ajal dan maut di tangan Tuhan. Maksudnya benda kita takkan tahu bila. Manusia takkan boleh melambatkan, menundakan
2: walaupun
1: ataupun
2: sesaat
1: pun. Kalau dah benda tu akan terjadi, terjadilah pada hari berkenan dan waktu itu.
2: Betul. Tapi pesanan Kak Neh ni yang kau rasa boleh dijadikan tauladan lah untuk kita semua. Nak buat apa-apa, kita kena ingat kita akan mati.
1: Betul.
2: Jadi itu yang menjadi orang kata pagar lah kepada kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang tak baik.
1: Betul, tak baik.
2: Buat kianat kepada orang ni kena ingat minta maaf dengan Tuhan pun tak jadi. Kena minta maaf dengan orang tu juga.
1: Ya, kalau tak dapat atas muka dunia ni, akhirat nanti.
2: Ya, dapat dua-dua ya. Kadang-kadang dunia dapat, akhirat pun dapat. Jadi ingatlah. Okey, jadi apa-apa kita tutuplah dulu cerita kita hari ni. Sahdu pulak rasa ya.
1: Hari ni hari Jumaat ni dengan keadaan cuaca yang macam redup-redup panas-panas.
2: Angat tadi.
1: Nak hujan katanya petang ni.
2: Angat kau rasa tadi panas. Okey, jadi apa-apa terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi kongsikan cerita ataupun cerita Wakmur bersama dengan Wakmur berdua ni.
1: Betul.
2: Pasal yelah pengalaman dan benda ni memang akan terpahat sampai hari hayat kita lah dalam hati.
1: Apa yang kau dapat belajar pada hari ni?
2: Apa?
1: Selain pada perkongsian cerita pengalaman pelbagai kisah, kita dapat pengajaran. Bahawasanya pasal kematian ni benda tak dijangka. Dia berlaku tanpa kita sedar. Dan bila dah tak ada, baru kita sedar. Barulah nak rasa menyesal, baru nak rasa ni galak-galak tu lah kan.
2: Jadi ambillah pengajaran. Lepas ni kalau ada peluang, gunakan sebaiknya. Okey, ngelah ni kan. Daripada Hafiz luar rumah 500 pekan ni.
1: Assalamualaikum Hafiz, rumah 500 pekan. Baru berlaku pakcik meninggal sebab pecah pembuluh darah. Darah tinggi, tekilan juga sebab tak sempat nak mengetih dengan dia. Orang kedai cerita dia duduk sorang-sorang malam sebelum tu. Lepas tu dia ada cerita dekat rakan sekerja, lepas ni dia nak rehat panjang. Tak nak fikir dah pasal kerja dah. Ada sepupu pakcik meninggal, voice message dia pun pelik bagi koi. Rupanya dia nak pergi selamanya. 31 bulan 8, hari Isnin, hari merdeka untuk Malaysia. Rupanya pakcik koi pergi selamanya. Berdeka dia dari dunia.
2: Betul.
1: Salam takziah lah ya.
2: Habis dah rezeki dia atas dunia. Sebab kau pernah dengar dia kata kalau orang tu dah meninggal, maknanya apa? Maknanya rezeki dia dah habis dah atas dunia. Jadi apa pun, salam takziah sebab baru lagi ni.
1: Baru lagi.
2: 31 bulan 8 maknanya tak sampai lagi sebulan kalau besok tu.
1: Betul.
2: 31 bulan 9 baru sebulan. Jadi salam takziah kita ucapkan kepada keluarga lah Hafiz di rumah 500 pekan ni. Semoga terus kuat menghadapi dugaan ni. Tapi betul, kita terima dengan lapang dada kan. Semua orang akan meninggal dunia akhirat nanti kan. Okey, jadi apa pun, sekali lagi terima kasih banyak kau orang berdua ucapkan. Dan pukul 5 kejap lagi je, Teh,
1: kita ada utama 5 petang langsung daripada National FM.
2: Ya, terus dengar
1: Pang FM,
2: satu pilihan.

0: Kegiatan sebuah pusat spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral terbongkar dalam serbuan di sebuah premis di Chow Kee.
1: Nabi SAW bersabda, la tubashirul mar'atal mar'ata, la tubashirul mar'atul mar'ata illa wahuma zaniyatani, wala yubashirul rijala, wala yubashirul rajul illa wahuma zaniyani. Maksudnya, tidaklah seorang wanita itu bersedak-sedakan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah seorang lelaki bersedak-sedakan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga sedang berzina. Masya Allah. Kedua-dua jenis perlakuan ini dinamakan sebagai golongan lesbian bagi sesama wanita dan gay bagi sesama lelaki, atau disebutkan juga golongan homoseksual.
2: Hubungan homoseksual dan biseksual adalah perbuatan terkutuk dan berdosa besar dalam Islam. Walau dilakukan secara senyap, ia tetap bercanggah dengan fitrah manusia dan ajaran agama. Hentikan dan jauhi perbuatan luar tabii. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Pahang FM.
3: Maran 92.0 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
4: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
5: Radio Malaysia, Pahang FM,

0: santai dalam loyak pahang.
1: Atuh gajo pahlawan gago. Atuh gajo pahlawan
0: sejarah. Penyampai Zon, apa khabar weh? Lengkap pahang.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal setia bersama kami di Radio Malaysia Pahang FM dan pastinya di Zon Apa Khabar Way bersama Jantan dan Nina.
1: Ya, betul. Okay. Dah pun berada di jam yang terakhir bersama dengan Koma berdua dan kita pasti ramai yang dalam kereta sekarang ni on the way dan nak balik dah. Jadi berhati-hati ya Koma. Sampai ke Koma lah hendaknya. Gitu.
0: Memandulah dengan berhati-hati.
1: Hati-hati.
0: Jangan leka sangat. Jangan main telefon.
1: Hak
0: itu penting. Penting. Sebabnya kau tengok banyak sangat. Bawa kereta sibuk dengan telefon.
1: Banyak urusan teh.
0: Urusan tu biarlah. Kalau kat tepi lat, lampu merah. Tak apalah main telefon.
1: Ya ke tak apa? Serius tak apa teh.
0: Kalau boleh jangan lah. Okay?
1: Tak ada kalau boleh. Tak boleh sebenarnya.
0: Boleh jadi penumpang.
1: Penumpang cerita lain. Okey. Jadi apa-apa kita juga nak ingatkan kepada Wakma untuk sama-sama saksikan ataupun tonton rancangan ini di TV1 pada 27 September 2026 nanti hari Ahad pukul 9 Junior Innovaten. Okey, ini dah pun musim yang kedua lah. Dan kalau anda dah tengok hari tu, dah selesai minggu pertama. Jadi sekarang ni nak masuk pula ke minggu kedua. 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah akan berentak lah untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaten. Jadi kita sekarang dapat menyaksikan Junior Innovaten musim yang kedua. Salah satu ini senarai sekolah yang akan berentak nanti ni. Kalau sekolah rendah macam teh?
0: Sekolah rendah kita ada SJK Chong Hua, Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Sri Indra Perlis, SK Putrajaya Presin 11-1 Wilayah Persekutuan Putrajaya.
1: Okey, kalau sekolah menengah pula ada SMK Ahmad Bostamam di Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan SMK Sultanah Engku Tun Aminah dari negeri Johor. Jadi ini antara sekolah-sekolah yang akan berentap dan menariknya kalau anda tak dapat saksikan pada 27 September hari Ahad nanti jangan risau. 28 September hari Isnin ada siaran ulangan tapi bukan di TV1, di TV OK. Dan jadi nanti ada juga ada artis, ada personaliti bersama yang kau tahu ni Serbadang. Tak ada sebut pula nama tempat kerja dia, bahaya nanti kena dengan pemasaran. Tapi Serbadang ni kalau awak mau cari dekat Instagram, awak tahulah dia kerja apa. Memang bijak mat. Dia memang satu kumpulan dia tu, satu grup dia memang bijak teh. Orang-orang cerdik. Kalau kau suka tengok, dia mengajar matematik tu. Dia kadang rasa macam kenapalah aku tak jumpa cikgu gini masa
0: zaman sekolah dulu kan.
1: Kalau tak, kau rasa kau sekarang jadi angkasa awan dah.
0: Tak tahu dapat sebelah A.
1: Bukan makna cikgu kau dulu tu tak bagus. Bukan kau tak bagus. Masalah cikgu masa dulu tu dia mengajar tu kau malas, kau mengantuk kan. Itu masalah kau sendirilah. Cikgu kalau gini handsome dia lain sikit.
0: Sebab satu lagi sekarang teknik tu dah lebih moden. Macam dulu kita direct daripada teknik pengajaran daripada buku. Sekarang ni dia orang
1: dah kata, kreatif,
0: improvise,
1: dah pelbagai kan cara nak belajar tu, macam-macam teknik ada.
0: Dan pastinya Junior Innovaten akan dihostkan oleh Alif Satar.
1: Nanti ada persembahan istimewa jugalah daripada Amar Haikal, anak pada Amin Spring tu. Okey, jadi kepada anda jangan lupa saksikan 27 September 2026 hari Ahad pukul 9 malam
0: di TV1 dan ulangan di TV OK pada 28 September 2026 hari Isnin 9 malam juga.
1: Okey, 5.45 minit petang, kejap lagi ada khabar Pahang edisi petang.
0: Terus dengar
1: Pahang FM.

0: Baik, sekarang pukul 5.54 minit petang.
1: Okey, kau dah tak sabar nak kongsikan berita gembira ni, Jantai.
0: Ya.
1: Ada yang tahu, ada yang tak tahu lagi. Sebab sekarang ni berita cepat. Sebab media sosial ni, kan, benda semua hujung jari.
0: Betul.
1: Okey, jadi kepada anda yang nak tak tahu lagi, kita nak bagi tahu sekarang ini satu berita gembira lah untuk Malaysia. Okey, Malaysia tamat penantian 36 tahun emas regu berpasukan Sukan Asia.
0: Tepuk tangan.
1: Betul-betul. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pasukan daripada negara kita. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun. Nak meraih pingat emas regu berpasukan selepas menewaskan musuh tradisi. Siapa lagi kalau bukan Thailand. 2.0
0: pada final Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sebentar je tadi.
1: Okey, betul-betul. Dia tak silap kau tadi game 4 lebih. Apapun sekali lagi tahniah kita ucapkan Harimau Emas mengulangi pencapaian pada Sukan Asia Beijing 1990. Itulah kali terakhir Malaysia memenangi emas acara berkenaan selepas menewaskan Thailand di final. Dan hari ini terciptalah satu lagi sejarah buat Malaysia di Sukan Asia di Nagoya City Mizuho Arena. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan, rasa bangga.
0: Bangga kan? Rasa nak share-share je video diorang kata mata terakhir tu yang menjadikan diorang menang 2-0.
1: Diamond ni menang tu kan. Dan kalau tengok viral dekat media sosial ni, Diamond ni letak pingat atas dahi. Saya je nak, itu memang sipek kan. Biasalah manusia nak
0: meraihkan.
1: Jadi apapun sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada pasukan Malaysia. Kita harapkan agar lebih banyak kejayaan.
0: Betul.
1: Dapat dibuat. Baru ni yang bawa main game tu kan. Yang berkaki ayam, dia viral sebab dia berkaki ayam.
0: Betul.
1: Tu.
0: Bukannya kata kaleng-kaleng, bukan kosong-kosong kaki ayam tu. Sebabnya pedal tu, dia nama rasai pedal.
1: Betul. Dia rasa macam
0: simulator tu.
1: Dia rasa macam sebati. Dengan dia kan. Jadi tu dia keunikan anak Malaysia memang hebat.
0: Betul.
1: Jadi teruskan kehebatan, dan kita harapkan kita pun satu hari nanti dapat menyumbangkan sesuatu untuk negara. Kau pernah dengar orang tanya, jangan tanya apa yang negara bagi pada kita, tapi tanya apa yang kita boleh bagi pada negara.
0: Diharapkan kita sebagai rakyat Pahang, anak Pahang terus mendunia.
1: Pahang first lah. Okey, jadi apa-apa sampai di sini dahululah. Jantan dan juga Nina menemani anda.
0: Dan lepas ini, kita akan bersama dengan DJ Nash di Zone
1: Nurani.
0: Nurani. Sebab biasa dia inspirasi. Tapi hari ini dia Nurani.
1: Nurani, dia mengaji sekejap lagi. Mengaji, solat, jumaah lah.
0: Okey, baik. Terima kasih semua.
1: Okey, kita jumpa lagi. Bye.
0: Terima kasih. Pahang FM.
1: Satu pilihan.

0: Radio Brescia. Pahang FM.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Aku menafaskan kata bicara hati.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM, satu pilihan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami pastinya di Pak FM Satu Pilihan. Yang hari ini hari Jumaat, kita bersama untuk hari ini 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita bersama. Apa khabar semua? Sihat-sihat ke adanya? Yo, alhamdulillah. Yang mana sihat, yang mana ada batuk sikit, demam ke, sesema ke, ada sakit-sakit migraine ke apa ke, dapat ke ubat ya. Makan ubat tu biarlah ikut waktu yang betul. Kalau doktor kata 2 jam sekali, ada ke 2 jam sekali makan ubat? Mana ada 6 jam sekali lah, lebih kurang ya, 2 biji sehari lebih kurang gitulah ya. Ikut patuh pada mau kata yang ditetapkannya lah, supaya kita tidak tidak terlampau overdose dan sebagainya lah ya. Untuk hari ni Nah bersama dengan anda di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Kita bersama tadi bersama dengan jantan tadi ya, jantan dan juga Nina. Jantan juga Nina tadi di Zon Kebawai. Sajian lagu-lagu terbaik juga untuk anda semua sampai pukul 6 petang tadi. Oh, banyak lagu demo. Ya, ada lagu international, ada lagu rakyat, ada lagu, yalah macam-macam lagu lah ada. Semoga anda semua terhibur. Alhamdulillah juga tadi Anom dah kongsikan, Nina dah kongsikan bersama dengan anda yang mana Malaysia telah pun menamatkan kemarau pingat emas selama 36 tahun dah kita menantikan pingat emas tu untuk apa, takraw ya, mana Malaysia bertemu dengan Thailand tadi pada pukul lebih kurang pada pukul 2 petang tadi ya, 2 lebih kurang gitulah, 2-3 something gitulah ya. Untuk sepak takraw dan Malaysia menamatkan kemarau 36 tahun mengatasi the one and only lah. Kalau sebut pasal takraw, dia lah orangnya, dia lah negaranya, Thailand, yang mana tewas 2-0 ya, 2-0 kalau ikutkan apa, main regu tu kan, 2-0 lah, maksudnya 2 kali Malaysia menang. Kau tak faham lagi, tengok lah ya, semua dah tengok pastinya. Dan juga tak lupa juga yang mana Malaysia bertemu dengan Bangladesh juga untuk bola sepak, yang mana bermula pada pukul 5 petang tadi. Antaranya kalau tak silap ada 2-0 dijaringkan yang pertama Arif Aiman, dan yang kedua siapa yang jaring? Yang pastinya Malaysia menantikan satu penyerang baru lah, iaitu Batson. Oh, nampak tadi. Suka. Ya. Itu dia lah. Ada lagi tu, sebab tadi saya tinggal tadi masa tu separuh masa pertama lah, dan akan mula untuk separuh masa kedua. Dan untuk hari ni, untuk anda semua, maksudnya itu solat fardu maghrib baik kawasan Kuantan, Pekan, Mak Azam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.04 minit malam ya. 7.04 minit malam maksudnya itu solat fardu maghrib, manakala isyak pada pukul 8.13 minit malam untuk anda semua ya. Jadi jom kita nak sambung hiburan kita untuk petang ni, sampai menemani anda semua apa jua aktiviti, apa jua kerja yang anda lakukan. Semoga ianya baik-baik saja. Layan terus 5FM Satu Pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Pahang FM, satu pilihan itu di frekuensi kita ya. Anda ada di Kuantan ya. 104.1 sama dengan Pekan dan juga di Rompin 91.9, 107.5 di Bera, Bentong, Temeloh, Rau, Cameron Highland 100.3, Jerantut 92.7, Maran 92.0 ya. Dan juga anda boleh dengarkan kami secara atas talian di mana? Di RTM Klik boleh, di buka je lah, di online-online, radio online pun ada Pahang FM untuk anda semua. Okay, baik, untuk itu gini ni kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa untuk saksikan Junior Innovation. Innovento. Ya, yang mana 27 September Ahad nanti 9 malam ada, dan TV1 dan TV OK 28 September 2026 Isnin 9 malam juga, yang mana turut bersama ada dari SMK Ahmad. Pun tak nampak kecilnya maknya lah yuk. Dari Perak ada, dari Selangor ada, Kedah ada, Kelantan pun ada, Perlis, Sabah, Selangor, Sarawak, Putrajaya dan Johor ya. Ni kalau nampak dia ada Sekolah Sultan Abdul Hakim di Kedah. Kalau di Kelantan SMK Chonghua. Oi. SMK Chonghua tu. Kau dulu dekat dengan sekolah tu dulu. Dululah. Bukan sekolah tu tapi dululah. Ya, antaranya. Okay. Jangan lupa untuk saksikan bersama dengan Alif Sata ada. Ada Amar Haikal. Ada juga Sebadang turut bersama dalam Junior Innovator untuk anda semua. Okay. Jangan lupa untuk saksikan. Oh, tu dia. Ada 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentak untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovento. Sekolah mana bakal menawan hati juri? Itu dia untuk anda semua. Apapun maksudnya tu, solat pada maghrib pada pukul 7.04 malam. Jom, layan ini dia untuk anda. Hati kulukan lagi. Pahang FM, satu pilihan.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: FM.
1: Bang Sam, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat yo rakan-rakan kita semua yang mana sedang memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju untuk hari ini ya. Dan untuk anda semua yang mana dah pun sampai ke rumah, dah mandi, dah settle, dah makan dan sebagainya, lagi surau lah hari ini. Hari ini ada ceramah seronok hari ini. Dengar-dengarnya, contoh ya. Pergilah, tak ada masalahnya ya. Esok kalau ikutkan Sabtu cuti ya. Ke mana malam ni tau? Ya, yang mana buat perjalanan jauh tu elok-elok ya? Dah minta lagu tadi tu. Okey lah tu. Senyum lah tu balik kajang. Baik, untuk anda semua, hari ini maksudnya waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.04 minit malam. Ya, 7.04 minit malam maksudnya waktu solat pada maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan sama waktu dengannya. Terus bersama dengan kami di Power FM, satu pilihan.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
3: mudah je!
4: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak mengajak diri saya dan kita semua, kita pakat hidup dengan matlamat akhirat. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang ingin menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Taala akan mencukupkan urusannya. Maka sidang pendengar, tahulah kita, orang yang mengutamakan akhirat akan dipermudahkan segala urusan dunia. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala, ingat kepada kekalnya hari akhirat nanti, maka insya-Allah dunia akan mengikut sama. Itulah hidup yang diberkati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

قالوا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل

الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita telah mendengar beberapa keterangan tentang Rasulullah secara ringkas tentang budi bicara Rasulullah, dan hari ini saya nak menerangkan ialah ketika Rasulullah berbicara, akhlak Rasulullah, sikap Rasulullah semasa dia bercakap, ya. Rasulullah apabila dia bercakap, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi saqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushah wa kana la yadhhaku illa tabassuman, fa kuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laisa bi akhal. Maksudnya, para pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata ataupun berbicara ataupun bercakap seperti cara kalian berbicara yang sangat cepat. Beliau selalu berbicara dengan yang jelas dan terperinci sehingga orang-orang yang duduk bersama beliau dapat menghafalnya. Jadi Rasulullah bercakap dengan sesiapa pun, dia tidak bercakap terlalu laju. Dia bercakap slow and steady supaya orang di depannya boleh memahami apa yang beliau ungkapkan, ya. Itu salah satu sunnah Rasulullah. Kalau kita bercakap dengan sesiapa pun, kita bercakap dengan suara yang rendah, kita bercakap dengan suara yang sopan, kita tak bercakap secara menengking, kita bercakap perlahan-lahan. Lebih lagi kalau kita bercakap dengan anak kita ataupun kita bercakap dengan pelajar-pelajar kita, kita bercakap dengan nada yang indah, nada yang penuh kasih sayang, dan bercakap slow and steady supaya orang yang depan kita tu memahami dan orang yang mendengar percakapan kita tu merasa dihargai. Karena Rasulullah yu'idul kalimah thalathan litu'qala an. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi perkataan beliau sebanyak 3 kali agar biasa difahami oleh pendengarnya. Jadi kalau Rasulullah dia mengajar sesuatu, kalau dia bercakap sesuatu, Rasulullah akan mengulangi 3 kali. Bukan bererti bila kita dengar orang tu bercakap, tadi kan dah cakap dah, takkan nak cakap benda yang sama. Jangan cakap macam tu, sebab kita pengulangan kata-kata kita tu bukan menunjukkan kita nyanyuk ke apa ke, tetapi itu adalah salah satu sunnah Rasulullah. Bila bercakap, dia akan mengulangi 3 kali. Dan saya ingin mengulangi satu hadis tentang selawat Rasulullah yang mana apabila kita membaca selawat ni, insya-Allah kita akan berada selamat di dalam kubur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-alil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

FM. Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nasir Azali dalam khabar ringkas 25 September 2026. Pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Dato' Fazli Muhammad Kamal menziarahi Korporal Nik Muhammad Farid Nipa di Hospital Rau. Beliau yang juga Don Adon Dong berkata anggota polis itu mengalami kecederaan selepas dipukul dua warga Myanmar di Kampung Pamah Kulat Rau awal pagi tadi. Sementara itu, Dato' Fazli hari ini turut berkesempatan menyampaikan sumbangan Kerajaan Negeri Pahang kepada penerima dari daerah Rau. Sumbangan merangkumi bantuan kebajikan untuk rawatan kesihatan, pendidikan, pengembangan perniagaan, bencana alam dan penganjuran program. Majlis Pembandaran Tabaloh MPT menyasarkan mengumpul 28,000 kilogram barangan kita semula seperti kertas, plastik, logam dan minyak masak terpakai pada program pembersihan mega seluruh negara sempena Hari Cuci Malaysia 2026 esok. MPT Mercy Facebooknya mengajak warga Tabaloh untuk membawa barangan kita semula ke pekarangan Masjid Kampung Tebal seberang Tabaloh dan minyak masak terpakai di terminal bas Lurah Semantan bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari. Program Love Local sokong barangan Malaysia memperkasakan ekonomi tempatan membuka ruang kepada usahawan perusaha kecil sederhana PKS untuk memasarkan produk mereka. Program kerjasama Pharma Negeri Pahang dan Petronas Bandar Kuantan Puteri itu menghimpunkan 12 usahawan PKS seluruh Pahang dan 50 jenis produk PKS. Sekian khabar ringkas 25 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Awal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Bulan FM.
1: Bulan FM satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk kita hari ini Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah kita bersama. Yang pasti anda bersama dengan anda di Zon Nurani 6 hingga 9 malam. Ya, kita pun dah berada di jam yang terakhir dan sebentar nanti tepat pukul 8.13 minit malam masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini ya, 8.13 minit malam ya. Yang mana belum lagi maghrib, lekeh ya, jangan lambat-lambat pula, dah nak masuk dah tu. Okay, ingat 8.13 minit malam masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan, Muazzam Shah dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengar Pak FM satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Hari ini saya nak mengajak diri saya dan kita semua, kita pakat hidup dengan matlamat akhirat. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang ingin menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah Taala akan mencukupkan urusannya. Maka sidang pendengar, tahulah kita, orang yang mengutamakan akhirat akan dipermudahkan segala urusan dunia. Bila kita buat sesuatu kerana Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala, ingat kepada kekalnya hari akhirat nanti, maka insya-Allah dunia akan mengikut sama. Itulah hidup yang diberkati Allah Subhanahu wa Taala.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 0103207448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama.

0: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Bila sebut je Bandar Pekan, mesti kita terbayang Bandar Diraja. Anda tahu tak, Pekan cukup terkenal dengan tempat-tempat bersejarah, antaranya Museum Masjid Sultan Abdullah yang digelar sebagai Taj Mahal Malaysia kerana rekaan masjidnya seperti Taj Mahal di India. Selain itu, Museum Sultan Abu Bakar juga terkenal dengan sejarah Kesultanan Melayu Pahang. Kalau dah sampai Pekan, jangan lupa tau, cuba Puding Diraja. Godong-godong di Pekan, kenalah dengan Pahang FM 104.1 MHz.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je!
3: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.

Hangat bersama dalam zon inspirasi sehingga jam 12 malam. Hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik hanya di

Okey, balas saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada anda semua. Bertemu kita lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Jumaat hari ini. 25 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan setugas DJ Nash yang telah pun menamatkan tugasannya sebentar tadi menerusi zon nurani. Dan untuk 3 jam yang seterusnya, anda akan ditemani saya Ucup menerusi zon inspirasi. InsyaAllah Ucup akan terus bersama dengan anda sehingga ke jam 12 tengah malam nanti. Jadi terima kasih juga kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan dan setia mendengarkan Pahang FM walau di mana jua anda berada. Kepada anda yang sedang berehat di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan, ada yang sedang memandu dan tidak kurang juga yang masih sibuk mencari rezeki dan juga berniaga pada malam ini kan. Apapun aktiviti anda malam ini, terima kasih kerana memilih untuk menjadikan Pahang FM sebagai teman setia anda. Jumaat ini, Jumaat malam ya. Juga menandakan kita sudah sampai ke penghujung minggu. Lepas 5 hari kita sibuk dengan tugasan ya, urusan di pejabat dan juga pelbagai komitmen. Jadi malam inilah masa untuk kita ambil sedikit ruang untuk berehat. Sabtu dan Ahad pula pastinya sudah ada macam-macam perancangan. Ada yang nak mahu bawa keluarga-keluarga pergi berjalan-jalan. Juga yang mahu balik kampung pun ada. Ada juga yang sekadar mahu berehat di rumah. Dan mungkin juga esok ada yang menerima jemputan wali mata urus majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan anak rakan sepejabat. Saudara mara ya, jiran-jiran. Jadi malam, bukan malam. Kalau esok bolehlah gantung periuk sekejap kan. Sebabnya pergi kenduri. Okey, balas saudara, seperti biasa pada jam 9.30 minit malam nanti kita akan ikuti info sukan. Selepas info sukan kita akan layan lagu-lagu hiburan malam. Dan tepat jam 10 malam nanti seperti biasa kita akan beralih pula ke zon seleksi tangkap lilin. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Ucup di Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 minit malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.
2: Okey, sudah pun 9.30 minit malam ketika ini. Assalamualaikum, selamat malam kepada anda semua. Info sukan kita malam ini bagi edisi hari Jumaat 25 September 2026. Baik, kita mulakan dengan berita di mana Pelitan M. Tinah dan juga Gong Zifei Nur Izzuddin Rumsani memulakan kempen individu sukan Asia dengan penuh meyakinkan menerusi kemenangan straight set di Gimnasium Perbandaran Bandar Inci Nomia hari ini. Di mana pasangan nombor 5 dunia itu, Pelitinah, menewaskan wakil Indonesia yang menduduki ranking ke-9 dunia iaitu Feby dan juga Rachel dengan keputusannya 21-13. 21-11 untuk melangkah ke pusingan kedua bergu wanita. Di mana pasangan wanita Malaysia itu mengekalkan penguasaan selesa dalam kedua-dua set mengatasi lawan dari Indonesia berkenaan. Dan sekaligus melepasi ujian awal yang berpotensi sukar tanpa perlu beraksi hingga ke had maksimum. Seterusnya, skuad Harimau Malaya memulakan kempen Piala ASEAN FIFA 2026 dengan langkah kanan selepas Melaka kemenangan bergaya 3-0 ke atas Bangladesh dalam aksi pembukaan Division 1 Kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno, di mana anak buah Tan Cheng Ho mempamerkan corak permainan agresif seawal minit keempat menerusi percubaan Faizal Halim yang berjaya dinafikan penjaga gol lawan Mehdi Hassan Serabon. Asalkan berterusan, skuad negara akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-18 apabila bintang sensasi Arif Aiman Hanapi menyempurnakan hantaran Nolani bagi membuka tirai jaringan. Pemain lincah JDT itu sekali lagi menceriakan kem negara apabila meledakkan gol kedua peribadinya pada minit ke-37 selepas memanfaatkan umpan kemas Stuart Wilkin untuk mendahului 2-0 pada babak pertama. Bersambung pada babak kedua, Harimau Malaya tidak menunggu lama untuk melebarkan penguasaan apabila penyerang Naturalisasi Bergon Dal Silva membuka gawang gol pertamanya bersama skuad kebangsaan pada minit ke-52 hasil hantaran Corbin Ong. Baik, seterusnya info sukan kita di mana jagoh pecut Thailand Puripol Bonson terus mengganas apabila memecahkan rekod 100 meter lelaki sukan Asia pada edisi Aichi Nagoya 2026 hari ini, di mana pelari berusia 20 tahun itu mencatat masa 9.91 saat dalam saringan pertama separuh akhir di Nagoya City Mizuho Park, sekaligus memadam rekod terdahulu milik atlet China Su Bingtian. Di mana Su Bingtian sebelum ini mencipta rekod sukan Asia dengan catatan 9.92 saat pada edisi Jakarta 2018. Di mana dalam aksi separuh akhir itu, Puripol memenangi saringan berkenaan dengan meninggalkan pelari Oman Malham Al-Balushi yang mencatat masa 10.13 saat, manakala wakil China Zeng Kelly menduduki tempat ketiga dengan masanya 10.24 saat. Baik, Okey, seterusnya skuad sepak takraw negara ya yang menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bakal menerima ganjaran lumayan apabila setiap pemain akan diberikan habuan RM10,000. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM Datuk Sumali Rizwan berkata jumlah ganjaran itu dinaikkan daripada RM7,000 selepas mengambil kira kejayaan luar biasa pasukan negara menewaskan Thailand 2-0 pada final regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Arena. Katanya lagi keputusan menaikkan jumlah ganjaran itu dipersetujui semua ahli majlis PSM sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan dan perjuangan pemain. Dan akhir sekali info sukan yang kita ingin kongsikan dengan anda, di mana penyertaan golongan muda dalam kejohanan Muay Thai terus meningkat sekaligus mencerminkan minat yang semakin berkembang terhadap sukan berkenaan. Di mana penganjur Kuda Merah International Muay Thai Challenge Super Championship 2026, Rosli Yaakob berkata perkembangan itu dapat dilihat menerusi jumlah penyertaan bagi kejohanan peringkat amatur yang melibatkan peserta berusia antara 7 hingga 15 tahun. Beliau juga berkata kejohanan itu turut membantu Persatuan Muay Thai Malaysia untuk melahirkan peninju berkualiti untuk diserapkan bagi mewakili negara ke peringkat yang lebih tinggi. Dan menurutnya lagi kejohanan itu juga akan memberi manfaat kepada klub Muay Thai di seluruh negara untuk terus berkembang, terutamanya apabila mereka dapat membawa pulang tali pinggang kejuaraan. Sementara itu, kejohanan yang berlangsung di Stadium Titi Wangsa, Kuala Lumpur pada 26 hingga 27 September ini menyasarkan kehadiran antara 3,000 hingga 5,000 penonton bagi setiap malam. Baik, sekian saja info sukan kita untuk malam ini. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Anda peminat sukan tanah air? Nak tahu berita terkini mengenai sukan? Dengarkan info sukan pada setiap hari jam 9.30 malam hanya di Pahang FM, satu pilihan. Let's go.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Okey, baru berlalu dari Amir Marsdi Bakal Kekasih. Membawa kita ke 9.48 minit malam ketika ini. Okey, masih lagi Ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Pahang FM. Balas darah, sebelum kita memejamkan mata malam ini kan, mungkin sambil kita scroll media sosial ya, Ucup nak tinggalkan satu peringatan lah eh. Di mana kita tahu ya, taktik penipuan ataupun scam sekarang ini semakin pelbagai. Jadi kalau anda menerima SMS ataupun WhatsApp ataupun mesej yang mengandungi pautan ataupun link yang mencurigakan, jangan terus tekan, jangan buka terus ya. Walaupun mesej tersebut menggunakan nama bank, agensi kerajaan atau mana-mana institusi rasmi, kita tetap kena berhati-hati. Jangan mudah memberikan maklumat peribadi, kata laluan, nombor TAC ataupun OTP kepada sesiapa. Kalau kita rasa was-was, berhenti sekejap dan semak dahulu. Lebih baik kita ambil masa untuk memastikan daripada kita menyesal kemudian hari. Jadilah pengguna yang bijak, lindungi maklumat peribadi kita. Lindungi akaun kita dan paling penting, jangan beri peluang kepada scammer ya. Okey, balas dada. Jam 10 malam nanti seperti biasa. Kita akan berganjak ke jam yang kedua nanti. Kita akan memasuki seleksi tangkap leleh. Terima kasih yang telah pun menghantarkan lagu berserta dengan ucapan. InsyaAllah di jam yang kedua nanti ucapkan layan lagu pilihan anda. Baik, terus berhibur malam ini. Ini dia dari Adibah Nor. Terlalu istimewa.

setiap Jumaat pukul 10 malam. Bersama DJ U.

Baiklah saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Masuki jam yang kedua, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Dan seperti biasa, apabila pukul 10 malam ni, kita masuk ke satu ruang yang mungkin dekat dengan hati ramai antara kita, iaitu seleksi tangkap leleh. Di sinilah kita beri sedikit ruang kepada hati untuk berbicara. Kalau siang tadi kita sibuk ya, mengejar kerja, mengejar masa, menguruskan keluarga dan juga pelbagai urusan lah kan. Jadi malam ini kita berhenti sekejap, tarik nafas dan biarkan muzik membawa kita ke mana sahaja kenangan mahu membawa kita. Mungkin kepada seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, mungkin kepada seseorang yang pernah membuat kita menangis, atau mungkin kepada seseorang yang sudah lama kita tidak temui tetapi namanya masih tersimpan kemas di satu sudut di dalam hati. Sebab kita semua ada cerita. Ada cerita yang kita boleh kongsikan dengan sesiapa sahaja. Dan ada cerita yang hanya kita sendiri tahu betapa dalamnya rasa itu. Jadi malam ini kita raikan semuanya di Pahang FM. Buat anda yang sedang memandu ketika ini ataupun yang masih bertugas dan yang sedang berehat di rumah, atau mungkin yang kini hanya ditemani secawan kopi dan juga fikiran yang entah ke mana. Selamat datang ke ruangan seleksi tangkap leleh. Seperti biasa format seleksi tangkap leleh, kita membawakan lagu-lagu jiwang ya, 80-an, 90-an, rock jiwang, balada dan juga pastinya lagu-lagu terkini yang orang kata mengasyikkan ya, yang mendayu-dayu. Baiklah saudara, kalau malam ini ada cerita yang mahu diluahkan, ada kenangan yang mahu dikenang, ada seseorang yang mahu disampaikan salamnya, kongsikan bersama dengan Ucup malam ini. Seperti biasa, melalui perantaraan di WhatsApp Pahang FM di 0103207448. Baik, kita mulakan malam ini dengan kiriman yang Ucup terima dari Kak Long Wati. Assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Ucup. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Long Wati. Katanya Kak Long dari Felda Tersang Tiga Rauk ni nak dengarkan lagu dari nyanyian Carefree, Rindu Bayangan, untuk mengimbau kenangan masa lalu yang masih segar dalam ingatan. Ya, zaman muda remaja katanya. InsyaAllah Kak Long Wati akan Ucup tunaikan lagu pilihan Kak Long Wati. Seterusnya, Ucup terima kiriman daripada Mi Fit dari Pekan Pahang ni. Katanya malam ni nak dengarkan lagu dari Crossfire, Pelangi Jingga. Katanya hanya lagu yang dapat meluahkan rasa yang terpendam dan juga terbuku di dalam hati ini. Betul tu Mi Fit eh. Okey, baik, seterusnya lagu ataupun kiriman yang Ucup terima ni daripada Mak Tok Maran. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Malam ni Mak Tok nak dengarkan lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Katanya lagu ini buat hiburan semua pendengar Pahang FM. Semoga
Kalian semua dirahmati Allah selalu katanya, dan juga berbahagia di sisi insan yang tersayang. Terima kasih Mak Tok dari Maran. Baik, seterusnya lagi kiriman yang ucap terima dari Pak I dari Cendrawasih Kuantan. Malam ini Pak I nak dengarkan lagu daripada Kangen Band dengan tajuknya Yakinlah Aku Menjemputmu. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Pang FM yang mengenali diri Pak I. Dengan kata-katanya lagi, diriku memilihmu setiap hari dan akan terus memilihmu selamanya. Wah, kalau ayat ini ditujukan kepada seseorang, mesti ada yang tersenyum seseorang diri malam ni kan. Sebab cinta yang sebenar bukan sekadar memilih sekali, tetapi memilih orang yang sama berulang kali setiap hari. Jadi buat Pak I dan juga insan yang dituju tu, semoga pilihan itu terus dipelihara sampai bila-bila. Okey, seterusnya kiriman yang ucup terima ni dari Kak Long dari Triang 3. Malam ni Kak Long katanya nak dengarkan lagu dari Masa, Patahnya Sayap Malam. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Pang FM. Dengan ucapannya lagi, buat baik itu biar berpada-pada. Betul juga tu kata Kak Long. Kadang-kadang kita ni terlalu ikhlas memberikan ruang, ya, terlalu mudah menghulurkan tangan sampai terlupa bahawa hati sendiri juga perlu dijaga. Jadi berbuat baik itu indah, tetapi jangan sampai kebaikan kita membuatkan orang lain belajar mengambil kesempatan. Jadi buat Kak Long malam ini, terima kasih banyak-banyak atas kiriman malam ini. Jadi jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni. Menerusi seleksi Tangkap Leleh di Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Balas dada serapun 10.31 minit malam ketika ini. Masih lagi Ucup menemani anda dalam seleksi tangkap leleh pastinya di Pahang FM Satu Pilihan. Baiklah saudara, malam semakin larut. Tetapi untuk setengah orang ya, waktu seperti inilah hati mula menjadi lebih jujur ya. Kalau siang tadi mungkin kita boleh sibuk untuk melupakan. Sibuk dengan kerja, sibuk dengan telefon, sibuk dengan orang di sekeliling kan. Tetapi apabila malam datang dan juga suasana mulai sunyi, dan nama-nama yang kita cuba lupakan tadi kadang-kadang muncul kembali. Satu nama, satu wajah, satu tempat, satu lagu. Dan tiba-tiba kita kembali ke masa yang kita sangka sudah lama kita tinggalkan. Begitulah hebatnya penangan kenangan ni. Ia tidak perlu pintu untuk masuk. Kadang-kadang cukup dengan satu melodi. Buat anda yang masih setia bersama dengan Pahang FM malam ini, biarkan lagu-lagu tangkap leleh menjadi teman. Kalau yang sedang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Kalau yang sedang bekerja shift tu, teruskan tugasan anda. Dan kalau yang sedang duduk bersendirian tu, tidak mengapa. Nikmati sahaja malam ini. Sebab mungkin dalam kesunyian itu ada sesuatu yang sedang cuba disampaikan oleh hati. Kepada seseorang yang jauh di mata tetapi masih dekat di hati. Kalau kebetulan dia sedang mendengarkan Pahang FM malam ini, mungkin lagu selepas ini boleh menjadi salam yang tidak sempat kita ucapkan. Baik, selamat malam kepada Susana dari Bukit Ibam, Muazzam Shah. Selamat malam di YouTube. Selamat bertugas. Terima kasih Susana. Menerusi seleksi tangkap leleh malam ini, Susana kata nak dengarkan lagu dari Hakim Rosli, Sangka Derita. Untuk semua yang sedang layan Pahang FM Satu Pilihan, semoga sihat hendaknya. Baik, terima kasih Susana. Seterusnya ni, Assalamualaikum DJ Ucup. Selamat malam dan juga selamat bertugas. Kiriman dari Angah dari Pekan ni, katanya nak dengarkan lagu dari nyanyian Dato' Aisyah, Camar Yang Pulang. Untuk hiburan keluarga dan juga pendengar setia Pahang FM. Terima kasih banyak-banyak Angah dari Pekan ni. Seterusnya kiriman yang Ucup terima ni dari Kak Ngah Jerantut. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Dalam seleksi tangkap leleh malam ini, katanya nak dengarkan lagu dari Skor, Bila Hati Dah Sayang. Dengan ungkapan kata-kata hati malam ini, kadang-kadang hati ini bila di waktu malam terasa sunyi dan sepi, terlalu rindu buat seseorang yang dah pergi buat selama-lamanya. Kak Ngah nak buat ucapan untuk sahabat-sahabat Kak Ngah, pendengar Pahang FM semuanya. Dengan ucapan semoga terhibur semua. Dan semoga kita semua dirahmati dan dilindungi Allah. Terima kasih Kak Ngah dari Jerantut. Baik, seterusnya ini dari Iza dari Ibam. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan juga selamat malam kepada DJ Ucup. Terima kasih Iza. Buat Cik Rakiah di Cenderawasih Kuantan, Suzana Lee Lumut Azura di Muazzam Shah, Ramlah Afzan Ikin di Selangor. Katanya Iza nak dengarkan lagu dari Damasutra Sufi. Dengan kata-katanya, kadang-kadang ya kebaikan mu dibalas dengan kekecewaan. Ada yang tidak menghargai bahkan menyakiti. Baik Iza, terima kasih atas ucapan yang dihantar. Selain itu juga ucap terima kiriman daripada Alif Hadid dari Pekan. Katanya nak ucapkan selamat beristirahat kepada yang baru saja pulang dari kerja. Dan juga salam rindu pada kekasih hati yang sedang memandu, katanya. Hati-hati ya. Itu dia pesanan dari Alif Hadid dari Pekan Pahang. Jadi jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni menerusi seleksi Tangkap Leleh.

0: aku tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

Pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. Mihas 2026, platform produk halal tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Okey, baiklah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di jam yang terakhir, Ucup menemani anda dalam zon inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 25 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, di jam yang terakhir ini Ucup akan teruskan lagi ruangan seleksi tangkap leleh kita pada malam ini. Kiriman yang Ucup terima dari Kak Dayah dari Taman Lamanda Triang 3 ni. Malam ni Kak Dayah nak dengarkan lagu dari nyanyian Datuk Hatan Mahligai Syahdu. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar Pang FM dan buat rakan-rakan yang mengenali diri Kak Dayah dari Taman Lamanda Triang 3. Dan seterusnya ni kiriman yang Ucup terima dari Kak Ita dari Kampung Sri Damai. Assalamualaikum DJ Ucup. Waalaikumsalam. Kak Ita nak ucapkan selamat malam dan juga selamat melabuhkan tirai buat semua insan yang dah seharian bekerja. Kak Ita nak dengarkan lagu dari ekspedisi Hentian Ini. Dan buat DJ Ucup balik nanti hati-hati ya. Oh, terima kasih Kak Ita.

Drag dari Medan Warisan Kuantan. Assalamualaikum DJ Ucok. Waalaikumsalam. Katanya nak dengarkan lagu dari Izzat Aziz, Percintaan Ini. Untuk semua pendengar yang mengenali diri Drag dari Medan Warisan Kuantan. Jom kita layan lagu pilihan daripada rakan-rakan kita ni menerusi seleksi Tangkap Lele.

Baiklah, saudara. Nampaknya sampai di sini dahulu pertemuan kita menerusi Zon Inspirasi malam ini. Bagi edisi hari Jumaat 25 September 2026. Tidak terasa masa berlalu begitu dengan pantas. Daripada awal kita bertemu di ruang udara sehinggalah ke penghujung siaran malam ini. Jadi Ucup ingin mengambil kesempatan ya untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua yang terus setia bersama dengan Pahang FM, yang menjadikan Pahang FM sebagai teman seawal jam 6 pagi tadi hinggalah ke penghujung siaran malam ini kan. Walau di mana saja anda berada, Ucup hargai kebersamaan anda bersama kami. Dan terima kasih juga kepada anda yang turut mengambil bahagian menerusi seleksi tangkap leleh. Terima kasih kerana telah berkongsi pilihan lagu, kenangan dan juga cerita bersama dengan Ucup. Ucup harap lagu-lagu yang telah dihidangkan sepanjang siaran tadi bukan saja menghiburkan, tetapi mungkin ada antaranya yang membawa anda kembali kepada satu kenangan, satu wajah atau satu cerita yang pernah hadir dalam hidup anda. Itulah indahnya muzik. Kadang-kadang hanya dengan beberapa bait lagu, kita boleh kembali mengingati sesuatu yang sudah lama tersimpan di dalam hati. Baiklah saudara, seperti biasa tepat jam 12 tengah malam nanti siaran Pahang FM akan melabuhkan tirainya untuk edisi hari ini Jumaat 25 September 2026. Dan selepas itu siaran Pahang FM akan disambung siar ke Nasional FM. Dan insyaAllah siaran Pahang FM akan kembali bersiaran bermula jam 6 pagi esok menerusi Zon Aktif. Dan suara Ucup akan kembali menemani anda pada hari Ahad nanti menerusi Zon Apa Khabar Weh. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di ruang udara. Jadi sebelum Ucup meninggalkan anda ya untuk malam ini, Ucup tinggalkan anda dengan sedikit renungan untuk sama-sama kita fikirkan. Dan mungkin boleh kita bawa bersama sebelum melelapkan mata. Ketahuilah, hidup ini umpama sehelai kain putih. Setiap hari kita mencoretkan warna di atasnya melalui setiap tindakan, setiap keputusan dan setiap pilihan yang kita lakukan. Dan ada hari warna kehidupan kita begitu cerah. Kita tersenyum, kita berjaya, kita mendapat apa yang kita harapkan. Tetapi ada juga hari warnanya mungkin sedikit kelam. Kita kecewa, kita penat, kita diuji, atau mungkin kita terpaksa menerima sesuatu yang tidak pernah kita minta. Namun jangan terlalu kesal dengan warna gelap yang pernah hadir dalam hidup kita, kerana tanpa kegelapan malam, kita mungkin tidak akan pernah tahu betapa indahnya cahaya bintang. Begitu jugalah dengan kehidupan. Ada waktunya kita perlu melalui kesusahan supaya kita lebih menghargai kemudahan. Ada waktunya kita perlu merasa kehilangan supaya kita belajar menghargai apa yang masih ada. Dan ada waktunya kita perlu berhenti seketika, bukan kerana kalah,
Tetapi kerana kita perlu memberi ruang kepada diri sendiri untuk kembali menguat. Jadi untuk malam ini, sebelum mata kita terpejam, dakapkan takdir hari ini dengan penuh reda. Dan apa yang berlaku, biarlah ia menjadi pengalaman. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Malaysia.

Nasional FM sentiasa di hati hari ini Sabtu 26 September 2026 bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah tepat jam 12:30 malam. Maka secara rasminya bermulalah waktu operasi geng burung hantu. Mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, frekuensi ini kita akan isi dengan pelbagai lagu, sedikit cerita, sedikit gelak. Mana tahu pejam celik 6 jam ini akan terasa cepat berlalu. Terima kasih kepada rakan saya AJ yang telah menemani anda dalam Nasional Malam dari jam 8 malam hingga 12:30 malam tadi dengan lagu-lagu pilihan bersama. Nampak sangat seronok ya dia menyanyi tadi dengan anda. Tapi jangan risau, jangan sekarang Mira sudah bersedia untuk temankan anda geng burung hantu selama 6 jam. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Mira rasa ada satu perkara yang Mira rasa ramai orang buat tanpa sedar. Apa tu? Bila lagu yang kita suka dimainkan, tangan ni automatik nak cuba naikkan bunyi radio kan. Macam contoh tadi, masa lagu tu agak kuat sikit kan, Mira cuba naikkan sikit lah kan. Sebab rasa macam lagu tu, lagu yang Mira agak suka jugalah kan. Jadi kalau lagu biasa pula dengar elok, tapi bila lagu pagi-pagi ni lagu kegemaran sendiri keluar, yang ni kita kena kuat sikit. Lagi seronok kalau dah lama tak dengar lagu tu, baru berapa saat je lagu tu dimainkan, terus rasa macam ibarat jumpa kawan lama. Jadi kalau macam malam ni ada lagu kegemaran anda yang muncul, bolehlah naikkan sedikit bunyi radio tu. Okay, kita layan sama-sama dalam game Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Puteri Kota daripada Ella. Nasional FM sentiasa di hati.

kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

1:03 pagi. Satu jam pertama dah selesai, tapi kita masih ada banyak lagi, masih panjang lagi masa kita untuk ditemani dengan lagu-lagu di National FM sentiasa di hati. Malam minggu macam ni biasanya suasana lain sikit. Bagi sesetengah orang, mungkin esok tak perlu pergi kerja, jadi tak perlulah nak bangun awal pagi. Jadi waktu tidur tu mungkin mulalah dianjakkan, kejaplah 5 minit lagi. Sekali 5 minit tu bersambung-sambung lah teman Mira sampai 6 pagi. Tapi Mira sukalah kalau macam tu kan, teman Mira sampai 6 pagi, okey? Jadi kalau anda memang belum bercadang nak tidur lagi, terus temankan Mira. Dan mungkin mereka yang antara yang masih belum lagi tidur, masih berjaga lagi, mungkin adalah antara rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang Mira muat naik di Facebook muka buku National FM sentiasa di hati. Antaranya yang Mira boleh sapa sekarang ni ada Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran DJ Mira. Ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam bersama geng Burung Hantu 12.6, layan sampai pagi. Kita ada juga Naniani, salam malam GBH. Apapun cerita hari ni, kita rehatkan minda sekejap. Esok buka mata dan semangat baru dan senyuman yang lebih ceria. Saya suka mesej Naniani ni kan. Dia katanya jom teman DJ Mira malam ni santai sambil layan lagu-lagu. Selamat bertugas dan selamat mendengar semua. Salam dari Naniani, Kuala Kurau Perak, National FM sentiasa di hati. Kita ada juga Ita Chot, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio National FM sentiasa di hati sampai pagi, koma Ipoh hadir. Kita ada juga Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Butterworth hadir bersama DJ Mira layan lagu-lagu best hingga jam 6 pagi. On terus geng. Kita juga ada Jumizan Atan, salam dari geng Wakaf Kampung Kangkarcah, sentiasa ada meneman GBH sampai pagi. Selamat bertugas DJ Mira. Okay, saya suka kalau orang yang memang sentiasa teman geng Burung Hantu sampai ke 6 pagi ni kan. Timbul Tawau dari Tawau, assalamualaikum semua buat DJ Mira, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Kita ada Nenek Ani pun ada juga ni, hantar alah comelnya stiker apa ni, burung hantu ni. Tapi nampak burung hantu tu macam mata tu menahan-nahan je. Jadi walaupun saya kata terus temankan saya, tapi kalau anda rasa mengantuk, rasa penat, tak apa. Jadi pastikan anda dapat rehat secukupnya, okey? Kita juga ada Salji API, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Dan juga selamat bertugas kepada mungkin ada yang masih bertugas. Selamat bertugas dan semoga semuanya berjalan lancar. Kita juga ada Princess Sue. Hai semua, jom layan National GBH 12 hingga 6 bersama DJ Akak Mira, National FM sentiasa di hati. Okay, mungkin lepas ni insyaAllah Mira akan sapa lagi rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen. Tapi sekarang kita teruskan lagi dengan lagu daripada Bang Fizz, Extravaganza, National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia Jiwa Kelajuan daripada kumpulan Hujan. Walaupun lagu namanya Jiwa Kelajuan, bagi yang memandu sekarang, jangan tiba-tiba rasa nak berjiwa kelajuan, ya. Jangan, ya. Pastikan pemanduan anda mengikut had laju yang ditetapkan. Okey, tadi kita sebut pasal pemanduan, ni Mira nak sebut pasal pelayaran. Bila sebut pelayaran kan, Mira terfikir hidup kita ni pun kadang-kadang ibarat satu pelayaran atau perjalanan yang panjang. Ada masa semuanya lancar, ada masa kita kena ubah sedikit arahan sebab ubah arah sebab apa yang dirancang tak menjadi. Yang penting jangan cepat rasa perjalanan atau pelayaran hidup kita ni lambat hanya sebab kita tengok orang lain dah maju jauh ke depan. Kita kan selalu macam tu, nak bandingkan diri dengan orang lain, tak nak, ya. Masing-masing ada laluan dan masa sendiri. Kita teruskan saja pelayaran kita, perjalanan hidup kita satu demi satu. Dan sekarang Mira nak ajak anda untuk berlayar bersama dengan lagu daripada Mi, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Berdebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Imagine Dragons, Believer, Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang akan Mira mainkan bertajuk Opera Hidup daripada kumpulan Wings. Kalau hidup kita ni sebuah opera, rasanya lengkap semua watak dia. Ada yang buat kita ketawa, ada yang menguji kesabaran, ada juga yang muncul sekejap tapi ceritanya kita ingat sampai sekarang. Dan kita sendiri pun tak tahu apa babak yang menanti esok. Kadang-kadang apa yang dirancang lain, yang berlaku pula lain. Itulah hidup. Skripnya tak selalu kita boleh tentukan, tapi kita tetap kena teruskan cerita. Kita teruskan dengan lagu Opera Hidup daripada Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi. Kalau dikira dari jam 12.30 malam tadi, dah 2 jam dah Mira menemankan geng burung hantu. Geng burung hantu pun temankan Mira. Okey, baik. Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat di segmen geng burung hantu di konti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan urusan dan peroleh kesihatan yang baik. Amin, amin. Katanya semakin tinggi pucuk kelapa, semakin kuat ribut melanda. Semakin bertambah iman kita, semakinlah kuat kita diduga. Tapi itulah orang kata, Allah SWT tidak akan menduga hambanya jika dia tak tahu yang kita boleh, jika dia tahu yang kita memang mampu mengendalikannya. Jadi insyaAllah iman kita kuat untuk mengendalikan segala dugaan. Okay? Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Geng Burung Hantu bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Okay, kita juga ada Elbiana Rosliana Lia. Salam Sugulai Sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi semua. Selamat menjalankan rajin tugas yang baik hati buat akak Mira yang sangat manis, comel. Oish, selalu happy ke? Yeah, ceria. Semangat kan? Semalam kita dah sambut musim perayaan Pesta Kuih Bulan yang agak rancak meriah, suasana penuh ceria. Kami ucapkan Happy Mid-Autumn Festival buat semua komuniti masyarakat Cina di Malaysia, termasuk Sarawak dan Sabah. Semoga perayaan ini membawa berkat, harmoni, kemakmuran dan penuh warna-warni erat perpaduan untuk menjamin tradisi adat, budaya serta warisan hidup kita. Saya rasa insyaAllah tak terlambat lagi untuk saya juga mengucapkan selamat menyambut Pesta Kuih Bulan. Kita juga ada Siti Hijanat Tajur Rahim Jannah. Dia hantar good night and good bless, God bless. Okay. Nida Wahida, maafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan semua geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB meluncur menemani sehingga 6 pagi nanti. Kita ada Salji Apiah juga. Nasional FM sentiasa di hati. Pastikan Nasional FM sentiasa di hati anda semua. Okay. Kita juga ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat bertugas bersiaran di Nasional GBH. On terus dengan lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam awal pagi DJ Mira dan GBH. Layan Kota Baru hadir. Kita ada juga NikPKA. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dan salam sejahtera DJ Mira, DJ Manis, GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH dengan info-info terkini juga lagu-lagu popular yang disiarkan. Luncur mantap sampai pagi GBH. Okey, baik, insyaAllah lepas ini saya akan juga sambung menyantuni rakan-rakan pendengar kita. Jadi Mira rasa sekarang ni pukul 2.05 minit pagi. Mira rasa macam waktu-waktu macam ni paling seronok bila kita tiba-tiba terdengar lagu yang kita dah lama tak dengar. Bukan kita lupa lagu tu, cuma kita dah lama tak dengar. Jadi bila dimainkan semula, terus teringat zaman, tempat atau suasana masa kita selalu dengar lagu tu dulu kan. Jadi jam 2 ni kita teruskan lagi perjalanan muzik kita, perjalanan lagu kita. Mana tahu ada lagu yang Mira mainkan selepas ini yang buat anda cakap, eh, lama lah tak dengar lagu ni. Okay, jadi teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Inilah, cukuplah sekali dari JJ.

0: Hai, saya Ariza Frail. Teruskan mendengar Nasional FM 105.7 FM di Johor.
1: Sentiasa di hati.
2: Pinjaman pribadi lulus dalam 30 minit. Tak perlu pun jamin dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
3: Hey, Katie, kenapa seronok sangat tu?
2: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
3: Ish, kau ni Katie, jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
2: Eh, betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku, tak jadilah nak pinjam macam ni.
3: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
2: Ada hutang kan?
3: Ada.
2: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
4: Pesanan ini daripada kami, Radio RPM

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi lagu Pupus daripada Dewa. Okey, dah masuk dan nak menghampiri jam 2.30 pagi. Mira nak buka satu topik untuk kita sembang sama-sama. Sekarang ni Mira baru sahaja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin bersama santai, boleh singgah sebentar di TikTok kita Nasional FM sentiasa di hati. Jadi topik apa yang Mira nak buka ni, mudah saja. Mira nak tahu apa satu benda yang anda rasa semua orang pandai buat tapi anda sampai sekarang masih tak pandai. Jadi boleh kongsikan, mungkin contoh tak pandai siang ikan, tak reti nak lipat baju cantik-cantik, ataupun setiap kali nak bungkus hadiah, hasilnya tu tetap nampak macam bungkusan nasi. Boleh jadi juga kan, kalau tak cukup seni tu, mungkin tak secantik yang kita mahukan lah. Jadi anda boleh singgah ke TikTok Nasional FM dan kongsikan. Kalau tak nak kongsikan pun tak apa, masuk je sembah santai juga, okay? Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Fauziah Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan. Nasional FM.
2: Nasional FM. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Patri daripada kumpulan Jimbara baru saja dimainkan. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, lagu selepas ni tajuk dia Tak Kenal Maka Tak Cinta. Ah, betul juga kan? Macam mana nak jatuh cinta kalau berkenalan pun belum lagi? Tapi zaman sekarang ni ada juga yang baru kenal 2-3 hari dah panggil sayang, dah panggil baby, my love, darling, semua dah sweet-sweet, dah romantik semua kan. Hari ketiga tiba-tiba dah merajuk. Hari keempat, dah lah, saya bujang balik. Jadi jangan terlampau cepatlah nak romantik-romantik tu kan. Kena kenal dulu, jangan terlalu cepat nak serahkan hati. Nanti nama penuh dia pun belum tahu dah, sibuk fikir nama anak pula kan. Okay, kita layan lagu daripada Roy dan Francisca Peter, Tak Kenal Maka Tak Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: serta kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di Audi.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0.

hati lah. Pejam selit dah masuk pukul 3 pagi, lebih tepat sekarang pukul 3.06 minit pagi. Maksudnya anda sudah bersama saya selama 3 jam. Kita dah setengah perjalanan dah ni. InsyaAllah nanti lagi 3 jam lagi masih bersama, okay? Teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, baik, Mira nak sambung menyapa, menyantuni rakan-rakan di muka buku yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Kak Nur Azila. Hai si cantik lah, dia puji kita. Terima kasih Kak Nur Azila. Hadir Kampung Gajah Perak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, dia hantar banyak ni stiker-stiker ni. Terima kasih Nur Azila. Kita ada juga Nur Isa. Kak Nur Isa kot ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan geng burung hantu, selamat tengah malam. Selamat bertugas Nasional GBH terus on. Mantap terus. Kita ada juga Biah-Biah Sadong Jaya Semarahan Sarawak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran. Moga sihat selalu. Semoga awak juga sihat selalu. Kita ada juga Hazrul bin Ramli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yul Senai JDT pun cakap hai. Hai. Kita ada Da'at Red Sabah on, saudari Sabah. Kita ada juga Aniza Samin, assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Amira Azman manja manis. Oh, penuh dia bagi tu. Waalaikumsalam. Di Nasional Malam segmen GBH Gang Burung Hantu 12 hingga 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih untuk lagu best berbagai rentak dari rock, slow rock, romantik, Hindustani, dangdut, irama Malaysia, lagu-lagu ketuhanan, serta sering ditunggu-tunggu ulangan raudah bersama DJ Amira Azman manja manis di Nasional FM, sentiasa di hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas membahang ya, walaupun dah tengah malam ni, banyak kami air kosong, okey? Jom layan lagu best ni, okey? Teman Mira sampai 6 pagi, okey? Kita ada CMS Fred. Hai DJ Mira, selamat bersiaran. Hadir dari Kuching Sarawak. Hai Khairul Azlan Azlan. Waalaikumsalam DJ Mira. Saya nak lagu, boleh ke Kak? Saya nak minta permintaan lagu ke? Kalau nak buat permintaan lagu, boleh. Tapi mungkin bukan di segmen Gang Buruh Hantu. Kita ada spesifik segmen untuk permintaan lagu, iaitu pilihan bersama Nasional Malam, maafkan saya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama 2.0. Mungkin anda tidak mengenali pilihan bersama 2.0. Minta maaf, tersasul pula. Dah pukul 3 pagi ni, mula tersasul ya saya. Jadi untuk saya beri sedikit keterangan, perkongsian, apa yang anda boleh buat ialah anda boleh pergi ke muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Setiap hari admin portal akan memuat naik gambar poster pilihan bersama 2.0 dari jam 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Jadi anda hanya perlu tinggalkan komen, tinggalkan tajuk lagu, penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Dan insyaAllah pada hari tersebut, hari kejadian tu, Nasional FM, Nasional Malam DJ-nya, sama ada Aizat Azam, Reza ataupun AJ akan menunaikan permintaan lagu anda. Okey, jadi siapa yang ingin dengan lagu anda dimainkan, jangan lupa pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM, sentiasa di hati. Saya nak menyantuni pula rakan-rakan di TikTok Nasional FM. Okey, saya sudah bersiaran tadi dari jam 2 lebih. Sekarang ni kita ada yang saya sempat siapa di sini? Kita ada The Sale, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Echah 78, kita ada Bio underscore Mute, nah nama. Kita ada Kak Eno Maisa, kita ada siapa lagi? Ehsan Adelu, kita ada H, Osman Mat pun ada, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Azlan Abdul Wahid, sekejap ya. Kita masih lagi ada siapa? Azam, ada Khairul Anwar, ada panjang ni user 855-6711-069877. Panjang kita ada Hiat, kita ada Azri Razali, Saleha Muhammad, Sabariah Awang, Suratan Takdir pun ada, Jeffrey Jeff, Mr. Zavid Zapidah, ni 8833 Siti Saleha. Siapa lagi? Ramai yang memberi salam sekarang ni. Kita ada Suratan Takdir. Suratan Takdir dah tadi. Nordin Ahmad pun ada dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersama-sama dengan Mira ataupun geng burung hantu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, Mira nak sambung. Mainkan anda lagu. Lagu seterusnya daripada Ella Kesal. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insaf, saya dengar ni akak cakap ni tau.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Kekanda Adinda daripada Monolog dan Atilia. Rasa macam romantik sangat kan kalau pasangan kita pakai Kekanda Adinda kan. Tiba-tiba lah pula kan rasa macam tu. Okey, kita ada di TikTok ni sekarang apa kita tengah membuahkan. Macam mana nak move on kalau dah kenal lama ya. Adalah di sini katanya dah 5 tahun dah kenal, rupanya lepas tu putus pula. Tak ada jodoh lah mungkin kan. Tapi masalahnya rapat pula dengan ahli keluarga tu. Jadi kita tengah berbual macam mana ni nak tolong move on kan. Kadang-kadang ialah bila kita dah lama mengenali orang itu, bukan mudah untuk kita nak melupakannya. Kadang-kadang dalam kita duduk diam-diam sorang-sorang, mulalah mengimbau kenangan lama kan. Jadi nasihat yang saya boleh berikan, kongsikan, bolehlah mula cari hobi baru. Boleh orang kata luangkan masa dengan keluarga sendiri, dengan rakan-rakan, supaya tak adalah mengimbau kenangan lama tu kan. Tapi ialah bila kita bukan berada di situasi tu, senanglah kita cakap kan. Jadi saya doakanlah mungkin ada yang baru sahaja terluka hatinya. Semoga hati anda tu terubati, mungkin dengan orang lain, ataupun kalau tak diganti dengan orang lain, mungkin dengan cara lain juga kan. Tapi contohlah anda dilukai dengan orang yang toksik. Toksik ni lain pula kalau orang-orang toksik ni kan. Sebab kita kadang-kadang kita ada satu tabiat ni, kadang-kadang benda yang elok kita simpan, benda yang dah rosak pun kita simpan juga. Alasannya selalu sama, mana tahu nanti kita nak guna. Contoh wayar lama, kotak telefon, bekas yang entah apa-apa yang tak perlu disimpan pun bertahun duduk dalam almari tu kan. Sebab kita rasa macam takpelah, mana tahu satu hari nanti saya nak pakai lagi. Itu tabiatnya kan. Tapi bila kita fikir balik, bukan barang je yang kita susah nak lepaskan. Kadang-kadang manusia, orang yang dah banyak kali buat kita penat, sakit hati, dah bawa unsur-unsur negatif tak baik, semua ni dalam hidup kita pun masih kita simpan juga dalam hati kita kan, dalam hidup kita. Jadi kalau suatu atau seorang lebih banyak membawa perkara negatif daripada positif, daripada kebaikan, mungkin dah sampai untuk kita fikir semula ruang yang kita beri tu kepada mereka. Okay? Jadi barang yang tak perlu kita simpan tu, bolehlah kita mula kemas almari tu. Yang toksik, orang toksik pula, bolehlah kita kemas perlahan-lahan dari hidup kita. Okay, kita isikan ruangan hidup kita, ruangan hati kita dengan orang-orang yang beri kita negatif pula, jangan, yang beri kita positif dan juga kebaikan. Okay, itu sahaja pesanan ringkas daripada Mira. Okay, jika anda ingin bersembang dengan saya dan juga Game Buruhan tu, boleh singgah ke TikTok Nasional FM sekarang ni. Kita ada Chuck, katanya dia sedang pandu lori sekarang ni, on the way FDS Transport tak saya katanya. Kita ada juga Kak Yong Iza, kita ada Ishak, kita ada siapa lagi ni, sekejap ya, kita ada Norfishah Jaafar, kita ada Irfan, kita ada Ni8833, Siti Saleha, Lara Sufi, Aina, Faridah Juso, Zaid Beckham, Cik Jah, Umang Nomi, Farizal Awang. Kita ada siapa lagi ni? Kejap ya. Kita ada Ehsan Adlu, kita ada lah, ada juga nama Mira. Mira pun ada juga. Sama nama kita awak. Kita ada Lina Awang, Syah, Kak Ma, Khaira Arisha, Jamila, Muhammad Rashid, Medina Dahlia, ramai lagi. Okey. Okey, nanti kita sambung lagi. Okey, kita sambung dengan lagu seterusnya. Tadi kita sebut toxic kan? Ini dia, Britney Spears Toxic. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, maritian!

kepada Yuna dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun menghampiri jam 4 pagi ya sebenarnya. Itulah bila kita dah dengar lagu ni, dah layan lagu. Tengok-tengoklah dah nak pukul 4. Lepas ni nak pukul 6 pagi dah, Mira pun dah habis bersiaran dah time tu kan, masa tu. Okay, Mira nak sambung menyantuni rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Okay, kita ada kejap ya. Kita ada Janet Zai, dia hantar stiker-stiker comelnya. It's a good day to be happy, ya. Sentiasa happy, okay? Sentiasa gembira. Kita ada Yus YMC, Mercedes Auto Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan hantar anak ke UiTM Seremban, luncur terus layan sambil memandu kereta. Okay, hati-hati memandu, ikuti had laju, okay? Biar lambat asal kat selamat, okay? Kita juga ada YB Rajatun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Selamat pagi, DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sehingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Sihat walafiat ceria selalu. Kita ada Indra Angkasa GBH Nasional FM sentiasa di hati. Yo PS, salam adik manis Mira dari Kuala Terengganu. Hadir kita layan sampai pagi. Okey, bagus bagus. Ahmad Abbas Ahbas, layan GBH, selamat malam. Layan terus, okey. Kita juga ada Agustina Agon. Selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Lin Roslinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan geng burung hantu sekalian. Kita juga ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Sunflowers, matahari nama dia. Layan GBH dengan lagu best. Selamat bertugas DJ Mira. Selamat tengah malam semua, Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Muhammad Nazaruddin Zaini. Salam geng burung hantu, DJ Mira thank you main lagu-lagu best. Nazar daripada Pantai Dalam, sama-sama. Kita juga ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Sabtu hari Minggu, Sabtu hari Minggu Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Assalamualaikum kat DJ dan sahabat bertugas dan layan Nasional FM di rumah tawaf Sabah ni. Salam hujung minggu. Ramai ya yang nampak sangat seronok ya hujung minggu ni. Kita juga ada Antok Merotai Kecil dari Johan Setia. Assalamualaikum DJ Mira.

jom layan, okay? Layan sampai habis. Ainul Jafar AJ, happy weekend. Selamat hujung minggu. Kita ada Sadin, Sadin, Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan, Bos. Mira, happy-happy konti. Terima kasih. Okay, nanti saya akan sambung menyapa lagi. Beberapa lagi komen tinggal. Okay, seterusnya, saya nak mainkan lagu bahasa Inggeris. Kalau ikutkan lagu ni, saya rasa kalau saya mainkan intro tu, orang yang membesar dengan muzik awal 2000-an mesti kenal penyanyi kumpulan lagu ni. Penyanyi kumpulan lagu ni. Kumpulan apa? Kumpulan Blue. Waktu tu memang zaman kumpulan lelaki yang cukup popular lah, kumpulan Blue ni. Dan Blue ni antara yang ramai peminat. Saya juga salah seorang daripadanya. Siap masing-masing ada ahli kegemaran sendiri. Kalau dulu pernah tampal poster Blue dekat bilik atau hafal lagu-lagu mereka, lagu selepas ni mungkin boleh bawa anda kembali ke zaman tu sebentar. Ini dia One Love daripada Blue. National FM, sentiasa di hati.

0: Rina, habis laku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira dan sekarang dah menghampiri 4.30 minit pagi. Sikit je lagi nak pukul 5 pagi kan. Tadi baru saja kita dengar lagu daripada Sejati, kumpulan Wings. Dan selepas ini, Mira akan mainkan daripada kumpulan Search pula Teguh. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen sebentar ya. Kita ada kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional Game Burung Hantu bermula dari 12 tengah malam hingga 6 pagi. Okay, kita ada Mayani Emma Abdul Balik. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas ya GBH Nasional FM terbaik. Kita juga ada Masih Rasul. Selamat berhujung minggu. Selamat juga untuk awak. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai, daripada Sungai Besar. Kita ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Firwan Masran. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Mira, GBH. Selamat bertugas Nasional FM sentiasa di hati. Okay, pastikan anda terus berada di frekuensi ini. Kalau kata Nasional FM sentiasa di hati, kena selalu setialah dengan Nasional FM kan. Okay, kita teruskan dengan lagu Teguh daripada Search. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat jalan Romeo daripada Ramlah Ram. Jangan cuba merayu lagi. Kalau dah lepas tu, lepas je lah kan. Okey, sedikit pesanan daripada Mira sebelum kita masuk jam 5 pagi. Okey, apa pesanannya? Jangan terlalu sibuk membuktikan nilai diri kita kepada orang yang memang memilih untuk tidak menghargai kita. Kadang-kadang bukan kita yang tak cukup baik. Cuma kita yang terlampau lama berdiri di tempat yang salah. Berharap orang lain akan nampak apa yang kita beri. Simpan tenaga dan kasih tu untuk mereka yang tahu untuk menghargai segala kehadiran kita, kebaikan kita. Sebab kita juga berhak berada di tempat yang membuatkan kita rasa dihargai. Sama-samalah kita renung-renungkan. Okey, sambung dengan Senyuman Ragabu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan

0: baca SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 5 pagi. Masih ada baki. Tidak, ini jam terakhir Mira bersama geng burung hantu lah. Dah jam terakhir dah. Sebab sekarang pun dah pukul 5.02 minit pagi. Jadi kalau hari biasa waktu ni mungkin ramai dah mula fikir nak bersiap, nak keluar rumah, nak kejar masa, nak pandu kereta sampai pejabat kan. Tapi hari minggu ni kalau tak ada urusan awal, bolehlah tarik selimut sikit lagi, tidur sikit lagi kan. Yang ada rancangan dengan keluarga atau kawan-kawan nanti, semoga semuanya berjalan lancar. Yang pilih nak berehat dekat rumah, tak ada masalah, tak ada, tak salah pun. Kadang-kadang itulah yang kita perlukan selepas seminggu yang sibuk dengan kerja. Jadi apapun rancangan anda hari ini, mulakan pagi minggu anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
2: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau PC yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih didikan, kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan mereka melalui cara mendalam, memang digalakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
3: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
1: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلأ من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير السار التقوى، صدق الله العظيم. الحمد لله تمام شكر كهدر الله سبحانه وتعالى karena masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita di dunia ini. Mudah-mudahan peluang yang Allah Taala berikan ini dapat kita laksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Surah 25, bersabar menahan syahwat. Ada yang mengatakan annasyahwata tasirul muluka abidan wassabru yasirul abida malukan. Ala tara ila Yusuf wa Zulaikha. Artinya, sesungguhnya syahwat itu dapat mengubah raja menjadi hamba, dan kesabaran dapat mengubah hamba menjadi raja. Bukankah anda melihat kisah Yusuf dan Zulaikha? Dia kata anna syahwata tasirul muluka abidan, bahawasanya syahwat itu menjadikan seorang raja tak akan hamba. Walaupun dia raja, apabila syahwat menguasai dia, menyebabkan dia menurut apa sahaja yang dikehendaki oleh syahwat tadi, bermakna kita jadi hamba kepada syahwat. Ini besarnya syahwat ni, kebinasaan kepada kita kalau kita tak gunakan, kalau kita tak uruskan syahwat kita dengan cara yang terbaik, dia boleh menjadikan kita hamba kepada dia. Wasabru yasirul ibad abid mulukan, dan sabar itu, ya, kesabaran itu menjadikan seorang hamba akan raja. Jadi bersabar di atas apa sahaja yang berlaku, dia kembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan sekalian, seolah-olah dia tu jadi seorang raja yang menguasai, ya, yang menguasai keadaan. Dan dia dapat mengatasi segala perkara yang berlaku itu dengan hati yang tenang. Syarahan dia, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Syahwat ni adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan, ya. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai. Qala al-musannif rahimahullah, syahwat adalah keinginan dan kesenangan yang menyeronokkan. Ya, syahwat ni keinginan kita nak kepada sesuatu, nak kepada kesenangan, nak kepada kemewahan, ya. Itu panggil syahwat. Padahal orang yang suka terhadap sesuatu, maka di saat itulah ia telah menjadi hamba sesuatu yang disukai tersebut. Ya, apabila kita menyukai sesuatu, maka ketika itu kita sanggup melakukan apa saja untuk memperoleh perkara yang kita sukai. Maka apabila kita sanggup melakukan apa saja, ketika itu berlakunya pengabdian terus sekalian. Maksudnya, mengenai kita tunggu apa saja yang dikehendaki. Ya, bukankah ada dikatakan juga man ahabba syai'a fahuwa abdu. Artinya, siapa yang mencintai sesuatu, maka bersedialah menjadi hamba abdinya, hamba abdi kepada sesuatu. Ya, kita cinta kasih kepada harta, maka ketika itu kita jadi hamba kepada harta, hamba duit. Nak cari duit, nak dapat duit, sanggup buat apa sahaja, pagi, petang, siang, malam, tak peduli halal dan hari, yang penting kita dapat duit. Ketika itu duit telah menguasai kita dan kita menjadi hamba kepada duit sendiri. Orang yang mencintai ataupun, ya, dia kasih kepada seorang perempuan, dia sanggup buat apa sahaja untuk memperoleh perempuan, dia sanggup, dia menjadi hamba kepada perempuan. Maksudnya, apa sahaja yang dikatakan oleh perempuan tu, dia akan buat, dia akan ikut. Ya, dia tak bantah dah tu, tak sekali. Sebab al-hub itu tadi, pepatah Arab ada menyebut al-hub wa amma. Ya, kasih itu, sayang itu, cinta itu buta. Man ahabba syai' akthar min zikri. Sesiapa yang kasih kepada sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu, perkara itu, perkara yang dia kasih, perkara yang dia sayang, sentiasa dia sebut. Ya, jadi pepatah Arab ini dapat kita faham ataupun realiti yang berlaku pun macam apa yang telah disebutkan oleh pepatah tadi. Ya. Jadi sesiapa yang mengasihi sesuatu ketika itu, maka bersedialah, kata dia, menjadi hamba abdinya, hamba kepada sesuatu yang dia kasihi. Dia sanggup buat apa saja untuk mendapat apa yang dia kasihi, apa yang dia sayang. Adalah sangat tepat kenyataan tersebut. Sesiapa yang mencintai harta misalnya, maka ia mesti mencari dan mengumpulkannya. Cari harta pagi petang siang malam untuk kumpul harta supaya harta itu banyak. Kemudian menjaga dan memeliharanya. Dalam dapat harta, tuan-tuan sekalian, kumpul harta, dapat harta, kemudian menjaga dan memeliharanya. Harta tadi dijaga pula. Dah banyak masa waktu yang kita habiskan untuk harta. Pertama sekali kita cari harta. Cari harta pagi, petang, siang, malam, dan kita kumpul harta tadi supaya harta menjadi banyak. Dah banyak harta, duk jaga pula. Duk jaga harta dan pelihara harta tadi. Dan seterusnya, ia mesti menumpukan segala usaha dan fikirannya untuk memastikan harta tersebut sentiasa ada di sampingnya. Banyak step, banyak peringkat yang perlu dia laku dalam bab harta tu, tuan sekalian. Pertama sekali susah payah kita mencari harta. Bukan senang, bukan mudah nak cari harta tu, tuan sekalian. Dia kadang-kadang cari harta pagi, petang, siang, malam, tidak mempedulikan tentang waktu, keadaan dan sebagainya. Dan waktu semayang pun kadang-kadang dia terlupa-terlupa daripada dia kerana apa, cari harta. Nah, cari harta, dia kumpul harta, jaga harta, dan bukan setakat jaga harta, dan dia akan cuba untuk nak memperbanyakkan harta tadi supaya harta tak hilang. Nah, harta tak habis. Harta ni tuan-tuan sekalian, kalau tidak dilaburkan atau kita tidak usahakan untuk mengembangkan, harta dia akan habis. Dah ambil 100-100, habislah harta tu. Maka harta tu dia akan tetap. Harta tadi supaya dia tidak luput, tidak hilang daripadanya, dia berusaha pula untuk nak mengembangkan harta. Dia buat bisnes, macam-macam lah, buat pelaburan tu, pelaburan ni. Maka tuan-tuan, kesibukan dalam bab harta ini terlampau-lampau sangat kadang-kadang. Sibuk sungguh cari harta, kumpul harta, simpan harta, jaga harta, kembangkan harta. Ya, atui Allah Ta'ala beri peringatan, innama amwalukum ba'auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu merupakan fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tidak jaga diri kita tu, tuan, nah, kalau kita tidak ada ilmu tentang kehidupan dunia dan akhirat ini, kadang-kadang kita terluput dengan harta benda dunia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melekakan kamu, melalaikan kamu oleh harta kamu, oleh anak pinak kamu, keluarga kamu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu berada di alam kubur. Mati itu tuan, duk sibuk dengan harta, duk sibuk dengan ahli keluarga, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjemput dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia, sehinggakan mereka ini tidak ada masa untuk akhirat mereka. Sedangkan dunia, sesibuk mana dunia pun kita akan tinggalkan dunia. Dunia tidak kekal tuan, sekejap ya dunia ni, 50 tahun, 60 tahun, itu dah tempoh dunia. Ya, dan kan akhirat kekal selama-lamanya. Bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi orang yang cerdik itu, orang yang memikirkan tentang alam yang kekal abadi. Dunia akan berlalu tu tuan sekalian. Ya, dunia akan berlalu meninggalkan kita, dan kita pun tidak lama berada di atas dunia ni. Tak lama kita atas dunia tu tuan sekalian. Mungkin ya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tengoklah rezeki masing-masing. Dah ada orang yang pendek sangat umur, dan kadang-kadang dalam kandungan pun Allah Ta'ala dah ambil. Baby pun Allah Ta'ala ambil. Umur mumayiz pun Allah Ta'ala ambil. Dah umur berapa dan sekolah rendah, sekolah menengah, semuanya itu tuan-tuan sekalian, ya, akan berlaku kepada kita. Umur itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila sampai masa. Jadi nak cerita dunia ni, sebab itu berhati-hati, beringat tuan, jangan sampai cari harta lupa kepada akhirat yang kekal selama-lamanya. Ya, kesabarannya adalah ketabahan. Di mana dengan ketabahan inilah orang yang dapat mencapai apa yang dimaksud. Dalam kisahnya Zulaikha dan yang permaisuri raja itu amat mencintai Yusuf. Namun dengan penuh kesabaran si Yusuf mampu untuk menghadapi segala godaan dan tipu helah Zulaikha. Akhirnya Yusuf si hamba itu menjadi raja. Jadi kita melihat bagaimana tuan-tuan sekalian. Nah, dia sebut wasabru. Ya wasabru yasirul abida mulukan, iaitu hamba menjadikan apa ni sabar itu menjadikan seorang hamba itu sebagai raja. Kisah Yusuf alaihi salam ya di penjara ya berada dalam penjara hadir ya, diperhambakan dijadikan hamba tuan-tuan sekalian dalam kisah kehidupan dia dan akhir sekali berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya jadi pemerintah negeri Mesir ya. Ini tuan-tuan sekalian kebesaran. Sebab tu awal sabr mur wa akhiru hulun. Awal sabar itu pahit. Pahit dan. Dan kalau kita tahan juga sabar itu akhir sekali menjadi manis. Nah, kesabaran penting dalam kehidupan kita. Ya. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sabar. Apa makna sabar? Habsun nafsi ala ma takrah. Tahan diri di atas perkara yang kita tidak suka. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia menyebut tentang cobaan dugaan kehidupan manusia dalam firman Allah taala wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiril sabirin. Allah taala menyebut bahawasanya kami akan menguji kamu dengan sesuatu daripada minal khaufi wal ju'i, daripada ketakutan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfusi, kurangnya harta benda ya, dan kadang-kadang hilangnya nyawa. Akhir sekali ketika mana manusia menghadapi segala ujian cubaan dugaan daripada Allah Ta'ala dengan kesabaran, akhir sekali Allah Ta'ala sebut wabashiril sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Ya, berita gembira kepada orang yang sabar, yang mampu tahan diri untuk menghadapi segala cubaan dugaan kehidupan manusia. Dan perlu kita sedar bahawa kita hidup kita pasti akan diuji oleh Allah. Nah, pasti akan diuji oleh Allah Taala. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka ya, merasakan ahsiban nasu an yaqulu amanna, bahasa kami mereka berkata amanna, kami telah beriman. Adakah boleh manusia ini menyangka, mengatakan, merasakan mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah. Tak boleh kita mendabik dada kita beriman kepada Allah taala selagi mana Allah taala belum uji kita. Dan ujian inilah berat. Apabila kata sebut ujian, ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Masuk exam ujian sekolah. Nah, ada lulus, ada tak lulus, tu ujian. Ya. Yeah.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi dan insyaAllah dalam masa setengah jam lagi Mira akan mengundur diri. Jadi dengan baki 30 minit lagi ni, pagi ni ada satu perkara yang Mira nak ajak kita sama-sama renungkan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk melihat apa yang sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Kita fikir bahagia hanya ada di depan. Bila dah berjaya, bila dah cukup duit, bila dah dapat apa yang kita mahu. Sedangkan sebenarnya mungkin sebahagian daripada bahagia itu sebenarnya dah lama ada bersama kita. Jadi sesekali, berhenti mengejar. Pandang sekeliling dan hargai apa yang masih kita miliki hari ini. Semoga pagi ini memberi sedikit ruang untuk kita lebih bersyukur. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ayat sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama Malaysia hari ini 26 September 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.56 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.21, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.55, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.46, Bandaraya Melaka Melaka 5.52, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Dan dah sampai masa untuk Mira ucapkan selamat tinggal kepada geng burung hantu pagi ini. 6 jam kita bersama daripada malam minggu sehinggalah sekarang dah bertukar menjadi pagi minggu. Terima kasih buat anda yang menemani dari awal, yang singgah sebentar dan yang mungkin baru bersama Mira di penghujung ini. Apapun rancangan anda pada hari ini, semoga pagi minggu anda bermula dengan baik. Nikmati masa dengan orang tersayang, beri ruang untuk diri sendiri berehat dan hati-hati jika anda ingin ke mana-mana. Saya Mira undur diri dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi dalam geng buruh hantu yang akan datang. Selamat berhujung minggu dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita bersua lagi kan, kita dengar lagi suara kita kan, suara saya tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan dengar suara saya, saya pun dengar suara saya juga. Mudah-mudahan dengan dengar suara itu pun merupakan jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siapa yang diberikan petunjuk dengan ilmu

0: kita minta, kita minta ni kita kena pastikan kita dah dapat ke belum dapat ke, macam mana dan sebagainya. Kena ada kesungguhan. Jadi kalau tidak ada kesungguhan, susahlah. Macam istighfar, tuan-tuan. Hari ini kita bila sebut istighfar, istighfar ni maknanya apa? Maksud istighfar, minta ampun. Jadi pertama-tamanya bila sebut minta ampun, kan, bila kita sebut minta istighfar tadi, minta ampun. Kenapa kita nak kena minta ampun? Sebab kita ni memang banyak dosa. Kita hamba, kita banyak salah, kita banyak kelemahan, kan. Kadang kita, dalam kita minta, memanglah Allah suruh kita minta, Allah suruh kita minta. Tapi dalam kita minta tu, kadang kita biadab, tak kena cara dia. Kita berdoa, bila ada keperluan saja kita berdoa. Walau sebenarnya doa ni tiap-tiap hari kita doa. Anak kita nak periksa, ya Allah, besok anak aku nak periksa, namanya sipolan-sipolan, nombor IC-nya sekian. Macamlah Allah tak kenal anak kita. Ah ni tuan-tuan, biadab yang kita kadang dengan Allah. Allah jadikan anak kita, Allah tahu. Kita tak angkat tangan tadi tuan, kita belum angkat tangan, mulut kita belum sebut doa tu, hati tu belum terlintas apa, Allah dah tahu dah kita nak minta apa. Tapi bila mana kita minta dekat dia tu, kita doa dekat dia tu, keluar kita punya kebiadaban, tuan-tuan. Jadi sebab tu kenapa kita kena minta ampun pada dia? Sebab memang kita banyak dosa dengan dia. Itu pertama-tama. Jadi sebab tu kalau ada di kalangan kita ni yang tak nak beristighfar, tak nak minta ampun pada Allah, kan, nampak sangatlah kita ni sombong, tuan-tuan. Nampak sangat kita sombong. Nabi satu hari istighfarnya pada Allah ni melebihi 100 kali. Nabi maksum, tidak ada dosa, confirm masuk syurga. Tapi bagaimana istighfarnya pada Allah Subhanahu taala. Jadi sebab itu tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu jalan untuk kita jadi hamba yang sangat baik dengan Allah Subhanahu taala, yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu taala, kan, pertama-tamanya kita tanamkanlah sifat istighfar tadi, tuan-tuan. Kita rajin minta ampun, rajin minta maaf, kan, sama ada kita sebut astaghfirullahalazim ataupun kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu istighfar Nabi Yunus alaihi salam, ataupun kita sebut rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ini istighfar Nabi Adam alaihi salam, kan. Jadi kita sentiasalah lafazkan kalimah istighfar tadi, sedang dalam masa yang sama hati kita benar-benar membenamkan rasa bersalahnya kita, rasa biadabnya kita, rasa kurang ajarnya kita, rasa memerlukan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu taala, barulah akan benar-benar bermakna kita punya istighfar tadi, tuan-tuan. Jadi semua yang dirahmati Rasulullah, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

0: daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa sawmi ramadhan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

Radio Malaysia, Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagimu, bagimu segala pujian, dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu, dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu, dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau, dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami, dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin, wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh
1: Radio Malaysia
0: Pahang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Hajah Nur Azrah Ayub. Beliau akan membaca surah Al-Fat ayat 1 hingga 9.
1: A'udzu billahi

0: Radio Malaysia. Pahang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa qulna hasha lillahi ma hadha basharan in hadha illa malakun karim subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Malaysia Pahang FM yang dimuliakan oleh Allah, kali ini saya masih lagi dalam slot cinta Rasulullah bererti cinta kepada Allah. Jadi bila kita cinta pada Rasulullah, kita mengenal Rasulullah macam mana, ya. Semua sekali kita tahu fizikal dia macam mana, ketawa Rasulullah macam mana, jalan Rasulullah macam mana. Bererti kita mesti mengenali Rasulullah semua aspek. Bukan akhlak Rasulullah je yang kita dengar mulia, tapi kita nak tahu apakah kemuliaan akhlak tersebut. Sebagai contoh, ya, Rasulullah tu semasa ketawa. Kadang-kadang kita ni ketawa, kadang tak ingat dunia. Bertepuk sampai apa tu, bergegar badan ketawa, kan? Itu adalah bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh ketawa tapi jangan melampaui batas. Kalau kita sayang Rasulullah, kita ikut cara Rasulullah. Kita boleh ketawa dengan menggunakan suara, tapi jangan ketawa yang mengilai-ngilai ataupun ketawa yang menyebabkan orang lain pelik dengan ketawa kita. So, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamushatun wa kana la yadhaku illa tabassuman fa kuntu ila nazartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laisa bi akhal. Maksudnya, betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil dan lembut sesuai dengan postur tubuh beliau. Posture, ya. Tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah senyuman. Ketika saya memandang beliau, saya dapat mengatakan kedua mata beliau sangat hitam, namun bukan disebabkan oleh celak. Okey. Jadi di sini kita boleh mengenal bahawa Rasulullah bawah matanya itu agak hitam seperti bercelak, dan walaupun Rasulullah pernah bercelak, ya, tetapi bukan bererti hitam tersebut kerana celak. Jadi kesimpulan Rasulullah matanya hitam, di bawahnya hitam yang menawan, dan bererti salah satu sunnah Rasulullah adalah kita bersunat untuk bercelak, ya. Satu lagi, ma raaitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih sering tersenyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ni sentiasa senyum, ada dalam keadaan stres ke apa ke, Rasulullah tu tak pernah stres, tapi ada masa dia memikirkan keadaan, Rasulullah sentiasa senyum. Tetapi yang saya nak tekankan tadi, Rasulullah tu tertawa bukan dalam keadaan yang menampakkan image yang rendah, tetapi Rasulullah senyum hanya menampakkan giginya. Ada masa Rasulullah ketawa sampai badan dia bergerak-gerak sikit sebab lucu sangat. Kadang-kadang ada sahabat yang buat kelakar. Bukan berarti Rasulullah ni serius memanjang, ya. Ada masa Rasulullah pun tertawa bila mendengar kelucuan daripada sahabat-sahabatnya. Dan mudah-mudahan Rasulullah adalah model yang terbaik pada kita, dan perbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nuril Anwar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: best lah lagu-lagu kat Faham FM.
1: Serius ah? Ya ke?

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 peruntukan usahawan peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Zona Aktif 6.10 pagi, anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya ni lah, Ana Wahab ni lah ya, Atira Wahab akan teman anda menerusi Zona Aktif 6.10 pagi hingga pukul 10 pagi. InsyaAllah lah ya, akan dengar lah ya suara popek-popek ni pagi-pagi ya, berkicau begitu. Baik, pagi ni untuk 26 September 2026, salam hujung minggu lah untuk anda hari ni, pagi ni ya. Tadi kita doakan juga moga pagi ini dipermudah segala urusan, okey? Ceria-ceria selalu. Dan apa saja yang kita nak buat, apa yang saja kita nak impikan pada pagi ini ataupun hari ini, moga dipermudah urusan, okey? Baik, pagi ni kita nak tinjau-tinjau jugalah ya. Menerusi My EQMS kita pagi ni. Kalau kita tengok dekat My EQMS ini, indeks pencemar udara setakat pukul 7 pagi tadi, DIPD Serian Sarawak masih berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan 154 setakat pukul 7 pagi tadilah. Jadi kita doakan godong-godong kita di Sarawak terus jaga kesihatan ya, minum air secukupnya, pakai pelitup muka jika perlu, dan hadkanlah aktiviti di luar, terutamanya kalau bacaan IPU-nya tinggi. Tapi kalau di negeri Tok Gajah pula, di negeri Pahang pula, bagaimana pula keadaan ataupun kualiti udaranya, Tira? Dan setakat ini, pukul 7 pagi tadi juga, menerusi My EQMS di negeri Pahang, di stesen-stesen yang telah diwartakan di setiap daerah, iaitu kalau di Rompin, bacaan IPU-nya 70, di Termeloh 56, di Jerantut 62, di Indramahkota Kuantan bacaan IPU-nya iaitu 63, dan yang terakhir sekali di stesen yang terakhir di Balok Baru Kuantan, iaitu tahap bacaan IPU-nya ataupun indeks pencemar udaranya bacaannya adalah 68, okey, iaitu berada pada tahap yang sederhana. Kalau kita tengok di negeri Pahang ini, warnanya adalah warna hijau sederhana, iaitu antara 51 hingga 100, okey. Dan apa-apa pun diingatkan kepada pendengar-pendengar kita semua ya, pagi-pagi ni kita hirup udara yang sama. Jadi sama-samalah kita jaga kualiti udara kita ya. Kalau ada sampah, daun kering atau apa-apa sahaja, barang-barang ataupun bahan-bahan yang nak dilupuskan tu, elokkanlah daripada buat pembakaran terbuka ya. Jangan ingat asap tu hilang sendiri begitu saja, tidak ya. Asap tu pergi mana? Masuk hidung kita juga, mama. Jadi mohlah kita menjadi masyarakat yang prihatin ya. Jangan buat pembakaran terbuka ya. Jaga alam sekitar, bukan kerja orang lain saja, ingat tu. Kita pun ada bahagian kita, okey? Udara bersih kita semua rasa manfaatnya. Baik, kejap lagi pukul 7.30 minit pagi. Macam biasalah, godong-godong. Untuk pendengar kita yang dalam perjalanan tu.
1: Hello, ada mana?
2: On the way.
1: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
0: Sertai kami dalam Radio On The Way.
1: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
0: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
1: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
0: Sembang Jalan Raya.
1: Hiburan pagi anda.
0: Sekejap saja lagi, tinggal 7 minit saja anda boleh hubungi kami. Dua talian kami buka untuk anda. Nombor taliannya, Tira, sekejap saja lagi lah saya kongsi bersama-sama dengan anda, okey? Terus layan Pang FM.

0: Hello, ada mana?
1: On the way.
2: Jangan biarkan perjalanan anda sunyi.
3: Sertai kami dalam Radio On The Way.
2: Setiap Sabtu pukul 7.30 pagi,
3: kongsikan cerita perjalanan anda, trafik dan cuaca.
2: Kami belanja dua lagu pilihan anda, okey?
3: Sembang Jalan Raya.
2: Hiburan pagi anda.
4: Radio Malaysia Abang FM, satu pilihan. Terima kasih kepada godong-godong kita korang terus kekal setia bersama-sama dengan kami, okay? Dan di jam yang kedua hari ni, pagi ni, macam biasalah, kita nak buka dua talian untuk anda. 0951401124 ataupun 0951401125. Jadi mohlah kongsi sikit lah keadaan cuacanya, trafiknya macam mana, nak on the way, nak ke mana, ya? Dan pagi ni saya angkat nombor satu dulu. Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum Kak Tiga.
4: Macam kena suaranya ni, ya?
5: Ha, kena ke?
4: Ha. Apa khabar kita ni ni? Sihat ke tidak?
5: Sihat.
4: Alhamdulillah. Bukan suara macam bangun pagi tu. Bukan kan? Bukan kan? Awal awak bangun pagi ni, ya?
5: Awal. Kau terjaga awal hari ni.
4: Terjaga awal terus kau kita, ya? Okey. Nini. Pagi ni. Keadaan tempat awak, trafik awak, cuaca awak macam mana? Okey ke tidak tu?
5: Okey, trafik okey je ni.
4: Ai, cuba kongsi sikit lah dekat mana sekarang ni. Rakan-rakan pendengar kita je yang tak tahu. Silakan.
5: Kedai yang aku nak pergi tu pun tak sibuk sana pun. Dekat je dengan jalan muka tu.
4: Awak pergi kedai lah ni, ya?
5: Ayolah. Trafik tak sibuk pun sebenarnya.
4: Okey. Trafik tu memanglah tak sibuk. Tapi awak tu dekat mana sekarang ni tau?
5: Kau nak on the way, nak bersiap-siap ke kedai beli nasi lemak lah.
4: Beli nasi
5: jauh berkedai dia.
4: Beli nasi lemak. Sekarang ni awak dekat mana? Kau tanya dah 3 kali dah ni.
5: Kau dalam perjalanan nak pergilah ni.
4: Ke mana? Dekat mana sekarang ni?
5: Dekat ke, belum sampai kedai tu lagi.
4: Memanglah nama tempat
5: belum,
4: nama tempat
5: belum pergi, nama tempat dia dekat Mempaga 2 ni juga, tapi atas bukit sana tu.
4: Dekat Mempaga 2
5: dekat Mempaga 2 ni je.
4: Maksudnya bila awak nak membeli ke nasi lemak tu, apa ni, trafiknya tak sibuk lah, ya? Okey, untuk pendengar-pendengar kita ni, Nini ni berada di Mempaga Bentong, tak? Jadi macam mana keadaan trafiknya, keadaan cuacanya macam mana pula dekat sana tu, Nini?
5: Dalam pukul 8 macam tu ada matahari, tak tahulah pula.
4: InsyaAllah lah, kita doakan sama-sama. Bolehlah awak dah jemur kain nanti.
5: Ya, betul.
4: Ni, agak-agak ni makan nasi lemak tu berapa bungkus tu?
5: Kalau kat sini nasi lemak dia boleh tahan lah. Ada yang RM9, ada RM3. Kalau kau beli yang RM9 dia ada ayam, apa, ayam madu tu.
4: Sedapnya. Makan nasi lemak.
5: Tapi
4: ada ayam madu
5: lah ke?
4: Awak makan berapa bungkus kebiasaannya pagi-pagi ni?
5: Tengok keadaan. Kalau kau betul-betul lapar, kau makan 2. Kalau kau makan 1.
4: Tapi tu biasanya 2 tak?
5: Tak selalu 2.
4: Tak selalu 2. Apa-apa jaga kesihatan lah awak, ya? Disebabkan awak berjaya menembusi talian Pang FM ni, saya belanja awak 2 lagu pilihan hati awak sekarang ni. Lagu yang awak teringin sangat nak dengar dekat Pang FM ni.
5: Kau lama tak dengar.
4: Lama tak dengar? Lagu apa tu?
5: Harap kekasih, kekasih pula menyisih.
4: Allah, sedihnya lagu, ya. Mengharap kekasih,
5: kekasih pula menyisih. Itu aku lupa dah.
4: Mengharap penyanyi siapa?
5: UK.
4: Kejap kau tengok, ya. Mengharap kekasih, kekasih pula berlari, ya. Tak ada tu kau ubah, ya, tajuknya tu.
5: Lagi tu kau.
4: Sekejap. Selain tu lagu tu? Selain lagu
5: lagi
4: tu?
5: Lagi satu. Lagi satu, Lamunan Hati.
4: Lamunan Hati. Kejap. Wan. Lamunan Hati, Wan. Eh, tapi lagu Ya Yukis tadi tu, ada lagu lain selain tu?
5: Okey, lagu selain pada tu.
4: Kau ingat kau nak menyanyi tadi? Tadi tu.
5: Tak boleh, nanti hujan pagi ni.
4: Masya
5: Allah. Kau nak beli, kau tengok.
4: Belilah ke kau sekali, ya. Okey, cepat. Lagu mana satu lagi tau?
5: Kau nak minta lagi satu lagu ni lah. Eka Matra.
4: Eka Matra. Eka Matra. Sentuhan Kecundang.
5: Okey, Haya.
4: Betul, ya? Lagu 80-an. Jadi lagu mana satu yang awak nak dengar dulu? Lagu Sentuhan Kecundang ke Lamunan Hati dulu?
5: Kita moh kita slow-slow dulu. Lamunan Hati dulu.
4: Lamunan Hati. Oh, baru slow-slow dulu, ya. Baik-baik. Apa-apa pun.
5: Sebab kedai dia atas bukit, kan?
4: Oh, jadi awak nak slow dululah. Bertenang sebelum naik ke bukit tu, ya. Gitu. Okeylah Nini, terima kasih juga teman saya pagi ni. Berhati-hati. Saya doakan moga awak selamat sampai ke destinasi yang awak nak tu. Dan selamat menjamu selera. Okey. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey, itu dia kita bersama dengan Nini, ya. Orang mentor, ya. Apa-apa pun kita doakan moga perjalanan anda juga pagi ni dipermudah urusan. Okey, berhati-hati memandu dan kita sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Ini dia, kata Nini nak lagu slow-slow dululah. Katanya nanti bila naik kat atas bukit tu tenang je. Gitu katanya. Dan kejap lagi pukul 7.45 minit pagi. Kita nak terbang sekejap. Kita nak bacakan atau kongsikan bersama-sama dengan anda. Khabar Pahang 7.45 minit pagi. Ini dia Lamunan Hati, Wan. Terus layan Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 26 September 2026. Sari berita utama. Dua warga Myanmar ditahan, pukul anggota polis di Rauh. Lelaki ditahan bantu siasatan kes kemalangan maut di Kuantan. Berita sepenuhnya. Polis menahan dua lelaki Myanmar kerana disyaki memukul seorang anggota polis yang menegur mereka kerana membuat bising di kampung Pamah Kulat Raub awal pagi semalam. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, kejadian pada pukul 2.45 pagi berlaku selepas penduduk membuat aduan mengenai suspek berusia 26 dan 30 tahun yang dipercayai mabuk dan memasang pembesar suara dengan kuat. Mereka yang tidak berpuas hati selepas ditegur kemudian bertindak memukul anggota polis itu dan menyebabkan mangsa cedera pada kepala serta badan. Kes disiasat mengikut Seksyen 353 Kanun Keseksaan kerana menggunakan kekerasan jenayah terhadap penjawat awam. Polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes kemalangan maut di Jalan Semembu di Kuantan kira-kira pukul 8 pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisional Asyari Abu Samah berkata, kemalangan itu mengakibatkan seorang penunggang motosikal berusia 56 tahun maut di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati kenderaan utiliti sukan SUV dipandu lelaki berusia 29 tahun berkenaan dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan motosikal ditunggang mangsa. Susulan itu, polis menahan pemandu SUV yang terbabit bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Seorang pengusaha ladang kelapa sawit dari Termeloh kerugian lebih RM300,000 selepas menjadi mangsa tawaran skim pelaburan tidak wujud. Lelaki berusia 51 tahun itu mendakwa menerima pesanan WhatsApp dari nombor tidak dikenali pada 11 Ogos lalu yang menawarkan pelaburan dengan pulangan lumayan bagi menambah pendapatannya. Ketua Polis Daerah Termeloh, Asisten Komisional Muhammad Nashim Bahrun berkata, mangsa yang tertarik kemudian menekan pautan diberikan suspek dan diarah membuat bayaran pelaburan. Bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu apabila akaun pelaburannya disekat selepas membuat 18 transaksi pembayaran. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC maklum kebimbangan awam berhubung isu akaun WhatsApp dilaporkan digodam, disekat atau tidak boleh dicapai. MCMC dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya meneliti aduan diterima dan sudah membawa kes berkaitan kepada platform Meta untuk penjelasan serta tindakan selanjutnya. Akaun digodam pihak tidak bertanggungjawab berisiko disalahgunakan untuk aktiviti penipuan, spam atau pelanggaran terma perkhidmatan WhatsApp dan akhirnya menyebabkan akaun berkenaan disekat pihak platform. MCMC menasihatkan pengguna terjejas menggunakan saluran rasmi WhatsApp untuk membuat pemulihan atau rayuan akaun. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Rozihanis Abdul Rahman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا أعننا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل شخائم قلوبنا. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas keluarga baginda serta sekalian sahabat-sahabatnya. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi pertolongan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kemenangan kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kemenangan kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah daya ikhtiar untuk menyelamatkan kami, dan janganlah Engkau kurniakan daya ikhtiar kepada orang lain untuk membinasakan kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah hidayah kepada kami, dan kurniakanlah kemudahan hidayah kepada kami. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah pertolongan kepada kami untuk menentang mereka yang berlaku zalim kepada kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah, sentiasa ingat kepadamu ya Allah, sentiasa takut kepadamu ya Allah, sentiasa taat kepadamu ya Allah, sentiasa kasih mesra kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami dan bersihkanlah dosa-dosa kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa kami.